0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pengembangan wisata air di kawasan Rawapening, Kabupaten Semarang, mulai dilirik oleh investor dalam negeri. Rencana investasi ini diharapkan dapat memperkuat aglomerasi pariwisata Borobudur Kopeng Rawapening atau Bokor yang tengah didorong oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik masuknya investasi dari PT Pandawa Sabto Dewi Pesisir untuk membangun fasilitas seperti villa dan wahana permainan air. Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pengembangan harus tetap memperhatikan fungsi konservasi ekologis. Karena itu, Pemprov akan berkoordinasi dengan BBWS Pepalijuana dan Kementerian PU untuk menentukan zonasi aman. Sementara Bupati Semarang Ngesti Nugraha berharap pengembangan ini mampu meningkatkan daya tarik wisata, sekaligus segera mendongkrak perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Rawapening. Ajang strategis Semarang Business Matching tahun 2026 digelar di Hotel MG Seto Semarang guna mempertemukan ratusan pelaku industri pariwisata dari 18 kota di Indonesia. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyatakan forum bisnis antara seller dan buyer ini menjadi upaya nyata untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan yang akan menopang pertumbuhan ekonomi daerah lewat sektor konsumsi. Kota Semarang sendiri menjadi kota keempat dalam rangkaian roadshow tahun ini setelah sebelumnya sukses digelar di Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya.

Kesempurnaan cinta, begitu pula sempurnanya jalan raya bagi Pak Puji Waluyo. Pak Puji Waluyo WA ke Rasika bilang kayak gini, begitu nyamannya aku lewat Krapyak pagi hari ini. Lihat nih kondisinya. Ini kalau aku lihat dari fotonya Pak Puji Waluyo langsung koyok lintas balap.

0: ya. Lah ngarepe kosong kok. Ngarepe kosong banget, bahkan kayak ini pandangan sampai dengan kurang lebih 50 sampai 100 meter ke depan tuh kayak ora ono kendaraan lain gitu loh di depannya Pak Pujiwaluyo. Betapa nyaman dan juga nikmatnya melintas di Krapyak saat ini, ya kan, di mana kondisi Jalan Siliwangi, kemudian juga Jalan Pantura Wali Songo menandakan Kota Semarang saat ini lalu lintasnya masih baik dan lancar ya. Sekali lagi, Kota Semarang plus pagi plus Sabtu lancar. Asalkan tidak hujan dan tidak ada bencana alam aja. Kota Semarang tuh pokoknya pagi hari, kalau di hari Sabtu tuh nggak usah ditanya, wis pasti. Tanamkan dalam diri Anda Kota Semarang nek Sabtu jam 6 pagi, jam 7 pagi mesti lancar. Karena memang kondisinya seperti itu ya, pantauannya Rasika. Pantauannya Rasika sekali lagi. Kalau yang memantau radio lain, aku angkat tangan ya. Tapi kalau pantauannya Rasika, kondisinya baik ya. Atau pantauannya info kejadian atau dinas kegelapan, aku nggak tahu ya kan. Nah, kalau pantauannya Rasika, sementara kalau pagi hari jam 6 pagi Kota Semarang ya baik, lalu lintasnya lancar ya kawan Rasika sekali lagi. Pak Bayu Nur Hadi, nah ini Pak Bayu Nur Hadi itu juga menyoroti mengenai saluran PDAM di wilayah Pringapus, Kabupaten Semarang itu masih mati sampai dengan pagi ini. Oke, apakah terkait dengan proyek pertigaan Karangjatikah dan kira-kira mengalirnya kapan? Mohon infonya kalau ada update ya. Oke, coba nanti kita tanyakan ke kawan-kawan di PDAM Kabupaten Semarang dan ketika ada infonya nanti langsung kita sampaikan ya. Pak Bayu Nur Hadi, on behalf of PDAM Kabupaten Semarang, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Pak AB Santoso, selamat pagi. Saya dari Semarang ke Pekalongan nih, lewat konven. Ada kendala di jalurku? Bagaimana kawan-kawan Rasika? Ada atau tidak? Tidak. Tidak, Pak Abe. Satu, tidak ada laporan. Dua, tidak ada informasi yang, bukan tidak ada laporan ya, tidak ada pantauan langsung dari jalur Semarang menuju arah barat di jam 7 pagi di hari Sabtu ini. Ya kan? Jadi, karena tidak ada informasi signifikan tersebut, kita mengkategorikan situasinya lancar. Dari beberapa grup lalu lintas juga masih tenang-tenang aja kok di wilayah Semarang menuju arah ke Kendal, Weleri, sampai dengan Batang. Detik ini ya, detik ini, jawaban untuk detik ini. Nanti perkembangan ke depan akan kita pantau lagi, tapi informasi detik ini masih nihil. Semarang Kendal sampai dengan Welerinya. Kemudian detik ini dari Weleri menuju arah ke Batang Pekalongan masih lancar. Nanti perkembangan ke depan kita pantau lagi. Detik ini masih baik informasi jawabannya. Lalu tadi aku menyimpan informasi dari siapa lagi ya yang sudah ngasih informasi di bawah jam 7 pagi. Oh, ada Pak Didik Sigit Setiawan nih.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang Mas Yuda. Untuk lalin ya, sampai dengan TL Pegadaian lancir banget sama kantor tadi Mas Yuda.
0: Enak toh, lancar toh.
1: Lancir di kedua arahnya. Itu Mas Yuda dan kawan Rasika, update-nya cuaca cerah ya.
0: Sip, thank you so much Pak Didik Sigit Setiawan, Kota Semarang, Sabtu jam 6 sampai jam 7 pagi. Yes, beginilah kondisinya kawan Rasika, baik dan lancar. Tadi itu sempat ada informasi ada truk nabrak separator di kawasan Jalan Kaligawe menjelang pertigaan Terboyo arah menuju ke Genuk atau menuju arah ke Demak. Tapi dampak lalu lintasnya masih belum ada antrian yang signifikan kok kawan Rasika. Kemudian yang bertanya S di jam 7 pagi, situasinya masih baik ya, kawan Rasika lancar, basah saja kategorinya kita mengatakan di kawasan S, baik itu yang arah Semarang ataupun yang menuju arah ke Demak, tidak sampai tergenang tertutup menutup satu lajur gitu, enggak, hanya basah saja kondisinya dan lalu lintas tetap mengalir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemarin telah resmi memulai rangkaian kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional atau MTQN ke-31 tahun 2026 melalui launching maskot, logo, dan tema MTQ Nasional yang digelar di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya persiapan menuju MTQ Nasional yang akan berlangsung pada tanggal 11 sampai 20 September 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, tuan rumah MTQ Nasional ke-31 ini adalah merupakan kebanggaan. Maka dari itu, seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Kota Semarang sebagai kota tuan rumah dan Provinsi Jawa Tengah tuan rumah MTQ Nasional ke-31, diharapkan bisa mewujudkan nilai-nilai Al-Quran dan nantinya bisa turut serta menjadi tuan rumah yang baik untuk menyambut para peserta MTQ Nasional ke-31 2026 pada bulan September nanti.
2: Sekap Jawa Tengah, para yang menarik hati sehingga suasana hari ini seperti mau buka puasa bersama. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran adalah juara internasional. Mana Pak Rohani tepuk tangan? Kayaknya kalau ikut lagi mesti menjadi juara. Itu asalnya dari Jawa Tengah yang hari ini adalah tetap stay-nya di Jawa Tengah atas bimbingan Ketua MUI, betul? Nah itu produk Jawa Tengah. Sehingga tidak salah kalau penduduk Jawa Tengah hampir 38 juta, 37 juta itu adalah penduduk Islam. Sehingga wajar Jawa Tengah hari ini menjadi penyelenggara. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa Jawa Tengah adalah salah satu tiga kota yang tertoleran di Indonesia. Satu salah tiga. Yang kedua adalah Semarang. Dan yang ketiga adalah Magelang. Artinya Jawa Tengah menjadi miniatur Indonesia yang merupakan representasi daripada Jawa-Jawa yang lain. Sehingga saya sebagai Gubernur Jawa Tengah merasa bangga bahwa MTQ ini kita laksanakan di Jawa Tengah. Sekaligus selamat datang Bapak Ibu sekalian yang mewakili provinsinya masing-masing ke seluruh Indonesia. Hari ini kita tetapkan dalam rangka losing logo, tema, maskot, serta judul yang sebagaimana disampaikan oleh Gus Yasin sebagai Ketua Panitia. Itu yang pertama.
0: Selain itu, Kementerian Agama bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 yang akan digelar bulan September 2026. Diharapkan MTQ Nasional di Jawa Tengah nantinya dapat berjalan dengan baik. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses dalam seluruh aspek pelaksanaannya.
3: Kelana Kota, Rasika.
0: Yuk, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota. Untuk hari Sabtu pagi ini ada Bu Pipi Jeporo. Bu Pipi Jeporo minta lagunya Whitney Houston, I Know Him So Well. Selamat pagi untuk kawaraska semua. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Matur suwun, Bu Pipi Jeporo. Dari Bu Pipi Jeporo, aku bersama Bu Miarti. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mas Yud, waalaikumsalam. Setelah 5 hari mogok tidak beroperasi, akhirnya daging sapi di Pasar Raya Salatiga hari ini sudah mulai aktivitas kembali. Oh iya, coba kayak apa nih Bu Miarti nih. Wah, ini dia pantauannya ya di Pasar Raya Salatiga Kawarasika. Dari los daging sapi, Bu Miarti melaporkan saat ini los-los daging sudah mulai buka lagi kawan, setelah kemarin mogok beroperasi atau mogok berjualan 5 hari ya, karena adanya isu terkait stok dan juga harga yang masih terus melonjak tinggi mengenai harga daging sapi di Kota Salatiga yang dirasakan oleh para penjual. Wah, matur suwun Bu Miarti ya untuk laporannya dari Pasar Salatiga pagi hari ini. Dari los daging sapi, informasinya sudah mulai buka kembali. Untuk Anda yang sudah mencari daging sapi ya di pasar Kota Salatiga nih, Bu Miarti pagi ini sudah ngasihi ya kan untuk belanja daging sapi di Pasar Salatiga. Matur suwun Bu Miarti. Informasinya dari Pasar Salatiga, Pak Isnan. Iki Pak Isnan juga lagi di Kali Kesek. Assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam. Ini objek wisata murah meriah arena Kali Kesek. Ini view pemandangannya jalan Pasar Limbangan ke objek wisata Kali Keseknya. Matahari cerah, udara segar. Minusnya beberapa titik jalan masih banyak yang berlubang. Tapi nggak apa-apa lah, biar nggak ngebut-ngebut katanya Pak. Isnan. Kemudian juga di kawasan dekat Kali Kesek itu juga ada koperasi Desa Merah Putih ya, dengan konsentrasi budidaya ikan tematik di Desa Sriwulan, Kabupaten Kendal, di sekitar area Kali Kesek. Lah mana Kali Kesek pun wis nyemplung apa belum iki Pak Isnan? Oh ini ya. Cantik tahu Kali Kesek tuh. Ini juga yang kemudian membuat desa desa Kali Keseknya juga kemudian bisa jadi desa berdaya kan. Desa di sekitar Kali Keseknya jadi desa berdaya dan juga ekonominya tumbuh dari wisata desa di kawasan Kali Kesek. Terus nanti info-info ya. Pak Isnan, selamat berlibur dan selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta dan juga terkasih di Kali Kesek, Limbangan, Kendal. Cuaca cerah ya, Kawan Rasika, untuk pagi hari ini. Oh iya, informasi perakiran cuaca ya, setelah Koh Wendy deh.
4: Selamat pagi, Bun. Pukul 6.53 melintas di Patung Diponegoro. Terpantau lancar, Bun, di Gumbel. Kedua arahnya terpantau lancar ya. Terima kasih.
0: Thank you so much, Wendy Yuwono Putro, untuk laporannya dari kawasan Gombel, Kota Semarang ya. Lancar, kalau katanya Pak Didik Sigit Setiawan tadi, nggak pakai A pun lancarnya. Pakai I, I-nya akeh. Lancir. Weather. Yes, sudah ada cue untuk kita membuka weather. Bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, Kawan Rasika, Sabtu 27 Juni 2026. Dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, pagi sampai dengan siang nanti cuaca cerah hingga cerah berawan saja perakiraannya. Tidak ada potensi hujan ya, dari pagi sampai dengan menjelang siang nanti. Cerah hingga cerah berawan saja. Siang hingga awal malam nanti, cuaca umumnya berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tersebar di wilayah pegunungan tengah dan Jawa Tengah bagian selatan saja. Kalau di sini sih tertulis Jawa Tengah bagian selatan dan pegunungan tengahnya Cilacap, Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen, dan Purworejo aja. Selain itu, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Tidak ada notes ya kan, atau garis merah ya, dari BMKG terkait kecuacaan hari ini. Jadi secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja dari pagi, siang sampai awal malam nanti. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 19 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini dari keterangan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Mas Semarang. Nih sekarang nih lagi tinggi-tingginya nih di laut, tapi di laut sana saat ini lagi tinggi-tingginya kawan, karena perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini itu mencapai 0,9 di jam 7, 8, dan 9 pagi. Tapi sampai dengan jam 7 lebih 20 ini kondisi di kawasan es masih baik ya, cuma basah saja, tidak yang sampai tergenang tinggi atau dalam. Di kawasan jalan, pantura inisial S yang terkenal karena genangan airnya. Karena perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang, ketinggian maksimalnya sekarang lagi berlangsung mencapai 0,9 di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, tanggal 27 Juni 2026 dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang.

0: Kau Wendy?
1: Pukul 7.21 pun sudah sampai exit tol Baben ya pun. Di GT tol Banyumanik terpantau rame ya pun. Arah ke selatan terpantau banyak bis pariwisata. Terima kasih.
0: Wah, mantap sekali. Thank you so much Kau Wendy. Yuwono Putra dari Gombel sampai dengan exit tol Bawen cuma 30 menit aja Kawarasika, menandakan kalau lalu lintas baik, landai dan lancar, santai juga perjalanannya, baik itu lewat tol lancar, lewat jalur arteri juga sama, Semarang, Bawen, Solo Tigo ya. Atau Anda yang menuju arah ke Ambarawa, Jambu, situasinya masih lancar secara umum. Pak Puji Waluyo, ini situasi di pertigaan KIW ya, di Jalan Pantura Wali Songo pertigaan QQ alias pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma, situasi lalu lintasnya masih baik tuh, lengang bahkan katanya Pak Puji Waluyo saat ini. Wah, mantap sekali. I love siaran pagi. Lancar, lancar, lancar, cuaca cerah adem. Kemudian aku bersama Pak Agus. Ada Pak Agus Surumanto, ini WA ke Rasika, tak kirimi kalender meja segera. Oh, silahkan, monggo sekali. Monggo sekali, biar nanti bisa dipajang di apa, di tengah juga kalau ada kalendernya dari tempatnya Pak Agus Sumanto. Matur suwun lho Pak Agus Sumanto lo ya. di studio kalendernya kalender yang suwean itu tadi kok. Ya, kalender yang sedino-sedino suwek itu gak waras ya. Jadi gak bisa lihat sesok tanggal piro hari opo ki. Matur suwun ya Pak Agus Sumanto, ini tindakan dari manapun. Menuju ke Ungaran lancar kok Pak. Tuh tadi ada Koh Wendy tuh. Sudah sampai pertigaan Biwin. Situasinya lancar dari kawasan Gombel. Kalau dari Semarang ya Pak Agus Sumanto ya, langsung dikawal informasi jalurnya sama Wendy Yuwono Putra. Pak Aji, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Perjalanan menuju arah Weleri dari Kota Lama Semarang lewat jalur konvensional. Lancar Pak Aji. Tadi itu sebelum jam 7 ada Pak Sopo mau ya, yang akan menuju arah ke Pekalongan juga dari Semarang. Oh, Pak Abe Santoso. Pak Abe Santoso tadi perjalanan dari Semarang ke Pekalongan dan jalur wilayah barat. Sementara tuh tadi barusan ada Pak Puji Waluyo yang menyusuri Jerakah, Krapyak, Pantura Wali Songo hingga KIW. Lengang kok Pak, Bapak Ibu semuanya. Jadi masih baik arus lalu lintasnya dan aku teruskan sampai dengan Kendal, sampai dengan Weleri. Sementara detik ini jam 7.20 masih landai arus lalu lintas kedua arahnya. Pak Mualim.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ini saya perjalanan ke Klaten. Mohon infonya apakah ada ketersendatan di jalur konven? Terima kasih.
0: Nah, itu barusan juga dijawab sama Koh Wendy ya, Pak Mualim. Wendy Yuwono Putra itu tadi sudah on the way sampai Bawen. Sementara untuk koridor Semarang Bawennya baik, nanti koyanya juga sampai dengan Solo Tigo masih nihil laporan berarti kok. Sampai dengan lokasi yang bisa kita pantau, sampai dengan Semarang Solo Tigonya masih ramai lancar dua arahnya, baik itu lewat tol ataupun lewat jalur arteri. Ya udah, nanti kita update lagi aja kawan. Perjalanan kelana kotanya masih panjang sekali. Aku bersama Anda di pagi hari ini yang cerah dan lancar sampai dengan jam.

0: disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Arif Subandi. Tim Polresta Banyuwangi yang diwakili 31 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Rogo Jampi dalam ajang bergengsi Gebyar Pocil atau Polisi Cilik Polda Jawa Timur 2026 berhasil menjadi juara runner-up atau juara dua dalam ajang yang digelar di Mapolda Jawa Timur tersebut. Berdasarkan pengumuman resmi yang dirilis, tim Pocil Banyuwangi harus mengakui keunggulan tim Polresta Sidoarjo yang berhasil mengukir prestasi gemilang sebagai juara pertama dalam ajang kreativitas dan disiplin baris berbaris tersebut.
2: Selamat pagi kawan, dari Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. PT Python Operation and Maintenance Indonesia POMI melakukan pendakian ke puncak Gunung Loros di Desa Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Senior Manager PT POMI Yoza Jamal bilang, selain mendaki juga dilakukan penanaman ratusan pohon berbagai jenis, diantaranya pohon durian, alpukat, dan kelengkeng. Pohon tersebut ditanam di kawasan hutan lindung di kawasan Gunung Loros. Kegiatan ini kawan mengusung tema mendaki, menanam, dan memulihkan hutan. Adapun kawan, puluhan peserta mendaki ke puncak Gunung Loros ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan jarak tempuh 7 km.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Ribuan P3K paruh waktu Pemkot Batu dibina tingkatkan profesionalisme. Sebanyak 1.218 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Batu mengikuti sosialisasi dan pembinaan yang digelar BKP SDM Kota Batu secara bertahap pada 22-30 Juni 2026 di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap aturan kepegawaian, memperkuat motivasi, serta mendorong profesionalisme dan kinerja para ASN baru. Pembinaan mencakup tiga materi utama, yakni motivasi dan peningkatan kinerja, pencegahan korupsi, serta penguatan integritas ASN dan sistem kerja P3K paruh waktu. Pemkot Batu menegaskan P3K paruh waktu memiliki standar kinerja, disiplin, dan pelayanan yang sama dengan ASN lainnya, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, penghentian sementara program MBG selama libur sekolah tidak mempengaruhi penyerapan gabah di Kabupaten Sukoharjo. Penyerapan tetap berjalan setiap hari untuk mendukung program SWA Sembada Pangan Nasional. Gabah hasil panen petani diserap sesuai harga pembelian pemerintah, dan keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi dari berbagai pihak, mulai gabungan kelompok tani, pelaku usaha penggilingan padi, hingga Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Datang di Gelana Kota, mungkin untuk Anda semua yang baru saja memulai kegiatan dan juga aktivitas di jam 7.40 pagi hari ini. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kami haturkan selamat datang, sugeng rawuh dan juga sugeng tindak untuk Anda semuanya. Tindakan Anda semuanya, lalu lintasnya masih baik. Kemanapun Anda menuju, monggo silahkan jawaban sampai dengan jam 7.40 ini masih baik dan juga lancar. Kawan-kawan rasik yang tadi tindakan dari jam 6 pagi sudah ada yang sampai Kudus, sudah ada yang sampai Pati, sudah ada yang sampai Jeporo, sudah ada yang sampai Solotigo, sudah ada yang sampai Prambanan. Kemudian juga sudah ada yang sampai, mana lagi? Udah itu aja ya. Udah ada yang sampai Uin Wali Songo, karena hari ini ada pengukuhan PPG. Kemudian juga sudah ada yang sampai Universitas Islam Wali Songo, Universitas Islam Sultan Agung ya di Kaligawe, karena hari ini ada pengukuhan guru besar terhormat ya, guru besar kehormatan Unisula. Hari ini kawan rasiknya di sana sudah ada yang sampai Unisula juga. Kemudian juga tadi sudah ada yang sampai ini juga ya, ada yang sudah sampai KIB. Ada yang sudah sampai kawasan industri Wijaya Kusuma juga, yang tetap beraktivitas di sana ya, lalu lintasnya lancar dan tidak ada hambatan yang signifikan. Kawan rasik dari berbagai kawan rasik yang meluncurkan, sudah ada yang sampai Kali Kesek juga, kondisinya juga masih baik kawan rasik ya. Paling tidak sampai dengan jam 7.40 ini mengaten jawabannya untuk Anda semua yang akan bertanya jalur-jalurnya. Terutama kalau ya akhir pekan seperti ini, jalur wisata favorit ya kan menuju arah ke selatan kan. Ke Boyolali, ke mana lagi? Solo, ya kan, ke Magelang, menuju arah ke Yogyakarta of course ya. Tapi menurutku Jogja kok landai-landai aja sih, menurutku ya. Nggak yang sampai detail rapet gitu loh. Ya, tapi kemarin aku kesananya Jumat, ding. Nggak tahu kalau hari ini mungkin akan detail ya. Tapi kalau kemarin aku merasakan kayak seuntoro gitu kan, dari jam 3 sore sampai dengan jam 1 pagi kurang lebih. Lancar kok, lengang landai juga. Maksudnya nggak yang sampai jadi apa rame di berbagai titik kan. Biasanya di Tugu atau di Malioboro kan sampai umpel-umpelan tuh. Tapi kayaknya kemarin nggak sih di daerah istimewa Yogyakarta. In this economy apakah? Apakah memang lagi ngerem? Untuk pengeluaran-pengeluaran ya kawan rasika. Pengeluaran di momen apa? Momen yang berat seperti ini. Untuk

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Saat ini, kekurangan tenaga kesehatan khususnya perawat dan dokter spesialis masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu ditangani masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, dalam agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di Gedung Gradiga Bakti Praja kemarin Kamis 25 Juni 2026, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan 1.000 formasi tenaga kesehatan pada tahun 2026. Sebagian besar formasi tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan terutama perawat. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan tersebut masih akan bergantung pada kebijakan dan persetujuan.

persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan saat ini Pemprov Jawa Tengah sudah mengajukan usulan tersebut yang diajukan pemerintah daerah. Hampir seluruh sektor pelayanan publik di Pemprov Jawa Tengah masih membutuhkan tambahan pegawai. Namun, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama mengingat tingginya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat bagi masyarakat yang tinggal dan berada di Jawa Tengah. Selain kekurangan tenaga perawat, Jawa Tengah masih menghadapi keterbatasan jumlah dokter spesialis, terutama yang bertugas di rumah sakit daerah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena dokter spesialis ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan rujukan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemprov Jawa Tengah saat ini masih mengandalkan tenaga dokter spesialis non-ASN yang direkrut untuk mendukung operasional rumah sakit daerah. Keberadaan dokter spesialis non-ASN yang saat ini ada di lingkungan Jawa Tengah dinilai menjadi solusi sementara, sembari menunggu penambahan formasi ASN kesehatan yang disetujui oleh pemerintah pusat.

0: Pak Budi SB, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi
1: selamat
0: Pak Budi. Pagi,
1: kawan Rasika semuanya. Mas, ini diberangsung ya. Sudah diberlakukan kontraflow. Tidak ada pembatasan truk ya, karena ini hari Sabtu. Dan truk diperbolehkan lewat Kota Kendal. Di posisi di Ketapang ya Mas, di mulai kontraflownya. Ada petugas. Begitu.
0: Keren ya, sebelum Kendal.
1: Lalin masih lancar, keduaranya lancar ya Mas.
0: Oke. Okay.
1: Menuju ke Kota Batang.
0: Masih.
1: Begitu infonya Mas.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Wah guys, tadi siapa tadi yang akan tindakan menuju arah ke Batang, Pekalongan dan sekitarnya? Nih, dikawal sama Pak Budi SB ya. Sudah sampai kawasan Kendal, lancar, berangsongnya lancar. Kalau berangsongnya lancar sih, kalau ini ke depan juga bakal lancar sih, ngawal Rasika. Maksudnya di lokasi-lokasi yang sudah cetowelo-welo ada pekerjaan jalan lo ya. Kondisinya kayaknya baik deh. Tadi soalnya ada beberapa kawan Rasika tuh yang jam 7 pagi juga sama menuju arah ke barat. Thank you Pak Budi SW, laporannya yang menanyakan Brangsong, Kendal dan sekitarnya kawan. Kontraflow tetap, pengaturan jalan juga tetap, keren Kendal, mantap, best. Wah, Kendal. Sabtu-sabtu ya udah penjagaan ya, kontraflow di kawasan mana Pantura Brangsong kawan, lancar kedua arah situasinya masihan saat ini. Pak Prayitno.
2: Pagi pun Rasika. Untuk truk yang nabrak barier beton di pas TL Terboyo sedang mulai dievakuasi, dinaikkan towing.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jalurnya masih aman, belum tersendat. Terima kasih.
0: Wah, baik. Matur suwun Pak Prayitno nggih untuk pantauannya dari kawasan Jalan Pantura Raya Kaligawe tadi. Truk yang nabrak separator katanya Pak Prayitno jam 7 lebih 30 tadi sudah proses evakuasi untuk dinaikkan ke towing. Sip. Matur suwun ngawar Rasika. Betul tadi sekitar subuh tuh Pak Rizky Septa Al-Fajar ngasih info. Jam berapa tadi? Jam 5 kok ini. Yang ngasih update katanya ada truk nabrak separator pembatas antara jalur cepat dan lambat di Jalan Kaligawe pertigaan Terboyo. Tapi jam 7.30 sudah proses penanganan dan evacuation. Pak Kodri, Karangjati ya guys. Ini Karangjati Kabupaten Semarang, jalurnya rame lancar saja. Ah, nggak rame ah Pak Kodri kalau ini. Lancar ya Pak. Ramenya tak ilangi nyumon sewu ya Pak. Lancar bingit iki pun. Aduh, aku kok jadi lapar nek lancar gini kawan malahan. Beneran deh nek lapar gini siaran lalu-lalu lancar iki malah lapar sih kalau menurutku. Kalau lalu-lalu rame gitu kan tek tek tek tek tek tek langsung gitu kan cepet gitu ya waktunya. Tapi nek lancar-lancar gini lancar terus habis itu nyanyi ya kan. Lancar dalane ketika on, ketika off air nanti aku nyanyi-nyanyi lagu pilihan kawan Rasika, lapar deh jadinya. Terus habis itu on air lagi, kondisinya jalannya masih lancar. Cuaca juga cerah ya, tidak ada potensi hujan kawan di wilayah jangkauannya Rasika di hari ini 27 Juni 2026. Jadi kondisinya masih baik untuk Anda yang melintas di berbagai wilayah termasuk yang akan menuju ke Solo, Yogyakarta, Magelang, Boyolali, dan sekitarnya. Nah ini dilanjutkan sama Pak Ernawasindu karena Pak Kodri sudah menyusuri Karangjati, Kabupaten Semarang dua arah lancar, minta lagunya Worth It. Nah ini dilanjutkan sama Pak Ernawasindu deh. Pak yang panjang ngasih infonya nggak apa-apa loh Pak, dikasih cerita-cerita opo gitu, cerita-cerita tadi pagi, cerita-cerita semalam ya apa-apa Pak Ernawasindu. Ben agak dowo.
3: Payaman Mas, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Dari Payaman ya. Lancar dari Ungaran. Lanjut lagi sampai Mertoyu dan terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Nah, tuh kawan Rasika ya. Cukup 8 detik Ungaran sampai dengan Mertoyu dan lancar. Siapa yang akan menyusuri ke arah menuju ke Temanggung Menggelang kawan Rasika? Ada Pak Ernawasindu ya yang sudah sampai kawasan Payaman MGL Menggelang. Dua arah secara umum lancar arus lalu lintasnya. Mantap. Matur suwun ya Pak Kodri, Pak Ernawasindu yang menuju arah ke mana? Menuju arah ke selatan, Karangjati, Bawen, menuju arah ke Ambarawa, Jambu, Magelang. Kepadatan dan antrian lalu lintas masih nihil. Aku bersama Pak Bawa Artanto dulu deh. Ini sudah sampai Terban katanya.
4: Mas Yuda ada track trouble ya. Ini di Terban sebelum Pura ya, arah dari Kudus ke Pati. Belum okay. Menimbulkan ketersendatan.
0: Wah, ini Pak Bowo Artanto sudah sampai Terban Kawarasika. Lancar ya. Walaupun informasinya ada truk mogok pantauannya di sekitar Terban, depan PT Pura Terban, arah menuju ke Pati. Lalu lintasnya masih lancar. Dari Terban Kudus, aku mau menuju ke Pak Farid Satrio deh. Pak Farid Satrio hari ini ada agenda di Kendal toh. Ada agenda sedekah laut atau sadranan Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Kebetulan saya mendapatkan undangan khusus, Mas. Jadi bisa ikut acara ini setiap tahun. Mau lihat, Pak, kayak apa situasinya. Ini lagi ada di acara tradisi tahunan sedekah laut di Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Wah, serunya. Ki berarti ono Mbak Tika kini kono, ki ada Mbak Tika, ada Pak Beni. Mbak Tika Bupati ya, dan Pak Beni karena diwakil. Cantiknya. Pak lah perahunya Pak Farid Satrio, ada apa Pak di situ? Bawa apa Pak yang mau ditabur di laut? Atau perahunya Pak Farid Satrio hanya perahu penumpang aja yang melarung sedekah lautnya, perahu yang lain? Seru sekali. Ini dari kawasan area laut di Rawasari Kendal ya, Kawarasika, yang hari ini itu sedang ada agenda tradisi tahunan sedekah laut Kabupaten Kendal. Lah itu yang renang pada ngapain Pak yang renang? Sampai ada orang-orang yang renang kawan. Di daerah Rawasari kan berarti di sekitaran Pantai Cahaya itu tuh Pak. Pantai Cahaya dan sekitarnya itu. Wah, hari ini lagi ada acara sedekah laut Kawarasika. Sedekah laut Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Nih, ini by the way laporannya Kawarasika dari tengah laut loh guys. Tidak di area darat ya. Di tengah laut loh ini. Dimana perahunya ruame sekali. Oh, itu ada perahu juga yang lagi melarung ini tuh, melarung sedekah buminya sembari bawa son horek perahu nih. Ini seru sekali. Nah, terus teman Pak Farid Satrio ini pantauan dari laut lautan Kendal ya. Laut Utara Kendal Ngawarasika yang ada di daerah Rawasari yang ada agenda tradisi tahunan sedekah laut Desa Rawasari, Kabupaten Kendal. Larungnya kepala sapi dan ugo rampenya yang lain, katanya Pak Farid Satrio. Wih keren, matur suwun ya Pak Farid Satrio, pantauannya dari Kendal ya, seneng banget gue. Delok laut, orang delok dalan saat ini. Alhamdulillah sih karena mumpung dalannya masih lancar ya, jalan rayanya masih lancar. Jadi kondisinya ya nggak yang sampai jadi sorotan atau perhatian berarti kan, ini makanya aku bisa membuka atensinya Pak Farid Satrio yang saat ini sedang berada di tengah laut di area Rawasari, Kabupaten Kendal dalam agenda tradisi tahunan Desa Rawasari hari ini 26 Juni 2026. Pak Adi SP, ini Pak Adi SP katanya start dari alun-alun Kendal via tol Kaliwungu Gayam Sari. Saya sudah sampai Samsat Semarang Timur 1 jam sepanjang perjalanan dari Kendal sampai dengan Gayam Sari. Lalu lintasnya lancar saja katanya Pak Adi SP. Matruswan Pak Adi ya, dari area lautan Rawasari Kendal laporannya Pak Farid Satrio tadi. Kita langsung geser ke jalan darat lagi, masih di daerah yang sama yang menanyakan Kendal ke Semarang ya. Ramai lancar kawan tadi Pak Adi SP, perjalanan dari jam 7 saat ini sudah sampai kawasan Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Mantap Pak Ernawas Indu.
3: Kalau harus panjang lebar aku bingung cerita apa ya Mas. Jalurnya kosong melompong ya, tanpa perlawanan, lancar aja. Mungkin sharing aja ya. Jadi kebetulan saya tuh udah jadi ayah dan anak saya tuh besok pas 1 tahun, jadi plan hari ini nih Sekarang OTW kerja ke Magelang, nanti pulang Ungaran itu nanti habis maghrib balik lagi ke selatan, pulang Temanggung. Jadi kita mudik untuk hari ini, nanti ngerayain ulang tahun si kecilnya
0: di Bengkal.
3: Gitu Mas Yuda. Wah. Cerita sedikit hari ini.
0: Terima kasih. Selamat ulang tahun ya untuk Ernawasindo Junior. Gak kerasa ya Pak Ernawasindo, nanti sudah 1 tahun cepat sekali. Udah bisa ngomong apa 1 tahun? Satu tahun tuh sudah bisa ngomong sih? Belum sih? Apa gitu tuh umur berapa sih? 2? Oh, mohon maaf. Lah berarti 1 tahun tuh belum bisa kayak mama gitu belum ya? Oh, alah. Ih, 1 tahun gemes banget, kecil banget pasti. Kecil-cilik kan kayak roti mesti ya, umurnya masih 1 tahun. Ya nanti kita update lagi ya. Kita ke kabar jam tengah jam 8 pagi dulu. Di lalu lintas Kelana Kota pagi akhir pekan yang sangat lancar

0: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kelangkaan pasokan daging sapi kini tengah melanda kota Salatiga akibat populasi sapi potong yang merosot tajam. Imbasnya rumah potong hewan atau RPH setempat tidak mampu memenuhi kebutuhan harian, sehingga harga daging sapi di pasaran tradisional naik hingga Rp150.000 per kilogram. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, Eni Endang Surtiani, menjelaskan, dari kebutuhan normal 15 ekor sapi per hari, RPH saat ini hanya mampu memotong sekitar 9 hingga 11 ekor sapi saja. Berdasarkan data dinas, populasi sapi jantan dewasa siap potong di Salatiga hanya tersisa 130 ekor, yang artinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kota selama 22 hari ke depan.
4: Pertama itu ada kebutuhan pada waktu Idul Adha, kemudian beruntun-untun ya dari Idul Fitri, kemudian Idul Adha, jadi stok di Salatiga berkurang banyak. Kondisi sekarang di Salatiga stoknya ada 130 ekor, itu untuk sapi potong yang jantan dewasa yang siap untuk potong. 15 ekor, jadi mungkin hanya bisa mencukupi 22 hari. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan provinsi untuk minta tolong mungkin untuk impor dari daerah lain yang surplus untuk daging sapi untuk dimasukkan ke Salatiga. Tapi belum ada jawaban ya, karena memang beberapa daerah mengalami hal yang sama seperti Magelang itu juga sudah pasarnya juga sudah tutup yang daging, kemudian Boyolali juga masih kekurangan.
3: Sementara itu pihak dinas menambahkan lonjakan harga ini juga belum sepenuhnya menguntungkan peternak lokal karena turut diikuti oleh kenaikan biaya produksi yang cukup tinggi. Aksi mogok berjualan oleh paguyuban pedagang daging sapi di Pasaraya 1 Salatiga kini mulai menimbulkan efek berantai pada sektor usaha kuliner lokal. Akibat ketiadaan pasokan, sejumlah pedagang bakso, sate hingga rumah makan Padang mengaku kesulitan bahan baku, sehingga terancam mengurangi produksi dan sebagian terpaksa tutup sementara. Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Salatiga, Apri, menegaskan aksi mogok akan tetap berlangsung selama 5 hari sebagai bentuk protes atas langkanya sapi siap potong serta tingginya harga beli dari pemasok. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan Salatiga, Agung Pitoyo, menyatakan pihaknya telah meminta intervensi Pemprov Jawa Tengah agar wilayah yang surplus sapi bisa segera mengirimkan pasokan ke Salatiga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ih, cantik sekali. Jam 8 pagi dibuka sama Whitney Houston. Dan kawan Rasika, di jam 8 pagi ini informasinya ada banyak yang sedang pada antre di turunan Lemah Abang ya. Ada truk mogok kawan. Nih Pak Mustafa yang ngasih info tepat di jam 8.00 nih. Ada truk mogok. Posisinya di sekitar pertigaan Garmen Citrun ya, di Jalan Soekarno Hatta Bergas Kabupaten Semarang, turunan Lemah Abang. Turun berarti arah kemana sudah paham ya. Posisi truknya mogok di lajur kanan di sekitar pertigaan Garmen Citrun yang arah menuju ke Ungaran kawan, dari Karangjati, makanya lalu lintasnya merambat. Ada truk mogok di lajur kanan. Tadi merambatnya dari turunan Lemah Abang ya kawan Rasika. Bu Indah terjawab ya, ada apa? Pak Teguh Klepu terjawab, Pak Oskar Alvaro juga terjawab. Ada truk mogok di turunan turunan Lemah Abang. Turunan Lemah Abang, simpulnya di Citrun kok Bu Indah, belum sampai Wujil kok Bu Indah. Atau di Wujil ada ketersendatan lagi? Yang arah kemana Bu? Bisa dilengkapi? Yang bertanya atau yang memberi info, arah kemana? Bu Indah arah kemana Bu? Yang tersendat, apakah sama? Di turunan Lemah Abang, arah menuju ke Ungaran? Soalnya kalau Wujil kan belum ada info deh. Baru di kawasan Lemah Abang sampai dengan Citrun itu tadi. Yang merambat karena ada truk mogok. Tadi kalau laporannya Pak Oskar Navarro sampai Pak Teguh Klepu merambat mulai dari depan Asmoko Karangjati. Nah, pokoknya yang sedang merambat nih dari Karangjati arah Ungaran. Nah, merambat karena ada truk mogok ya kawan Rasika di pertigaan Citrun. Sekali lagi, posisi truknya mogok di lajur sebelah kanan. Jadi Anda mungkin yang dari atas sudah ancang-ancang geser ke kiri aja karena posisi truknya yang mogok satu yang nunggu. Piroki mau ki. Yang mogok satu, yang nunggu satu, dua, tiga, empat. Berarti total ada empat truk berhenti di sekitar pertigaan Citrun yang arah menuju ke Ungaran dari Karangjati. Makanya lalu lintasnya merambat ya Warasika. Itu ya semuanya yang bertanya dari Karangjati menuju arah Ungaran. Pak Mustafa matur suwun ya untuk informasinya. Ini Pak Mustafa yang ngasih informasi, 10 orang yang langsung terjawab. Ada apa-ada apanya di kawasan Karangjati arah turun ya, di Lemah Abang arah turun, arah menuju ke Ungaran. Matur suwun Pak Mustafa, selamat melanjutkan perjalanan, akan tindakan kemana ini? Setelah itu sementara sampai jam 8 lebih 10 lancar. Tadi di kawasan Banyumanik, Gombel, Kota Semarang so far juga lancar. Setelah lepas ketersendatan. Oh, ini Bu Indah udah nambahin lagi.
1: Saya arah Wujil, Mas. Saya dari depan BPJS.
0: Oh, ya udah berarti itu maksudnya berarti ya. Bu Indah sama berarti karena truk mogok di pertigaan Citrun. Kemudian aku bersama Pak Anto. Pak Anto juga kayaknya mesti di turunan Lemah Abang juga paling.
2: Mohon info kemacetan.
0: Nah, oke, udah terjawab ya. Infonya sudah barusan terinfo untuk Anda semuanya yang sedang antre di kawasan turunan Lemah Abang kawan Rasika yang arah menuju Ungaran ya. Ada truk mogok di lajur sebelah kanan. Pak Zuri Al Bukhari. Oh, ini Pak Zuri Al Bukhari lewat mana nih? Oh, tol ya. Tol Semarang ABC, ada apa nih?
3: Pagi Mas Yuda, pagi kawan Rasika semuanya. Informasi dari Ungaran sampai Serondol, alhamdulillah lancar ya. Masuk tol juga lancar ya, Serondol. Ini aku mau ke arah Nasmuku Pemuda. Aku bingung main metu ngerti Mas. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal libur ya. Di video saya perlihatkan kendaraan yang ke arah Tembalang dari Jakarta ataupun dari Kaligawe ya. Okay. Paling banyak dari Jakarta tadi. Itu bis-bis travel semuanya arah ke tempat wisata gitu ya Mas. Begitu Mas sudah ya. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah, keselamatan dan perlindungan, diberikan kemudahan, kelancaran segala urusan. Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
0: Oke, Baik, matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Ini Pak Zuri Al-Bukhari toh ngasih informasi di Tol Semarang ABC, tepatnya di sekitar kilometer 430 Tembalang ya, di Tanjakan Tembalang. Volume kendaraan yang arah selatan sama yang arah ke kota, laporannya Pak Zuri Al-Bukhari, itu berbeda sekali. Yang arah turun ke arah Jatingaleh atau arah menuju ke mana? Menuju arah Gayam Sari, Lengang, Ngangengong. Sementara yang naiknya rame. Berarti tak tarik ucapanku tadi kalau aku bilang daerah istimewa Yogyakarta kemarin aku hari Jumat memantau kok landai-landai saja. Wah, ini kalau ini Sabtu akan berbeda nih. Ya tidak semua kendaraan ke daerah istimewa Yogyakarta sih, tapi sebagian besar kan pasti ke sana toh. Tidak semua, iya ngerti, tidak semua tahu, tapi kan mayoritas iya. Tidak semua, tapi mayoritas kan, ke arah selatan, ke Solo, atau mungkin ke daerah istimewa Yogyakarta kan pasti. Terus ya Pak Zuri Al-Bukhari nih guys, pantauannya Pak Zuri Al-Bukhari nih, di Tol Semarang ABC, di Tanjakan Tembalangnya rapet kendaraan, tapi lancar ya, rapet, rame, peningkatan volume kendaraan. Maksudnya yang disoroti adalah perbedaan jumlah antara yang naik dan turun di sekitar Tanjakan Tembalang di ruas Tol Semarang ABC kilometer 430 ruas Jangli Serondol. Matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari informasinya pagi hari ini. Kemudian aku bersama Budi Kudus. Betul Bu Budi, yang pakai Tommy adalah Jamal Boy. Pak Agung ini tadi jam 7 pagi kan sampai Prambanan. Sekarang 7.50 sudah sampai Boyolali. Langsung balik apa Pak Agung ki? Pak nggak mau ngolek-ngolek bakpia sek gitu Papa, atau kopi-kopi klotok sek gitu kok langsung pulang? Tadi jam 6.55 sampai dengan Prambanan. Oh, menuju exit Prambanan. Kondisinya lalu lintas lancar, cuaca cerah. 7.50 keluar exit Prambanan. Tadi memantau di rest area Boyolali rame pol, rame lancar, cuaca temaram. Guys, sudah ada kawan kita tuh yang sampai dengan Prambanan. Tadi jam 6.55 masuk Ungaran, saat ini 7.50 sudah sampai Prambanan. Satu jam saja ke daerah istimewa Yogyakarta dari Semarang. Menyenangkan sekali. Sak jam loh guys. Ya sak jam seperempat lah ya. Sak jam 20 menit gitu dari Semarang sampai dengan keluar Prambanannya. Mantap. Sekarang ke Jogja enggak perlu nginep guys. Ming PP sak jam kok. Itu mah kayak Anda berangkat kerja toh. Ya kan? Jadi enggak perlu ngeluarin budget untuk ke hotel atau nginep apa cari penginapan. Sekarang kalau di Jogja wis balik wae. Nek bapak-bapak ya atau kepala keluarganya yang nyetir roso ya. Nah terus Pak Agung, siapa yang memantau jalur menuju arah ke selatan juga? Berarti korelasi ke informasinya Pak Zuri Al-Bukhari memang dominasi ke arah Solo ya. Ke arah Solo, Yogyakarta, kawarasi ke pantauan dari Tol Semarang ABC di Tanjakan Tembalang tadi karena laporannya Pak Agung di beberapa res area termasuk di res area Boyolali ramai sekali. Cuma kalau untuk kondisi jalannya masih lancar saja. Thank you Pak Agung ya, laporannya dari kawasan Prambanan. Sudah keluar ke Prambanan, jalannya baik dan lancar. Tadi juga masih ada informasi jam di bawah jam 8, mohon maaf ya. Ada Pak Surahmat iki yang ngasih info. Gimana Pak Rahmat?
4: Selamat pagi pemirsa.
0: Pagi Pak.
4: Sekarang pukul 6 lebih 30 menit, kita berada di titik 0 km kota Yogyakarta. Suasana pagi hari ini wisatawan rame dan lalu lintasnya lancar dari keempat arahnya, baik dari Jalan Malioboro dan Jalan Senopati dan Jalan ke arah alun-alun utara juga rame, dan yang mengarah ke jalan Kiai Ahmad Dahlan juga rame. Ini gedung BNI, gedung peninggalan zaman Belanda yang sekarang digunakan sebagai kantor BNI. Kemudian di sebelah timurnya, sebelah timurnya ada kantor pos Indonesia dan BI, gedung BI. Suasananya cukup ramai. Kepada sepeda. Cuaca pagi hari ini di keliling kota Jogja cerah, agak berawan sehingga suasana bisa redup. Kemudian pantauan kami di kota Yogyakarta. Terima kasih kawan Rasika.
0: Wah, kita yang terima kasih pun. Oh, tadi kita baru dapat info dari Pak Agung sing baru metu keluar tol Prambanan kok langsung malah sudah ada yang di titik 0 km Yogyakarta ki Pak Surahmat ki. Yuk, siapa lagi yang muncul ke Jogja? Ini ada Pak Surahmat yang sudah sampai titik 0 km. Kemudian nanti tadi ada Pak Agung yang sudah keluar Prambanan. Tol dari Semarang sampai dengan Jogja 151.000 ya. Dari tol Semarang ABC sampai dengan keluar Prambanan. Untuk Anda semuanya perhatian ya, berarti PP ya, PP PP PP berarti total sendiri. PP di total sendiri, monggo ya, silahkan ya, untuk Anda yang mau menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Pak Ernawasindu
5: udah lancar ngoceh mama papa, kalau lagi nangis nyariin ibunya bisa bilang ibu, tapi kalau lagi marah yang dipanggil ayah gitu mas. Lucu banget, cerewet banget karena mungkin perempuan kali ya. Gitu, terima kasih.
0: Perempuan dan keluaran Bapak Era sih, Pak Ernawasindu. Pak Ibnu Syarif, selamat pagi.
6: Assalamualaikum Rajikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lalu lintas dari Ungaran ke arah Solo via tol ramai lancar, cuaca di Solo mendung. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Ibnu Syarif. Nih, duh, ada kawara sekali lagi Pak Ibnu Syarif yang tindakannya ke Solo lagi. Yo, siapa lagi yang ke arah selatan yo? Yo, ayo berikan aku info. by the way, yang sedang merambat di kawasan Lemah Abang ada truk mogok ya, sekali lagi. Bapak Ibu semuanya, ini kok tambah rame ini yang lagi antre di kawasan Lemah Abang, Karangjati arah menuju Ungaran. Ada truk mogok kawan. Tadi kalau aku buka dari laporannya Kawarasika, terakhir sih merambatnya mulai dari U-turn Nasmoko ya, Kawarasika. Dari U-turn Nasmoko arah menuju ke Ungaran atau arah menuju Semarang ya, kan turun ya, udah jelas tahu berarti turunan Lemah Abang. Kawarasika mulai dari U-turn Nasmoko. Itu lalu lintasnya merambat di sebelum pertigaan Sitrun persis guys, posisi truk mogoknya. Truk mogoknya di lajur sebelah kanan Ngawarasika. Jadi makanya lalu lintasnya merambat mulai dari U-turn Nasmoko Karangjati arah turun atau arah Ungaran. Pak Wafinus.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Mas Yuda update pagi hari ya. Perjalanan pagi ini dari KIC ya mas, biasa menuju Salatiga.
0: Okay.
7: Tadi lewat konvensional dan saat ini baru sampai Bergas, terpantau lalinya ramai lancar mas. Tadi saya melintas di Lemah Abang itu ada truk mogok ya mas yang ke arah Ungaran. Itu ada truk kayaknya patah as mas. Ada temennya tiga yang menemani. Tersendatan tadi saya lihat nyampe BPJS mas. Gak tahu nanti mungkin bisa lebih panjang ya. Okay. Gitu saja infonya mas. Terima kasih Mas Yuda.
0: Terima kasih. Nah itu ya kawan Rasika, mengenai yang di kawasan Lemah Abang ada truk patah as. Yang patah satu, yang nunggu telu. Jadi total ada 4 truk yang berhenti di pertigaan Sitrun yang arah Ungaran. Makanya ketersendatannya sampai dengan kawasan Lemah Abang. Nih Pak Torik juga sama nih. Katanya sudah ada polisi tuh yang melakukan pengaturan jalan. Wah sip kalau gitu. Ini Pak Torik sama Pak Mbak Vinus tadi ngasih pantauan dari jalur sebaliknya ya, Kawan Rasika. Kalau yang arah menuju Karangjati Bawen dari Ungarannya sih masih lancar, yang merambatkan yang arah turun karena ada truk trouble. Matur suwun ya, Bapak Ibu semuanya. Pak Jack, lagi lo Pak Jack lagi dibahas iki, ada truk mogok ya kan, yang arah turun. Nah ya, terjawab ya. Kemudian aku bersama Pak Eko Septi dari Ungaran ke Sleman via konven. Bagaimana saya mau ke Ibarbo Park? Tuh Pak Eko, ada Pak Ernawasindu sudah sampai Muntilan sana. Udah sampai Muntilan sana, lancar saja arus lalu lintasnya. Nggak ada kendala dan juga nggak ada hambatan signifikan Pak Eko sampai dengan jam 8 sampai 8.20 ini. Silahkan meluncur informasi sementara mengaten, nanti perkembangan ke depan akan dipantau lagi. Sementara jawabannya masih baik sampai dengan wilayah yang sudah bisa kita pantau pagi ini sampai dengan kawasan Muntilan Mertoyudan sana. Lancar arusnya. Kemudian aku bersama Pak Muhtar. Aku Sabtu golongan orang tetap nyari cuan kok mas, jadi belum liburan. Podo Pak Muhtar. Aku juga. Ki aku kayaknya aku akan ngomong terus sampai nanti jam 3 sore nih. Tapi ngomongnya tidak di Rasika ya. Ngomongnya di Rasika cuma sampai jam 9 aja. Setelah itu nanti akan ngomong di tempat lain. Matur suwun Pak Muhtar. Sama-sama, ayo kita mencari kerja. Walaupun... Pak, akhir pekan toh mending kerja wae. Piknik toh atau jalan-jalan, percayalah sama aku. Enak banget ki eksplor tempat wisata dan daerah-daerah ki pas dino Rebo, Kemis, Selasa ya Kawan Rasika. Jadi, untuk kawan-kawan Rasika ya bisa tiru tips dariku. Percayalah, nikmatnya wisata di hari Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Dibanding akhir pekan, nikmat sekali, enak bebas.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.
11: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau. Bahkan bebas uang gedung atau SPI.
0: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi. Mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
11: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
0: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
11: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @klik_umku dan @pmbumku.
11: Universitas Muhammadiyah Kudus siap mengantarkan masa depanmu.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Pas banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mama, Adi berangkat dulu.
5: Loh, gak sarapan dulu?
4: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
5: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
4: Iya, Mah. Love you, Mama.
6: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Selamat datang di hari Sabtu. Ada Sabtu jedak jeruk sekali kawan Rasika di hari Sabtu. Menemani Anda semuanya di hari Sabtu pagi ini kawan Rasika menjelang jam 9. Udah mulai rame kan? Ya beginilah situasi di Klana Kota di hari Sabtu. Ramenya kalau mulai jam 9 pas aku mulai tutupan. Yeay. Tapi toh kawan Rasika, antrean imbas truk mogok yang ada di kawasan turunan Lemah Abang toh, antreannya saat ini sudah nambah panjangi. Ketersendatannya katanya sudah sampai SPBU Karangjati katanya. Antrean karena truk mogok ya. Halo, Bapak Ibu semuanya yang sedang antre di kawasan Jalan Raya Soekarno-Hatta Karangjati. Jalan Soekarno-Hatta Karangjati arah menuju ke Ungaran. Ada truk mogok di pertigaan Garmen Citrun kawan Rasika. Sejak tadi jam 8.00 pertama kali kita dapat infonya. Jadi lalu lintasnya merambat. Tadi dari jam 8 sampai jam 8.20 sih merambatnya mulai dari U-turn Asmoko atau depan Asmoko. Nah saat ini ketersendatannya katanya sudah sampai depan SPBU Karangjati. Imbas truk mogok di turunan Lemah. Ya, enggak di turunan banget sih karena sudah pas di pertigaan Citrune kok. Jadi di pertigaan Garmen Citrun arah menuju Ungaran itu ada truk mogok. Halo semuanya yang bertanya di sana ya. Aku jadikan satu yang sedang pada merasakan antreannya di kawasan jalan ini ya, jalan Soekarno-Hatta Karangjati arah menuju ke Ungaran. Sekali lagi, truk mogok. Truk rusak patah as informasinya kawan Rasika tadi. Truk patah as di kawasan pertigaan Garmen Citrun. Kan ini kepadatannya sudah sampai Karangjati nih. Nah mungkin Anda yang saat ini masih di Mbawen, masih di Tuntang ya kan. Kalau tidak mau aku mau antri neng kono, masuk tol kawan Rasika. Atau Anda mungkin kalau masih sampai Merak Mati ya masih worth it lah ya. Untuk muter di Merak Mati atau muter di Apakinti Merak Mati ya. Untuk muter nanti masuk tol jika tidak berkenan untuk antre dari sekitar depan SPBU Karangjati sampai dengan Garmen Citrun itu berapa ya? Dari SPBU Karangjati sampai dengan pertigaan Citrun 1 kilo pas 1 kilometer. Untuk ukuran Semarang Bawen sih itu cukup signifikan ya 1 kilometer. Jadi kalau bisa dihindari, hindari saja kawan Rasika salah satunya dengan lewat tol dari Mbawen arah menuju Semarang. Kalau Anda sudah ke lajuk lewat sana, wis katanya antre saja di sana ya Bapak Ibu semuanya, daripada muter-muter lewat kampung-kampung, lewat kali taman apa lewat ngobo kan eman-eman banget kendaraan sama bensinnya ya kan. Antre saja kalau mungkin saat ini Anda sudah sampai sekitar Karangjati dan sekitarnya yang arah turun ya kawan Rasika. Untuk update-nya saat ini di jam 8.45 kawan Rasika mengenai update di turunan Lemah Abang Kabupaten Semarang. Pak Heru Setiawan, iki Pak Heru juga memantau di kawasan Lemah Abang juga enggak Pak Heru?
1: Pagi Mas Yuda, tadi melintas di arteri Yosudarso arah Kalibanteng. Mulai ada pengerjaan di jembatan sebelum Tanah Mas. Arus masih lancar, cuma harus hati-hati aja karena marka sudah mulai dipasang, alat-alat sudah mulai dibongkar. Ambil yang lajur sebelah kanan aja. Terima kasih.
0: Oke, noted. Matur suwun Pak Heru Setiawan, laporannya dari jam 8.20 pagi. Sudah mulai ada kegiatan pekerjaan jembatan di arteri Yosudarso sekitar Tanah Mas ya kawan Rasika. Informasinya sementara karena persiapan pekerjaan pemeliharaan jembatan saja, untuk aktivitas di kawasan Cipta dan sekitarnya masih belum nampak belum nampak perkembangan ya sampai dengan jam 8.20 ini. Kalau ini kalau jam 8 pagi kondisinya baik sih, ke depan juga akan baik sih. Semoga di kawasan Cipta dan sekitarnya. Soalnya tadi jam 8.30 tadi ada yang bertanya arteri Sudarso kawasan Cipta bagaimana. Nah, ini informasinya.

0: Ya kawan, dari Pak Heru Setiawan sementara masih seputar persiapan pemeliharaan jalan di sekitar jembatan Tanah Mas, Kota Semarang. Pak Gamal Kusuma, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat akhir pekan. Pagi hari ini mau membantu memberikan informasi, kebetulan pagi ini akan melakukan perjalanan menuju Kebumen dan akan mencoba melalui jalur full konvensional tanpa melalui tol.
0: Wow.
1: Kira-kira seperti apa nanti kondisi lalu lintasnya, saya akan bantu update. Begitu Mas Yuda, terima kasih. Selamat pagi.
0: Thank you so much Pak Gamal.
1: Atau mungkin kalau sudah ada sahabat Rasika yang sudah melakukan perjalanan ke Kebumen dari Semarang, Magelang, Purworejo, kemudian lanjut ke Kebumen, mohon infonya juga. Demikian, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, ada Pak Gamal, tadi Pak Ernawasindu tuh sudah sampai Mertoyudan jam 7.50, lancar Pak Gamal dari Semarang sampai Mertoyudannya. Tapi kalau perakiraanku nek giliran Pak Gamal ya mesti nanti sudah mulai akan ramai di sekitar Payaman mesti. Tadi kawan kita sudah ada yang sampai Mertoyudan Pak Gamal, lancar arus lalu lintasnya secara umum. Nanti kita tunggu lagi update selanjutnya dari Pak Gamal ya, yang akan ke Kebumen.

Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Saat ini kawan, pemerintah kota Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan sosial bagi pekerja keamanan. Kemarin, pemerintah kota Pekalongan bersama Badan Amil Zakat Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan beserta ribuan takmir masjid dan marbot di kota Pekalongan ditargetkan akan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dengan cakupan penuh. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afslan Junaid saat melakukan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan santunan jaminan kematian kepada ahli waris peserta TWL yang diikuti oleh ribuan marbot dari seluruh wilayah di Kota Pekalongan. Program ini sudah berjalan beberapa tahun dan terbukti memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pekalongan. Diharapkan kolaborasi antara pemerintah kota dan juga beberapa pihak nanti, kepesertaan takmir dan marbot diperkirakan telah mencapai 70-80% saat ini. Target akhir 2026, 100% takmir dan juga marbot di Kota Pekalongan akan mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena disampaikan kemarin, marbot dan juga takmir itu termasuk kelompok pekerja dengan resiko kerja sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Tahap pertama, kemarin sudah ada 1.100 pekerja keagamaan di Kota Pekalongan yang telah didaftarkan dan target masih ada 700 peserta lagi, di mana nanti 1.700 peserta yang mendapatkan bantuan jaminan sosial untuk layanan BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama Basnas untuk melindungi para pekerja-pekerja, terutama marbot dan juga takmir masjid dan juga tempat-tempat ibadah yang ada di Kota Pekalongan.

0: Yuk, sebelum aku tutup perjalanan di sesi pagi hari ini kawan, aku mencoba habiskan dulu atensi, tapi ini banyak sekali, mohon maaf kalau ada yang belum bisa aku munculkan karena keterbatasan durasi ya, Pak Desantos.
1: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Doni. Mas minta tolong disampaikan pun dinas terkait ya, pohon yang ada di Jalan Soekarno Hatta itu kok banyak yang mati ya, kayaknya jarang disirami. Minta tolong nggih.
0: Baik, dikopi Pak Desantos. Pak Wahyudi, perjalanan sudah sampai Cepiring. Kendal. Di Cepiring Kendal ada truk trouble posisi di lajur sebelah kanan. Cuacanya cerah di kawasan Cepiring. Kok malah cuacanya Pak yang dilaporkan, lalu lintasnya? Oh, merambat aja. Oke, di Cepiring arah Semarang ya kawan Rasika. Ada truk mogok di Cepiring Kendal arah Semarang. Pak Tejo, Goblin, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan juga pendengar
0: pagi
2: Radio Rasika Kelana Kota dimanapun berada. Kali ini saya agak penasaran ya sama off-ramp-nya untuk exit tol yang di Jalan Patimura Salatiga.
0: Wih.
2: Kebetulan ini nanti off-ramp-nya berdekatan langsung dengan apa ini namanya TWSS ya. Di situ juga tempat untuk jogging bisa, untuk berwisata dengan keluarga juga bisa. Di sini ada beberapa monumen ya, seperti pesawat, tank, alat tempur dan lain sebagainya, termasuk kapal. Nanti juga ada museumnya. Iya, untuk off-ramp-nya sendiri di pagi ini masih terpantau belum ada kegiatan pengerjaan ya. Untuk cuaca alhamdulillah nih cerah-cerah, panasnya panas tanggung Mas Yud. Panasnya panas tanggung sekali ini. Untuk TWSS yang
0: baru
2: saya sebutkan, ini penampakan dari atasnya di pojok kanan itu ada tank, ada pesawat, sebelah kiri itu ada kapal, terus ada bangunan untuk museum. Demikian Mas Yud, laporan dari Salatiga, saya lanjut ke studio. Selamat pagi.
0: Matur suwun Pak Tejo, Goblin. Ini laporan dari calon akses rem on dan juga rem off atau exit dan juga entry tol Salatiga di Jalan Patimura Salatiga ya kawan Rasika. Pantauan dari udara, laporannya Pak Tejo Goblin pagi hari ini. Dan kemarin dari rasikafm.com yang dihimpun oleh reporter Arif Syarifuddin kawan Rasika mengenai pekerjaan rem on dan juga rem off Jalan Patimura Kota Salatiga, progresnya masih terus berjalan kawan Rasika, dan ditargetkan nanti untuk pembangunan ini ya kawan Rasika, pembangunan rem on dan juga rem off proyek tol di sekitar Jalan Patimura Salatiga, target operasinya yaitu awal 2027. Akses tol Semarang Solo yang ada di Jalan Patimura Kota Salatiga terus dikebut dan saat ini progres sudah mencapai 13,2%. PT Transmarga Jateng mengatakan saat ini progres mencapai 13,2% dan ditargetkan awal 2027 bisa segera berfungsi normal. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prajudi mengatakan nantinya akses Patimura bukan hanya mempermudah mobilitas masyarakat, namun akan memperkuat konektivitas Kota Salatiga menjadi lebih luas lagi, menuju ke pusat pendidikan, mendukung sektor pariwisata, serta memperlancar aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Mantap. Awal 2027 ya, kawan Rasika, pantauan udaranya nanti kita unggah dari videonya Pak Tejo Goblin. Pak Imam Semongko 8, aku mau ke wilayah Marina Semarang ini. Trafiknya yang aman lewat mana? Karangayu atau Krapyak saja? Krapyak aja, Pak. Krapyak saja, Pak Imam. Karena kalau Krapyak kan saat ini situasinya lancar nih dan tidak lewat tanah, Mas. Krapyak aja langsung bus Jalan Ciliwangi menuju Arteri Sudarso, lancar nanti belok ke Puri Anjasmoro ya kan, Puri Anjasmoro, atau mungkin nanti masuk lewat Terang Bangsa, lancar. Karena tadi di sekitar jembatan Tanah Mas sudah mulai persiapan pemeliharaan jembatan, Pak Imam. Jadi keluar di Krapyak saja. Keluar Krapyak oke, keluar Madukoro juga oke, monggo silahkan. Keluar Krapyak atau keluar Jatingaleh Madukoro juga oke, baik. Yang penting tidak lewat yang sisi timur ya. Karena sisi timurnya jembatan Tanah Masnya sudah mulai diperbaiki itu. Nih Pak Apriliano nih langsung ngasih info nih. Pak Apriliano langsung ngasih info, kilo mas, jembatan Tanah Masnya ya sudah mulai dilakukan perbaikan. Saat ini sih masih lancar, cuma jalurnya sudah mulai menyempit di sekitar jembatan Tanah Mas, Jalan Arterios, Sudarso, Kota Semarang. Thank you Pak Ino. Eh, ini Pak Ino nggak ke arah selatan? Eh, nggak ding ya? Yowis, Pak Ino ke arah Jalan Arterios, Sudarso. Berarti ya mending kawan-kawan Raska kalau mau ke pelabuhan dan sekitarnya, lewat ini aja, lewat sisi barat, wey. Tidak, ojo lewat sisi timur. Bisa lewat Krapyak atau bisa lewat Madukoro kota ya, Lawar Rasika. Pak Edi Harjono.
3: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
3: Ini saya sekarang mengintili teman Rasika ya Mas Yuda.
0: Wah, mengikuti siapa nih?
3: Kakaknya ini naik Sigra ini. Tulisannya B1283. Hurufnya tak nengke ah. Enggak nanti beliau taruh tahu malah saya repot nanti.
0: Iya nanti di.
3: Ini kebetulan saya ngetuk
0: somasi
3: ke apa kawan Rasika yang apa di daerah Imam Bonjol ini. Kayaknya dapat tarian luar kota ini beliaunya dengan stiker Rasika USA yang terkenal melegenda itu toh. Mas, saya mau tanya Mas Yuda. Itu Mas Yuli kok kemarin enggak siaran dan
0: alah ada izin, ada agenda lah.
3: Selamat pagi.
0: Ayo tanya Greta dhewe kok
3: ngregeli isu di kawasan industri cipta yang mau ke TL Tanah Mas itu ya.
0: Yeah.
3: Di jembatan TL Tanah Mas, di jembatan Tanah Mas itu ada orang yang memperbaiki jembatan ya, Mas.
0: Oh iya, sudah mulai
3: untuk
0: ya.
3: Peningkatan mutu jembatan sudah dimulai saat ini. Mungkin sebentar lagi akan terjadi sedikit kemacetan. Itu saja Mas Yuda.
0: Baik.
3: Tapi untuk yang dari arah TL Tanah Mas menuju ke pelabuhan ini saat ini masih lancar ya Mas. Cuma ada pengerjaan yang di sisi seberangnya atau apa yang menuju ke arah Tanah Mas itu.
0: Oke.
3: Di kawasan industri, kawasan pergudangan cipta.
0: Oke.
3: Matur suwun.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Rofik.
4: Mohon info, ini di turunan Lemah
0: Abang ada truk mogok ya Pak Rofik. Halo ada truk mogok di Citrun. Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi.
0: Halo.
4: Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, informasi ini terjadi kemacetan agak panjang ini di Lemah Bang Mas yang ke arah Ungaran dari Karangjati ini. Macetnya sampai
0: mana?
4: Hampir di PPTP.
0: Oke.
4: Okay. Mas.
0: Sampai SPBU tadi terakhir malahan.
4: Matur nuwun.
0: Oke, Pak Rofik terjawab, Pak Sabto ya terjawab ya. Dari tadi jam 8 loh kawan Rasika informasi truknya. Jadi untuk saat ini merambat karena ada truk mogok di pertigaan Citrun kawan Rasika. Pak Apriliano mau ke Kendal. Wah, sip, matur suwun Pak Apriliano, kita tunggu update selanjutnya. Di jalur arah Kendal tuh Pak April, ini ada Pak Wahyudi yang sudah sampai Gringsing. Nih, Pak Wahyudi tekan Gringsing lancar-lancar aja, soalnya tadi laporannya ke arah Semarang semua. Gringsing yang tersendat di arah Semarang ya, karena perbaikan jalan. Terus tadi Cepiring juga yang tersendat yang arah Semarang juga karena ada truk mogok. Kalau arah baratnya masih lancar. Nanti diupdate lagi ya setelah jam 9. Kelana Kota paginya aku tutup dulu, tapi nanti masih ada waktu terus sampai dengan malam hari jam 9 ya kawan Rasika. Kelana Kotanya saat ini Sabtu, Jumat dan Sabtu. Jadi perkembangan ke depan nanti akan dipantau terus. Aku menutup jam 9 dengan truk mogok di pertigaan Citrun ya, yang ketersendatannya sudah mengular sampai SPBU Karangjati terakhir. Tadi kita dapat info 8.40. Ada truk mogok di Citrun ya kawan Rasika. TRUK MOGOK. Selain itu kondisinya baik ya, selain lewat Lemah Abang maksudnya ya. Selain lewat Lemah Abang kondisinya baik-baik saja. Sayung, sayung teles aja, lalu lintasnya juga masih lancar, selain itu mengalir so far. Berangsong aja tadi juga lancar yang perbaikan jalan di Pantura Berangsong Kendal. Nanti diupdate lagi sama kawan selanjutnya setelah jam 9 ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Assalamualaikum.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi guna menjaga status Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional di tengah ancaman musim kemarau. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyatakan manajemen air tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik pemanfaatan air serta gangguan pada sektor pertanian. Sementara tantangan utama saat ini adalah menjaga pasokan air sepanjang musim tanam di tengah dampak perubahan iklim. Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Jawa Tengah akan memaksimalkan fungsi embung, waduk, serta jaringan saluran irigasi di berbagai daerah agar produktivitas pertanian tetap terjaga secara optimal. Kementerian Kehutanan bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiagakan lebih dari 500 personel gabungan untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini diambil menyusul prediksi BMKG terkait puncak musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung pada Juli hingga September mendatang. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nevin Luri menegaskan kunci utama pengendalian ada pada deteksi dini dan patroli intensif agar indikasi api kecil bisa segera ditangani sebelum meluas. Selain merusak vegetasi dan ekosistem, dampak karhutla juga sangat diwaspadai karena dapat mengancam ketersediaan sumber air bersih. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Madam FM Rasika USA. Saya Haris yang giliran menjadi pemandu jalan Anda untuk hari ini di hari Sabtu yang menyenangkan di tanggal 27 Juni 2026. Seperti biasa kita memantau arus lalu lintas dari berbagai ruas jalan yang ada di jangkauannya Rasika di Semarang Raya, Semarang arah Salatiga, Solo, kemudian Semarang arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan, dan juga Semarang arah Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, kemudian di Timur Tengah Semarang, Karangawen, Gubuk, kemudian Godong, Purwodadi, Pirosari, Blora, kemudian juga Boja, Sukorejo, kemudian Kandangan, Kaloran, Paraan, Temanggung, di daerah-daerah yang ada di seputar kita. Untuk hari ini, hari Sabtu, mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang apa ya Anda lakukan untuk saat ini. Barangkali ada hal-hal yang sedang ingin Anda lakukan hari Sabtu ini. Tanggal tua ya kawan, tapi mungkin sebagian juga sudah tertransfer dana Anda karena tanggal 25 biasanya sebagian. Oke, saya buka-buka dulu catatan dari Anda yang mungkin masih tersisa pas jamnya Bung Yuda ya, yang sudah bergeser ke ruang lain. Pak Edi Suprianto sudah selesai. Oh, sudah selesai tugas, ini mau ke KIW dari Kudus. Sayung, apakah lancar? Lancar nggak ya? Coba-coba saya buka dulu informasi yang apa catatan dari Bung Yuda. Semarang Demak lancar ya secara umum. Jadi, which is Sayung aman, lancar, kering, tanpa ada hambatan apapun. Saya buka CCTV juga aman kok, lancar. Pak Satya, Uruguay versus Spain. Spanyol menang 1-0. Ini sudah berakhir atau masih berlangsung ya? Saya kok kurang memantau ini. Uruguay versus Spanyol. Oke. Baik. Yang sedang melintas di jalan raya, kirim-kirim terus bagi informasi Anda di WA di 081-3258-5850. Ini sudah full time kata Pak Satya. Jadi Uruguay versus Spanyol 0-1.

0: apa ya? Bagus. Dari Carlos Santana. Ini lagu tahun 99 kalau enggak salah ya. Judul lagu ini adalah Hati yang Tertusuk Duri, Corazon Espinado. Itu lagu yang paling ikonik dari album legendaris Carlos Santana tahun 99 ya. Lagu ini hasil kolaborasi luar biasa antara maestro gitar asal Meksiko dengan grup rock asal Meksiko Mana yang apa namanya sebetulnya lagu ini cinta yang menyakitkan gitu ya, tapi karena syair serta melodinya yang riang membuat kita enak untuk didengarkan ya, apalagi pas Piala Dunia tadi Spanyol melawan Uruguay. Oke, Meksiko, apakah Carlos Santana memeriahkan Piala Dunia di Meksiko? Saya buka kok tidak ya, karena mungkin berbeda ya, karena generasi sekarang barangkali yang memeriahkan itu. Ibu Yuli Sukawalin, selamat pagi menjelang siang. Apakah yang ingin disampaikan untuk pagi ini? Halo.
1: Perjalanan menuju ke Jombang. Mm-hmm. Ini dari Minterang sudah sampai Godong.
0: Oke.
1: Okay. Rame lancar, Rasika.
0: Lancar ya. Siap. Baik. Mau menuju ke Jombang lewat jalur Timur Tengah. Menuju ke sana. Pintreng, Godong, lancar untuk saat ini. Siap. Mudah-mudahan begitu seterusnya ya, sampai menuju ke Jombang. Berarti lewat mana tuh? Jombang. Ya, jauh banget. Nanti apakah lewat Bojonegoro, Babat gitu? Mungkin lewat Cepu juga ya. Jadi, ataukah lewat tol nanti nyambungnya? Baik, tapi so far sejauh ini sih lancar aja. Pak Gamal Kusuma, selamat pagi.
2: Oke, selamat pagi Bung Haris. Melanjutkan kembali informasi yang ingin saya sampaikan terkait perjalanan dari Semarang menuju ke Kebumen. Saat ini sudah sampai di Bawen dan hanya ada sedikit ketersendatan saja dari Bawen menuju ke arah Ambarawa, sepertinya di persimpangan JLS Ambarawa ya, mungkin ya kepadatannya ya, tapi masih bisa melaju walaupun pelan. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya. Sama jalan Pak Nathanael ini.
3: Pagi Mas, ingin menginformasikan di sebelum lampu merah setelah SPBU Lemah Abang sebelah kiri jalan
0: ya. Ya ya, baik. Itu ada truk mogok, ada petugas juga yang di lokasi untuk apa mengamankan ya situasi. Pak Natala.
3: Pagi menjelang siang Mas Haris, ini menginfokan dari sebelum pertigaan Lemah Abang Mas Haris, itu ada mobil rusak ya. Lumayan menghambat, sudah sampai panjangnya sampai SPBU Karangjati Mas. Terima kasih.
0: Baik-baik, itu karena ada truk yang mengalami trouble ya, sedang dilakukan upaya perbaikan ini. Baik, ini ada di lajur kanan. Sudah ada petugas juga di lokasi, jalurnya menyempit. Ini truk galian C kalau nggak salah. Baik, jadi kalau Anda mungkin melintas dari Pasar Karangjati mau menuju ke Ungaran, kok tersendat, ada apa ini ya? Oke, itu karena ada truk yang trouble, ya mogol lah, sedang dalam upaya perbaikan. Mungkin antriannya sekitar 1 kiloan lebih sedikit. Titiknya seperti yang barusan Anda dengarkan oleh kawan Rasika ini. Gitu kira-kira, setelah pertigaan Bandungan ya, maju lagi dikit daerah pabrik-pabrik, nah di situ posisi truknya, jadi lumayan ya 1 kiloan lebih sedikit, tapi saya lihat masih mengalir ya Pak Nathanael ya, jalurnya mungkin pada saat tertentu tersendat. Ibu Yuli, amin, terima kasih doanya. Insya Allah nanti masuk tol Sragen, keluar Kertosono. Oke, baik. Selamat jalan. Dan Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bu Nana.
0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: kenapa ya kita selalu mengulang-ulang terus menuju ke sebuah kota ini gitu ya. Tapi itulah memang saya tuh kalau di Jogja jalan-jalan pagi menyusuri kampung-kampung itu rasanya berbeda dengan kampung-kampung yang ada di Semarang misalnya atau daerah-daerah, ya ada nuansa tersendiri gitu. Dan itu adalah sebuah ya kegiatan wajib kalau di Jogja, pasti pagi 5:30 habis subuhan jalan kaki menyusuri kampung-kampung, apakah di Kauman atau di manapun di Yogyakarta, selalu asik gitu. Dan itu kegiatan wajib saya kalau di Jogja. Oke, tadi yang suka dengan lagunya Jogja siapa ya? Oh, Bu Yuli. Oke. Mohon maaf, ini yang saya munculkan dari Unyu ya. It's okay, gak apa-apa ya. Pak David, selamat pagi. Kondisi rest area Ungaran ini rame ya, kata Pak David. Oke, kondisinya seperti ini. Emang selalu rame sih kalau di situ tuh. Dan lebih rame lagi kalau di 456. Oh, rame banget juga. Ya, full ya kendaraannya pagi-pagi. Iya, nggak biasanya loh ini. Full kayak gini. Baik. Terima kasih informasinya. Rest area itu ada beberapa tipe, kawan. Tipe A, tipe B. Ya. Kalau tipe A itu yang besar dan punya SPBU. Kalau tipe B itu lebih kecil. Tetapi fungsinya dasarnya sama. Yaitu sebagai pusat pemulihan fisik manusia. Baik itu menyediakan toilet, tempat ibadah, khususnya masjid atau musola ya. Kemudian tempat makan, kemudian area untuk sekedar meluruskan kaki dan tidur sejenak gitu. Dan juga untuk apa ya fungsi rest area itu? Mungkin pusat perawatan kendaraan barangkali ya. Menyediakan SPBU untuk pengisian bahan bakar, tempat pengisian angin ban, kemudian bengkel darurat untuk cek kondisi mobil. Kalau di SPBU di jalan tol itu kan prioritas ya. Jadi tidak akan kosong. Selalu terjaga ya ketersediaannya. Kemudian di rest area itu juga menjadi sekarang ini ya menjadi pusat logistik darurat di mana di ambulan, mobil derek atau polisi jalan raya biasanya bersiaga untuk merespon situasi darurat di dalam tol. Itu kawan, jadi TIP itu, jadi kita menyebutnya TIP ya, tempat istirahat dan pelayanan atau rest area lah ya, lebih mudah. Di situ bukan sekedar mampir untuk beli camilan, tetapi di balik keberadaannya di sepanjang jalan tol itu ada fungsi krusial yang berkaitan erat dengan keselamatan nyawa kita bersama. Ya, karena memang di jalan tol disediakan untuk misalnya menghindari apa ya, microslip, iya. Tapi ada istilah lagi, saya lupa. Bentar, saya ingat-ingat. Jadi kalau Anda mungkin menyetir lalu tiba-tiba sadar kalau sudah melewati beberapa kilometer tanpa mengingat prosesnya. Itu apa ya? Saya kok lupa ya. Jadi kayak itu kayak terkena kayak pandangan kosong gitu kawan. Sebetulnya kita melihat ke depan tetapi pikiran kita itu entah kemana gitu. Kayak blank aja gitu. Dan otak itu masuk ke mode otomatis karena pemandangan tol itu yang mungkin monoton. Kita kayak terhipnotis dengan iya benar, highway hypnotis namanya. Jadi highway hypnotis itu adalah apa ya? Kosong tiba-tiba sadar. Loh, ternyata sudah mungkin sudah beberapa ratus meter gitu kita lewati atau beberapa kilometer gitu. Jadi kayak kosong gitu loh kawan, tapi kita tetap fokus gitu. Tetapi itu masih belum begitu berbahaya. Lebih bahaya lagi, itu sudah termasuk bahaya ya kawan, highway hypnotis itu bahaya. Tetapi lebih bahaya lagi itu microsleep, yaitu apa ya, tidur sejenak gitu kan sih, tidur singkat mungkin antara 1 sampai beberapa detik gitu, kita nggak menyadari dan berhenti di rest area untuk cuci muka, jalan kaki sebentar atau tidur 15 menit. itu akan merebut fokus otak kita, kawan. Oke, istirahat dulu, kawan. Kalau Anda mungkin melakukan perjalanan di jalan tol dimanapun, ini penting untuk keselamatan kita bersama, baik Anda maupun orang lain. Bu Yuli, alhamdulillah, terima kasih sudah diputar lagunya. Oke, sama-sama. 6086, rest area juga tempat udut darurat, Bung Aris. Pak Tri Meranggen, oh iya. Ya, sebat-sebat dulu lah ya. Ya, karena kan memang ada orang-orang tertentu yang memang mencari kesegaran dengan sebat. Oke, Pak Deddy, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bung Haris.
0: Pagi.
1: Bung Haris, kalau ini pengalaman saya nih, Bung Haris. Ya. Tadi malam, maunya sih ngisi Pertalite di pom bensin di rest area Ungaran.
0: Ya.
1: Sampai situ, ya pas kebetulan mobil saya itu minim, maksudnya hampir habis lah katakanlah, baru strap satu. Ya. Bensin di mobilnya itu, saya mau isi di situ tapi Pertalite-nya kosong.
0: Ya.
1: Ya terpaksa beralih ke Pertamax. Saya isi 100.000, dapatnya 2 strip sampai 2, padahal dari 1 sampai 2 hanya dapat 2 strip saja. Perjalanan dari Ungaran ke Tuntang hampir sampai rumah tinggal 1 lagi. Jadi di area apa di rest area tol itu tetap kosong, Mas.
0: Oh.
1: Kemarin semalam.
0: Oh iya.
1: Semalam saya. Jam sekitar jam 7:30, jam 8-an sampai situ. Saya memang sengaja mau isi di rest area situ. Biasanya kan ngantrinya sedikit, dan pasti ada.
0: Pasti ada.
1: Baru kali ini ngisi di rest area kosong.
0: Iya, iya, iya.
1: Matur suwun, Mas. Hari sini ini pengalaman saya.
0: Yeah.
1: Matur suwun.
0: Kok bisa ya? Harusnya itu prioritas loh. Mungkin terlambat barangkali ya, karena kan banyak yang disuplai. Karena untuk liburan kali ini Pertamina Patraniaga melakukan apa ya? Tambahan stok hingga 14% kalau enggak salah. Artinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bepergian, termasuk juga kendaraan-kendaraan dari luar kota yang berwisata ke Jawa Tengah, tampaknya kemarin dari Pertamina menambah pasokan lebih banyak dari biasanya gitu loh, kawan. Ya, termasuk juga Pertalite dan Bio. Gitu. Iya, biasanya saya juga paling senang kalau habis dari Semarang masuk Ungaran, isi dulu di situ. Oh, ngantri-ngantri 1-2 lah, 3. Kalau udah malam itu biasanya juga nggak, dan nggak pernah habis tuh. Kemudian Pak Yoyo, saya buka dulu. Halo.
2: Halo Mas Haris, selamat siang.
0: Selamat siang
2: untuk kawan-kawan siang semuanya. Oh ya Mas, kalau bicara micro sleep itu ya, saya sendiri juga heran itu Mas. Kalau pas lagi nyetir itu kadang ini sudah sampai si mana gitu. Sampai lupa itu loh arahnya. Sampai lama kaget itu mikir lagi nih, sampai di mana itu jalurnya. Apa benar apa enggak gitu loh. Itu pernah seperti itu Mas saya. Yeah. Itu yang saya heran itu, karena mungkin saking capeknya, saking ngantuknya gitu Mas. Gitu Mas. Yes. Selama ini ya kita tetap berdoa lah Mas sambil berjalan biar selalu selamat gitu ya Mas Aris.
0: Micro sleep dengan highway hypnotis beda ya. Kalau highway hypnotis itu kita masih melek, bukan tidur ya. Tapi kondisi otak kita itu kosong gitu. Berpikir ke tempat lain gitu. Nah, kalau micro sleep jelas mak clear gitu, dan ketika bangun mak gregap, kaget kawan, apalagi membawa keluarga gitu. Waduh. Kita ke jaring radio.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Pemerintah Kabupaten Jember terus mempermudah layanan administrasi kependudukan melalui inovasi Pasti Mapan atau pelayanan tuntas administrasi kependudukan bersama Pengadilan Negeri. Program ini resmi diawali dengan sidang perdana di kantor Dispenduk Capil Jember Jumat siang. Kepala Dispenduk Capil Jember Bambang Saputro mengatakan, masyarakat kini dapat mengurus perubahan dokumen kependudukan yang membutuhkan penetapan pengadilan. Cukup melalui Dispenduk Capil atau kantor kecamatan tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri. Sidang akan digelar rutin setiap 2 pekan di hari Jumat di kantor Dispenduk Capil, sementara biaya perkara ditetapkan sebesar Rp210.000.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemkot Malang pastikan tidak ada kasus pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental sejak 2025. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito, yang menyebut pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental sudah tidak ditemukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Menurutnya, hal ini selain karena masyarakat sudah sadar untuk lebih berpihak ke penyandang disabilitas mental, ada juga kolaborasi dari jajaran dinas di Pemkot Malang, puskesmas, pilar sosial di kelurahan dan kecamatan, sampai pengurus RT/RW yang mempengaruhi capaian 0 kasus pemasungan. Sebagai upaya jangka panjang, dinas terkait juga sudah membentuk program Rumah Peduli Jiwa dan Rasa atau PIJAR.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan stunting melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan gemar ikan. Sujiono, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun bilang, program tersebut menjadi bagian penting dari strategi peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat, sekaligus intervensi percepatan penurunan angka stunting. Gemar ikan merupakan program nasional yang bertujuan membudayakan konsumsi ikan di tengah masyarakat. Menurut Sujiono, saat ini konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Madiun tercatat sebesar 14,71 kg per kapita per tahun. Jumlah tersebut masih di bawah rata-rata konsumsi ikan di tingkat provinsi yang mencapai 22 kg per kapita per tahun.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Pemerintah Kota Surabaya berencana menjadikan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sebagai materi pembelajaran wajib bagi siswa SD dan SMP. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman sejarah serta menanamkan nilai perjuangan Presiden pertama Indonesia. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan buku akan disebarluaskan secara masif dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran sejarah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pemkot juga menyiapkan alokasi 1-2 jam pelajaran khusus untuk membahas isi buku di sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemkot.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA. Bagaimana dengan cuaca hari ini kawan? Gak ada salahnya kita buka-buka dulu bagaimana cuaca hari ini dari BMKG.
1: Info cuaca.
0: Saya sudah tersambung dengan podcaster BMKG.

0: udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang sore hingga awal malam, cuaca pada umumnya berawan, ada potensi hujan ringan hingga sedang, tersebar tidak merata di sebagian wilayah Pegunungan Tengah, sebagian Jawa Tengah, bagian selatan, dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
1: Ya, semoga bisa diantisipasi untuk cuaca hari ini untuk wilayah Jawa Tengah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Oke. Kita buka-buka lagi catatan dari Anda yang sudah masuk ke Rasika untuk saat ini tentang informasi lalu lintas di seputar kita. Pak Ab Santoso. Selamat pagi. Di manakah ini? Ya. Oke, saya buka ini di persimpangan manakah? Oh, antrian panjang arah Cepiring. Dari Cepiring arah ke Semarang imbas pekerjaan atau perbaikan jalan. Dari Cepiring ke arah Semarang ya. Dari Cepiring atau di Kendal? Oke, silakan update informasinya yang ada di sekitar kawasan Cepiring ya. Oke, baik, matur nuwun informasinya. Kemudian Pak Andoko melintas di Kaliwungu arah ke Kota Kendal lancar, tapi arah sebaliknya di sekitar kawasan Brangsong ada antrean entah berapa kilo itu, Bung. Oke, baik, terima kasih informasinya. Mungkin cukup lumayan panjang juga ya. Kemudian jalur lainnya kawan, mungkin di jalan tol di sekitar kawasan menuju ke arah Jatingalen dari Krapyak, mohon bersabar, di kawasan ini juga ada antrian. Sementara jalur sekitar Karangjati arah ke Ungaran yang tadi sempat tersendat karena ada truk yang sedang perbaikan, untuk saat ini sudah lancar kembali. Tadi sempat ada pengawalan juga dari pihak kepolisian untuk pengamanan lalu lintas, tapi untuk saat ini sudah lancar kembali dan tidak terpantau ada ketersendatan. Dari Bawen ke arah Semarang atau ke arah Ungaran yang tadi sempat ada antrian cukup panjang, saat ini sudah lancar kembali. Kemudian beberapa kawan ada cukup banyak yang menanyakan jalur Semarang Demak ya. Semarang Demak secara umum lancar dua arah. Mungkin di sekitar Sayung ada sedikit kepadatan, tetapi roda masih berputar. Arus lalu lintas masih kami kategorikan lancar. Pak Oscar Navarro, Simpang Bawen sudah mulai merambat ya dari segala arah. Simpang Bawen di segitiga US ya. Ya. Kemarin banyak kawan-kawan Rasika yang melihat siaran TikTok-nya Rasika. Rasika USA itu apa sih? Jadi USA itu singkatan dari Ungaran Salatiga Ambarawa. Karena kebetulan posisi Rasika itu ada di USA. Tapi jangkauan kita adalah USA juga, yaitu untuk Semarang Raya. Begitu kawan, kira-kira informasinya, karena kita berada di segitiga USA gitu. Ya, tapi kita tidak di bawah kendali dari Pak Donald Trump ya. Kemudian yang dari Ambarawa, yang dari Salatiga yang menuju ke Ungaran siap-siap padat di sekitar kawasan Bawen, mungkin karena volume kendaraan saja ataupun situasi di lokasi yang sedemikian rupa, yang baik yang dari arah Semarang menuju ke arah Ambarawanya terpantau padat juga di terminal gitu ya. Jadi agak sedikit traffic jam

0: Tapi arus lalu lintas cukup padat ya untuk saat ini dan terpantau merambat. Kemudian Pak Hariri, selamat pagi. Bagaimana di jalan tol, saya mau menuju ke arah Tegal ini, Bung. Rest area mana yang asik untuk di yang asik untuk dilalui? Semua rest area asik ya. Ya, baik itu yang tapi yang paling fungsional ya. Cuma kalau memang beberapa apa namanya rest area yang menarik tipe A gitu ya, ada SPBU-nya, kemudian biasanya ada masjidnya cukup besar, ada pertokoannya, ada macam-macamnya, memang di beberapa titik ada, di Semarang Batang ada, nanti di Brebes juga ada, ya nggak sih? Kemudian dari Batang ke Semarang juga ada cukup besar di situ, yang kalau mungkin Anda akan menjumpai travoy gitu ya, area travoy itu cukup bagus juga untuk sekedar berjalan-jalan bersama keluarga. Di situ juga biasanya ada tempat bermain anak juga, jadi bisa jalan-jalan di situ. Jadi perjalanan tidak membosankan, apalagi kalau perjalanan jauh ya. Kemudian 456 juga menarik ya. Pak Puji Arsono, pagi.
1: Selamat pagi, jelang siang Mas Haris. Sekilas info di tanjakan Gombel, informasi lalu lintas terpantau lancar, cuaca cukup cerah. Demikian, terima kasih. Request lagu ya Mas.
0: Boleh.
1: Lagunya Slang, Maafkan. Maturun.
0: Maafkan. Kalau Akti CB aja gimana? Slang ya. Itu Maafkan itu lagu tahun berapa itu ya? Kali itu juga apa ya, judulnya apa sih tuh yang Slang itu, Maafkan ya, ya itu tahun berapa ya lagu itu ya, coba nanti saya cari tahu. Tapi yang pasti lagu itu enak banget untuk kita nikmati, apalagi di saat-saat seperti sekarang ini ya, sambil apa membayangkan vibe-nya lagu ini. Yang di jalanan raya tetap fokus ya, walaupun lagunya enak lagu, walaupun lagunya enak seperti ini. Kalau di India nih, saya tersendat di tol Krapia arah ke Jatinggal. Ada apa ya? Ada pekerjaan jalan Pak. Mohon bersabar.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu habis donor darah?
2: Iya.
1: Nggak takut jarum?
2: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
3: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pertamina Patraniaga Regional Jawa Tengah memastikan ketersediaan BBM jenis solar di wilayah Jawa Tengah dan DIY dalam kondisi aman, bahkan mencapai 15 kali lipat dari konsumsi normal. Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya video viral seorang sopir bus yang mengaku kesulitan mendapatkan solar di jalur Sragen hingga Yogyakarta. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Jawa Tengah DIY Taufik Kurniawan menegaskan tidak ada kelangkaan di lapangan. Adapun kondisi di SPBU Ambar Ketawang Sleman, lokasi video viral murni karena adanya proses bongkar dari mobil tangki akibat lonjakan konsumsi.
3: Terkait dengan video kemarin itu sudah kami lakukan pengecekan, itu untuk stok solar di Jateng DIY itu dalam kondisi aman, stoknya saat ini 15 kali lipat sehingga ada lonjakan konsumsi 15 kali lipat pun pada hari ini itu kami masih sanggup mengatasi. Itu sama di semua SPBU juga sama. Nah, yang di video tersebut itu ada dua tempat yang disebutkan. Yang pertama adalah SPBU Ambar Ketawang, Jogja. SPBU Ambar Ketawang itu pada saat dia take video tersebut, itu ternyata pada saat proses bongkar mobil tangki, sehingga pelayanan harus dihentikan. Yang kedua di wilayah Sragen, yang dibilang nggak ada solar, itu solarnya banyak, bahkan sampai 300 ribu liter pada hari itu. Dan ada SPBU yang terus melayani, pelayanannya normal, itu ada 12 SPBU yang buka 24 jam di jalur utama di Sragen.
4: Jadi kami sampaikan bahwa masyarakat tidak perlu terkecoh atau terpengaruh isu tersebut dan mengecek kebenarannya, dan saat ini masyarakat yang menggunakan solar di seluruh SPBU sejateng DIY juga tidak ada kendala, tidak mendapatkan solar dan seterusnya, semua pelayanan masih normal.
2: Pertamina meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena pasokan di seluruh SPBU dipastikan berjalan normal. Pemerintah Kabupaten Semarang menyiapkan langkah antisipasi dampak musim kemarau. Salah satunya dengan menyediakan bantuan dropping air bersih bagi warga terdampak. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyatakan BEMKAP sudah menyiapkan anggaran lewat BPBD maupun dana belanja tak terduga yang juga didukung penuh oleh Basnas serta PMI. Beberapa wilayah yang menjadi fokus perhatian antara lain, Kecamatan Banca, Ungaran Timur, Getasan, Tuntang, Beringin, Pabelan, serta Kecamatan Suruh akibat adanya penurunan sumber mata air. Sementara itu, BPBD Kabupaten Semarang telah mengalokasikan sebanyak 150 tangki air bersih yang siap disalurkan guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: lagu keren. Keren banget nih lagu ini ya, Stand Up For Love. Salah satu lagu balada paling megah kalau saya bilang sih. Megah dan emosional dari girl group legendaris asal Amerika, yaitu Destiny's Child, yang di situ ada Beyoncé, ada Kelly Rowland, ada Michelle Williams. Ini lagu tahun berapa ya? Mungkin 2000 awal-awal, mungkin 2005 gitu ya. Dan lagu ini saya ingat adalah lagu perpisahan sekaligus juga lagu anthem resmi untuk Hari Anak Sedunia, yaitu World Children's Day. Jadi apa namanya, Stand Up For Love itu mungkin apa ya, bangkit dari atau bangkit demi cinta gitu. Tetapi makna di balik lagu ini jauh lebih mendalam dari sekedar cinta romantis gitu ya. Jadi ini adalah lagu tentang cinta, bukan tentang cinta sepasang kekasih ya, tetapi tentang cinta universal kemanusiaan. Jadi panggilan untuk kemanusiaan dan kepedulian kita untuk membuka mata terhadap penderitaan orang lain gitu, terutama anak-anak dan mereka yang kurang beruntung di seluruh dunia, yang hidup dalam kemiskinan, ketakutan, atau ketidakadilan. Ngomong-ngomong soal penderitaan kawan, tadi malam itu saya mimpi sepanjang malam tentang sebuah penderitaan yang dialami oleh seorang wanita yang disekap selama 2 tahun ya oleh di Jawa Barat, sampai KDM juga memberikan sayembara 250 juta bagi yang memberikan informasi, tapi udah ketangkep dan semua tahu berita ini kan, betapa sangat sadisnya, betapa sangat kejam lah ya untuk ukuran manusia yang mungkin sejahat-jahatnya orang barangkali nggak sejahat ini gitu. Bisa saya tuh dalam apa ya, membayangkan bagaimana penderitaan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun gitu. Dia tersiksa dan berada di dalam kos, kemudian disiksa di dalamnya. Dia cinta, cemburu, dan akhirnya orang kalau sudah apa ya, bukan lagi cemburu dan cinta, tetapi sudah itu apa ya, sudah sakit gitu kawan ya. Disiksa gitu sampai matanya buta, kemudian penderitaannya yang luar biasa dialami, dan mata yang buta itu di dalamnya juga infeksi kawan, keluar belatungnya dan sebagainya. Anda bisa bayangkan rasa sakitnya tiap hari gitu, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan tidak boleh keluar. Gila nggak tuh orang ini, sakit kawan. Dan polisi juga kemarin saya lihat akan menjeratnya dengan pasal berlapis lah ya. Pasal ini penganiayaan, kemudian pasal ini penyekapan, pasal ini pokoknya berlapis-lapis gitu. Entah sampai geram sendiri saya melihat, membayangkan sampai ke bawah mimpi. Jadi sepanjang mimpi itu saya mimpinya begitu kawan tadi malam itu. Aduh, betapa itu ya, memprihatinkannya kok ada orang seperti itu. Oke, saya buka-buka lagi dari kawan Rasika. Pak Gamal Kusuma, selamat pagi.
1: Bung Haris lanjut melaporkan, sudah sampai Secang. Dengan Secang, kondisi dari Bawen tadi ramai lancar. Tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke Magelang. Bagaimana kondisinya, nanti kami infokan lebih lanjut. Siap. Terima kasih.
0: Oke, makasih ya. Selamat jalan Pak Gamal. Pak Puji Harsono, matur-matur Bung Haris, langsung diputar lagunya. Oke, siap. Kebetulan memang slow ya hari ini. Kemudian Pak Jeki, selamat pagi. Pak Bambang, update informasi jam 10 lebih sedikit. Perjalanan dari Ketileng, arah Sigar, Sigben, Sigar Bencah, Profesor Sudarto, Tirto Agung, masuk tol, sampai dengan rest area 429 Ungaran masih lancar jaya kedua arahnya. Oke. Dancing in the street. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi dari Anda, dan masuk ke Rasika, monggo. Setelah ini ada Bung Doni ya. Saya bergeser lagi ya. Kebetulan akan digantikan oleh Bung Doni setelah ini. Jadi situasi lalu lintas pagi ini masih cukup lancar saja. kecuali di beberapa ruas jalan yang terpantau padat untuk saat ini, mungkin di perbaikan jalan Arterio Sudarso arah pelabuhan, arah menuju ke arah Kaligawe cukup padat. Brangsong juga ada kepadatan ya, di jalan dan jalan tol Manyaran arah ke Jatinggaleh ada kepadatan juga, melambat karena ada pekerjaan jalan.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ugaran Salatiga Ambarawa. Ini lagunya seru banget. Kenapa seru? Karena mengingatkan dengan kejadian zaman dulu. Dancing on the Street, hello angkatan 90-an. Ingat banget dulu mungkin Anda ikut kegiatan itu. Ingat banget, Dodi. Ya, ya, ya. Apa kabarnya ya anak muda zaman sekarang masih suka yang dance-dance in the street ya ya. Masih sih di jalan-jalan, cuman bukan dancing, tapi sekarang running. Literally lari ya, bukan yang lari dari masalah, bukan olahraga lari. Ada survei terbaru yang saya dengar, Gen Z nih sekarang katanya instead of having ulalala party gitu ya, itu mereka sekarang lebih milih running. Kenapa? Kata mereka sih lebih sehat aja kak gitu. Terus nggak yang aneh-aneh gitu, nggak apa ya, kan ada efek buruknya ya kalau kita party ulala gitu. Kalau running sehat kan, kalau lari gitu. Udah gitu bisa networking juga. Ya sih, bagus deh. Teruskan. Saya Dodi Asar yang lanjutkan perjalanan Kelana Kota di akhir pekan ini ya. Tadi sudah ada Bung Haris dan Bung Yuda. Sekarang saya bersama Anda. Terus saya undang Anda bergabung untuk berbagi kabar dari perjalanan Anda. Mungkin Anda lagi perjalanan plesir ya, having fun gitu, atau perjalanan bisnis. Anda termasuk kategori pasukan anti prey atau gabungan keduanya, ya pleasure ya bisnis. Jadinya blesser. Bisnis dan pleasure. Ada enggak? Ada. Sambil jalan ya kan, having fun, tapi juga sambil bisnis. Hari gini mas semua bisa diatur gitu. Emang enak loh jadi generasi Jabar sekarang dengan berbagai kemudahan teknologi. Apa yang dulu dialami oleh generasi X, apalagi baby boomer, yang gak mungkin sekarang bisa dilakukan. Bayangkan ya, ya bisa bisnis, bisa pleasure, itu definisi maksimal dari yang namanya hidup nikmat. Ya gak sih? Produktif pula. Oke, yang masih perjalanan, hati-hati di jalan ya. Tadi sudah ada laporan-laporan yang Anda sampaikan, yang udah kami catat ya. Tadi ada yang melaporkan perjalanannya ke arah selatan. Tadi itu Pak, saya lihat ya, Pak, ini tadi yang ke arah selatan siapa tadi? Bung Haris? Hah? Pak Gama ke selatan. Tadi waktu di Bawen agak padat dikit yang ke arah Ambarawa, tapi lepas itu los, sudah sampai di Secang tadi, terus lanjut ke Magelang. Pak Gama kalau streamingan ya mungkin ya, kalau ke jalur sana udah agak jauh-jauh sana, selatan jauh ya, nggak bisa akses di 105,6. Mungkin streamingan kabar-kabari terus ya. Sementara di Pantura Barat ada Pak yang kasih kabar nih adalah, ini siapa? Yang lewat Pak AB Santoso tadi lewat di Pantura Baratnya di Cepiring. Tadi jam 9:30 itu ada antrean panjang arah dari Cepiring ya ke Semarang. Ini cukup panjang imbas dari perbaikan jalan. Ini red flag yang mau lewat jalur Pantura Barat Cepiring arah ke Semarang. Biasanya satu paket tuh kalau di Pantura Barat tuh Cepiring sama Brangsong. Oke, saya langsung update aja deh ya. Ini kalau Cepiring sekarang udah agak mendingan. Ya, tadi sekitar 9:37 tuh antrean panjang Cepiring arah ke Semarang, sekarang udah nomor antrean tuh agak kondusif lah ya. Brangsongnya bagaimana? Brangsong itu ada antrean yang ke arah Semarang, tapi biasa tuh antreannya itu menjelang ke pom bensin Brangsong ya, tapi ini aman, mundur lagi kawan. Jadi dari arah alun-alun Kendal ke Semarang itu mulainya Samsat Kendal sampai di simpang jalan Tentara Pelajar, lepas itu los ke arah Semarang. Tapi lumayan sih antre di situ. Nah kalau antre di sini perlu lewat atau perlu dihindari lewat Srogo atau enggak ya? Ini sih gak yang panjang bet gitu, tapi panjang aja. Kalau ada advice dari Anda yang sudah lewat di jalur Pantura Barat Kendal ke arah Semarang di Brangsong, menjelang berangsong ya dari arah Kendal, apakah ini masih oke dilewati atau harus hindari lewat Srogo? Bisa bagi-bagi kabar. Pantura Timur gimana? Langsung aja aku naik helikopter ya, helikopter view. Itu Pantura Timur aman, Semarang, Demak secara umum ya, tapi udah mulai kelihatan agak padet-padet di seputaran batas kota. Itu aktivitas puter ini deh, manuver puter lah ya di puteran itu, terutama yang dari arah Semarang ke Demak, arah sebaliknya aman. Tadi dicek-cek sebelumnya nggak ada rob, belum ada. Ada nggak ya? Biasa sih masih ada sampai akhir bulan itu masih agak ada rob jam-jam tengah hari deh. Nanti coba saya cek lagi. Kalau ada perkembangan baru dari jalur Anda, sekali lagi monggo dibagikan 081-32-58-58-500. Yang sudah bergabung, langsung saya sapa aja kalau gitu. Pak Edi Arjono, monggo Pak Edi.
1: Selamat siang, Mas Haris.
0: Sama Doni bertanya, sekarang.
1: Okay. Kalau mau ke KIK Kendal, enak, apakah di jalur Mangkang ada ketersendatan? Jalur yang saya lewati jalur konvensional, apakah ada ketersendatan, Mas Haris? Matur suwun.
0: Mangkang masih aman nih.
1: Oh maaf, saya kira tadi Mas Haris.
0: Iya langsung sudah Mas Doni berganti ya.
1: Cuap-cuap di udara.
0: Iya.
1: Ya gitu ya Mas Doni, matur suwun. Saya hanya absen jenengan saja Mas Don.
0: Thank you.
1: Tolong dicatat ya namaku ya. Matur suwun.
0: Cek centang Pak Edi Arjono mau ke KIK ya. Mangkang aman Pak, sekarang ini saya cek Mangkang aman ya. Kemudian Pak Kis. Monggo Pak Kis.
2: Selamat pagi Mas Doni.
0: Ji.
2: Jepiring.
0: Oh.
2: Aman. Lancar, sudah lancar.
0: Okay,
2: ya.
0: Oke, alhamdulillah ya.
2: Sudah lancar.
0: Siap. Siap, makasih update-nya Pak Gis, mengonfirmasi ya. Tadi aku lihat lewat helikopter, cepirnya udah aman. Cuman berangsongnya agak antre dikit karena pernah lebih panjang. Tapi ini masih antre juga sih. Mulai dari Samsat Kendal menuju ke arah Simpang Tentara Pelajar, arah ke berangsong ya. Pak Oscar Navarro, hati-hati. Ini tadi jam 10 kurang lewat Simpang Bawen udah mulai merambat yang dari segala arah. Jam 9.45 coba saya cek di Bawen ya, Simpang Bawen. Oke, sekarang Simpang Bawen ini memang mulai agak padat, tapi masih sekarang kondusif kok. Dari Ambarawa ke Bawen, Ungaran ke Bawen, Salatiga ke Bawen, cuman yang di depan terminal arah ke Ambarawa agak padat dikit, tapi masih biasa. Sekarang ini ya. Makasih Pak Oscar Navarro. Catatannya hati-hati depan Kecamatan Bergas ada penambalan jalan di lajur kanan arah ke Semarang, lalin masih lancar. Depan kantor Kecamatan Bergas ada penambalan jalan di lajur kanan arah ke Semarang, tapi lalin masih lancar. Oke. Okay. Ya, mungkin ada yang Kecamatan Bergas mana ya? Mungkin lebih familiar sama Giri Sonta ya, depan Giri Sonta tuh, tapi arah yang ke Semarang. Tapi masih aman trafiknya, tapi diingatkan ada penambalan jalan di sana. Okay, we are strong, right? Pak Yoyo, lu, ini kok udah kembali, udah berubah penampakannya ya, Mas Haris jadi Mas Doni Ashar. Yes, begitu cepat dinamikanya di sini ya. Ya, biasa Pak. Pak Badrun, pertandingan baru aja selesai jam 10.19 Uruguay versus Spanyol. Spain 0-1. Oke, kalah berarti ya. Piala Dunia FIFA World Cup 27 Juni 2026 bertempat di Stadion Estadio Guadalajara, Jalisco, Yapopang, Meksiko, dengan gol tunggal dari Alejandro Rodriguez pada menit 42, tim nasional Spanyol. Oke, jadi menang. Gol tunggal dari Alejandro Rodriguez, menit 42, udah selesai. Uruguay versus Spanyol. Beritanya Pak Badrun, aku agak dikit ragu. Aku cek lagi ya. Aku belum nonton soalnya. Oh ya. Ya, nulisnya Uruguay Spain 0-1. Iya sih. Biasanya kan oke, enggak apa-apa sih. Spain Uruguay, Spain 1, Uruguay 0, 1-0 untuk Spanyol. Siap. Thank you Pak Badrun untuk berbagi informasi. Yuk kita caca-caca dulu barengan Bruno Mars. Anda masih mendengarkan Rasika USA 105,6 FM atau lagi dengerin lewat streaming di rasikafm.com. Saya Doni Azhar bersama Anda. Yuk kita caca-caca bareng Bruno Mars.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Nama Profesor Jiang ini lagi viral ya. Bahkan Dian Sastro katanya suka nonton kontennya Profesor Jiang ini. Dia dikenal sebagai prediktor masa depan based on sejarah. Maka dia bilang predictive history. Itu agak kita bisa beli ya barang dia, karena kan ada yang bilang prediktor terbaik itu adalah historinya gitu. Jadi kita gak bisa memprediksi orang akan seperti apa dari omongan dia. Saya akan ini, saya akan itu, kagak bisa, itu omongan. Kita lihat track recordnya bagaimana. Dulu dia udah begini, dulu dia udah begitu. Kita bisa prediksi ke depannya dia akan seperti ini, dia akan seperti itu. Based on history, dia memprediksi ke depan. Dan prediksi dia tentang geopolitik beberapa benar. Sehingga kemudian makin viral lah gitu apa yang dia bilang. Tapi saya ingin ngobrol satu hal yang Prof. Jiang bilang, tapi bukan soal geopolitik nih, soal AI dan buku. Jadi kan kalau ngomongin AI ya, itu kan ya, thanks to technology, kita ada AI, itu memudahkan banget dalam kita bekerja, right? Tapi, kata Prof. Jiang, kalau betul-betul pengen menjadi pemain gitu ya di masa depan, don't count on AI, jangan andalkan AI, tapi baca buku, kata Prof. Jiang. Kenapa? Karena AI itu bisa bantu kita create something gitu ya, memudahkan kita untuk melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu. Tapi at the end of the day, kita adalah aktornya gitu loh. Nah, dengan baca buku, kita akan bisa mempunyai analisa tentang satu peristiwa. Dengan baca buku, kita akan punya critical thinking. Itulah keterampilan yang kita butuhkan di masa depan kan. Kemampuan untuk bisa menganalisa, critical thinking, itu hanya kita bisa dapatkan dengan baca buku, kata Prof. Jiang, bukan dengan AI. Gimana menurut Anda, kawan?

0: Dapur.
1: Halo yang sedang meluncur di jalan raya di Kedung Sepur. Ke Purwodadi dulu ya, kawasan Purwodadi itu masih aman. Kalau saya lihat nih, Purwodadi ke arah Semarang saya lihat masih aman lah ya. Secara umum gak ada masalah. Cuman di Meranggen kelihatan agak merah tuh. Ada apa ya, padet tuh di dua arah. Kalau sudah ada yang lewat situ boleh berbagi kabar. Monggo saya tunggu ya di 081-32-58-58-500. Kalau Demak tuh masih aman, Demak arah Semarang ataupun arah sebaliknya. Yang Kendal tadi tuh, yang apa namanya di Perkembangan Baru Brangsong udah aman kawan ya. Sekarang yang padat itu yang di KI

0: Siap. Oke, makanya kok udah aman di kontraflow ternyata. Nah, pindah sekarang di seputaran KIK tuh yang arah ke Semarang. Udah nyampe situ belum, Pak? Pak Gis, ini videonya ya.
1: Halo. Kontraflow.
0: Kontraflow yang di Brangsong. Oke, siap.
1: Sampai mana ini coba? Tapi lancar, Pak.
0: Lancar ya?
1: Iya. Antrian lancar.
0: Siap. Thank you. Pak Gis.
1: Mau melewati kali dorong. Terima kasih.
0: Thank you. Tapi ini arah ke Semarang siap-siap tuh Pak menjelang KIK tuh. Sekarang kelihatan agak antre di situ. Pak Wisnu Chan pingin konfirmasi. Saya kok punya informasi dengar katanya akan ada penutupan ruas jalan Karangjati Klepo. Sehubungan dengan pekerjaan pemasangan gorong-gorong pada simpang sebidang antara ruas jalan batas kota Ungaran Bawen KM26562 dan jalan Karangjati Klepu simpang Polsek Bergas. Oh, di situ ya. Maka akan dilakukan penutupan ruas jalan Karangjati Klepu pada Sabtu 27 Juni jam 7 malam sampai Minggu 28 Juni jam 5 pagi. Karena itu diimbau pada para pengguna jalan untuk hati-hati saat melintas dan waspada kemacetan di Jalan Raya Semarang Solo pertigaan Polsek Bergas. Oke. Saya konfirmasi dulu ya, atau Anda sudah ada yang dengar? Biasa ada beberapa kawan yang beritanya A1 nih soal proyek di sini. Tapi it could be. Ya, kenapa? Karena kemarin tuh saya lewat situ, itu masih ditutup tuh persimpangan depan Polsek Bergas yang dari arah Prengapus belok kanan ke arah Ungaran. Biasa kan bisa belok langsung kan ke kanan. Dia harus ke kiri dulu depan Giri Sonta baru dia nanti belok kanan. Nah, ternyata belum kelar. Emang proyeknya belum kelar sih. Nah, besok hari ini jam 7 malam sampai jam 5 pagi besok ya itu akan ditutup karena ada pekerjaan itu. Terus lewatnya mana? Oke, nanti saya kumpulkan informasi, tapi kalau Anda sudah ada yang tahu boleh bagi-bagi kabar ya. Saya tunggu juga ya. Pak Edi Arjono, monggo Pak update-nya.
2: Yang Mas Don, mau izin melaporkan di Siliwangi ya, yang mau ke Jeraka itu di sisi sebelah kan kiri ada orang terabas-terabas pohon, dan di sisi sebelah kanannya ada truk macet ya, truk tronton macet itu, warnanya hijau. Jadi teman-teman kawan-kawan Trasika yang melintas di jalur Siliwangi menuju ke arah entry atau exit tol Krapia, mohon berhati-hati karena ada truk yang mogok di sebelah sisi sebelah kanan, pas di jalan layang itu ya, jalan yang tinggi flyover. Gitu saja Mas Doni. Nanti kalau ada kabar lagi saya sampaikan ke Mas Don.
0: Thank you. Thank you, update-nya ada tambahan, Pak.
2: Siang Mas Doni, izin melaporkan untuk TL Jeraka ke arah Wali Songo close ya, Mas. Lancar.
0: Okay.
2: Tadi yang saya laporkan itu truk yang mogok di sekitar penerbat ya Mas.
0: Penerbat ya. Siap, siap. Itu ya catatan perjalanan yang mau lintas Semarang bagian barat ya. Oke, thank you penerbat, Jeraka gitu. Yap, makasih Pak Edi Arjono. Lanjut sama Pak Setiadi ya. Pak Setiadi, monggo Pak.
3: Selamat pagi Mas Doni. Mas Doni mau info.
0: Iya.
3: Perjalanan ke Salatiga dari Semarang, daerah Serondol, lewat konven, jalurnya lancar apa ada ketersediaan? Terima kasih.
0: Oke, ini saya lihat, ada padat nih. Jadi di seputaran ada Setiabudi, seputaran dari arah Semarang ya, Serondol, betul tuh mulai Serondol Indah. Itu ke arah Ungaran itu antre sampai di traffic light ujung tol Serondol atau depan ada Setiabudi ya. Itu agak-agak padat emang. Apakah volume aja atau ada sesuatu? Kalau saya lihat sih karena volume aja itu padat di situ, Pak. Tapi lepas itu aman, padat-padat dikit aja.

0: menjelang rumah sakit Hermina, habis itu blas lolos sampai Ungaran, sampai ke kawasan Bawen, sampai di Salatiga secara umum gak ada masalah. Itu Pak Nugroho. Oke, ini juga mengirimkan e-flyer yang dia punya, dia dapat soal penutupan jalan di depan Polsek Bergas itu. Makasih update-nya Pak Kis. Update lagi Pak, monggo. Ini yang
1: nah, ini yang DKIK nih.
0: Iya, betul. Benar ya, mulai antre. Ya, ya. Siap. Ini Pak Kis lewat Pantura Barat di KIK, menjelang KIK itu mulai antre ya. Siap-siap yang mau lewat Pantura Barat dari arah Kendal menuju ke Semarang menjelang kawasan industri Kendal. Antrean cukup panjang kawan. Jadi mohon sabar. Nah, kalau antre di sini Pak Kis mungkin bisa kasih advis. Ini jalur alternatifnya mana kalau lewat menghindari ini? Lewat ini berarti dong, lewat jalur Kota Kaliwungu ya. Jalur Kota Kaliwungu bagaimana? Kalau ada yang sudah lewat sana bisa berbagi kabar. Thank you ya Pak Kis untuk update-nya. Ada live TikTok juga barusan dipasang. Halo netizen yang lagi nonton live TikTok. Nanti boleh juga ngobrol-ngobrol ya, kasih informasi mungkin ya. Aku pernah lewat di situ nih Doni di KIA, bagusnya lewat ini nih, mungkin ada usulan, ada pemikiran, ada masukan ya, atau informasi yang lain, silahkan. Kita jeda dulu di Klana Kota akhir pekan.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, gak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Saya dapat kabar dari teman-teman di sini. Jadi ini progres pembangunan proyek tol Semarang Demak seksi 1A hingga saat ini berjalan sesuai target yang sudah direncanakan, alhamdulillah, dan mulai Minggu 28 Juni akan dilakukan pekerjaan pemancangan di sisi kiri Jalan Yosudarso, tepatnya di area approach seberangnya Masjid Kubro. Selama pekerjaan berlangsung, lajur kanan akan menyempit. Oke. Bagi kendaraan yang datang dari arah kota Semarang ataupun keluar lewat eksit tol Muktiharjo, arus lalu lintas akan menggunakan lajur kiri. Pengaturan ini dilakukan sambil menunggu proses pembebasan lahan di lokasi itu. Nah, kawan Rasika diimbau untuk sabar apabila terjadi kepadatan saat melintas di jalur ini ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, ikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan dan kelancaran perjalanan. Ya, kalau situasinya emang tidak ideal, kita dimohon kebesaran jiwa ya, dan ususnya harus tambah panjang ini ya kan. Oke. Kemudian langsung lanjut sama laporan lainnya, Pak Riyad. Tadi malam saya perjalanan dari Jepara ke Semarang dan ada laka di SPBU Ngabul Jepara, korban MD. Dua orang, salah satu korban. Kondisinya sangat mengenaskan begitu ya. Tergeletak di jalan, kejadian kurang lebih jam 00, sepeda motor versus kontainer. Oke, itu kalau dengar berita-berita kayak gini serem. Saya enggak baca kelihatan di situ ya, tapi saya enggak baca kondisi korban yang meninggal dunia, kondisinya buat saya wush. Yang diceritakan itu parah banget sih, Pak. Saya pernah lihat kecelakaan dengan mata kepala sendiri, waktu itu udah lama sih kejadian di turunan Apak ya. Waktu itu saya posisinya pas naik gitu, tapi di seputaran itu betul-betul bergelimpangan itu, karena itu melibatkan berapa mobil ya. Saya melihat bergelimpangan, literally orang-orang bergelimpangan. Saya nggak berani lihat kondisi detail, tapi bergelimpangan di jalan dengan darah gitu-gitu. Oke, Pak Andi Kurniawan, Doni siang, Mas Don, info jalur konven dari Tegal ke Ungaran gimana? Jalur Pantura Barat ya, Pantura Barat itu, kalau saya lihat, masih aman ini secara umum ya. Aku mulai dari Pekalongan, itu lihat ke arah sampai di Batang, sampai Bablas, ke arah Cepiring, Kendal, Semarang tuh secara umum gak ada masalah secara umum ya. Kecuali tadi itu di KIK ya, itu agak-agak antre, itu aja. Pekalongan kesini secara umum gak ada masalah. Pemalang ke Pekalongan di daerah ini nih, apa tuh, di pusat batik, bukan pusat batik, di seputaran ini, di wilayah desa, Pantura wilayah desa, itu masih ada antrean di situ titiknya. Itu sih Wiradesa sama di KIK Kendal, titiknya di situ. Pak Afan, Gafar, pagi ini antar bos golf di Royal Golf Semarang atau Gombel Golf. Ini saya pantaukan situasi di dalam area golf dan proyek pembangunan Pakuwon Mall. Oke.
1: Karena nih masuk Gombel.
0: Oke.
1: Situasi di dalam menuju arah Gombel Golf.
0: Oke.
1: CMG.
0: Thank you loh, Pak. Tour ya di dalam ya. Siap. Oke, makasih Pak Afad Gafar memberikan bonus tour ke ke dalam kawasan Royal Gaul sama perkembangan Pakuan. Thank you. Kita break for music, kita nikmati espressonya Sabrina Carpenter.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pengembangan wisata air di kawasan Rawapening, Kabupaten Semarang, mulai dilirik oleh investor dalam negeri. Rencana investasi ini diharapkan dapat memperkuat aglomerasi pariwisata Borobudur, Kopeng, Rawapening atau Bokor yang tengah didorong oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik masuknya investasi dari PT Pandawa Sabto Dewi Pesisir untuk membangun fasilitas seperti villa dan wahana permainan air. Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pengembangan harus tetap memperhatikan fungsi konservasi ekologis. Karena itu, Pemprov akan berkoordinasi dengan BBWS Pepalijuana dan Kementerian PU untuk menentukan zonasi aman. Sementara Bupati Semarang Ngesti Nugraha berharap pengembangan ini mampu meningkatkan daya tarik wisata, sekaligus segera mendongkrak perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Rawapening. Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung pada 11 hingga 20 September mendatang. Kepastian ini ditandai dengan peluncuran logo berbentuk gunungan wayang serta maskot si Sakur oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar di Masjid Agung Jawa Tengah. Menteri Agama menyatakan, MTQ kali ini akan menghadirkan banyak inovasi, termasuk mendatangkan ahli Al-Quran dari luar negeri, serta berbagai agenda seperti expo, job fair, hingga lomba rebana.
3: Kami menyampaikan harus tidak boleh ada public complaint. Tetapi saya percaya para peserta nanti semuanya akan adem ayem sebagai motonya Jawa Tengah. Dan nanti tidak lupa, kami minta para bupati wali kota yang terlibat di dalamnya ikut sengkuyung. Nek perlu Pak Sekda bikin surat edaran pada saat pelaksanaan bupati wali kota untuk ikut hadir dan menyaksikan secara langsung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gus Yasin tadi bahwa wali kota Semarang sangat profesional sekali dalam rangka memasarkan kegiatan hari ini, bahkan dukderan pun disajikan. Kota lama diberikan, nah ini menambah daripada bahwa Jawa Tengah khususnya Kota Semarang menjadi ikon nasional hari ini dilirik di seluruh dunia.
2: Gubernur Ahmad Lutfi memastikan seluruh persiapan terus dimatangkan agar ajang ini tidak hanya menjadi syiar religi tetapi juga mampu mendongkrak sektor UMKM dan pariwisata Kota Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, di Korea, di Jakarta. Ada temen dari Jakarta, terus move on, pindah lah ya ke wilayah USA. Mau slow living katanya, cuman kata dia yang gak kuat itu serawungnya. Ya di Jakarta kita tahu kehidupannya ya yang nggak begitu apa sih, nggak begitu individualis juga, cuman relatif lebih individualis ya dibanding di daerah kan. Jadi maunya itu slow living di daerah, tapi di daerah kok serawungnya tuntutannya banyak ya, demanding banget, jadi agak-agak aduh nyesel dikit. Tapi emang kalau orang Jawa bilang bukan orang Jawa ya. Ya, orang Jawa bilang deso mowo coro. Iya kan? Deso mowo coro. Kuto mowo toto. Bener ya? Atau kalau orang Padang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Itu justru sebetulnya kelebihan kita sebagai manusia kan ya. Kita itu disebut manusia, makhluk paling adaptif. Jadi jangan nyerah. Ayo kau bisa. Awalnya mungkin susah, tapi in the end mungkin gak kebayang, ternyata seru juga ya serawung gitu. Ya kan. Terima kasih ya terus mendengarkan Rasika USA. Kita masih berkelana kota di akhir pekan. Saya Doni Asar bersama Anda. Kalau Ungaran sih cerah sekarang ini. Tadi di TikTok ada yang bilang agak mendung ya di Ambarawa ya. Salatiga Ambarawa agak mendung gitu. Sementara itu saya ke Anda yang sudah bergabung, Pak Edi Arjono dulu. 10.43 tadi laporannya apa,
1: Mas Doni? Okay. Ini juga aku maaf nih cerewet ini dengan jenengan, Mas Don.
0: Kenapa?
1: Ini di Mangkang ini yang arah ke Semarang ada ketersendatan ya. Karena di jembatan Mangkang itu toh, Mas Don, yang dekat pabrik Sango itu ada perbaikan peningkatan mutu kendaraan, mutu jalan maksud saya. Terus kemudian yang arah ke Jakarta Mangkang dari sisi sebelah barat mau ke dari sisi sebelah timur mau ke barat itu ada dua mobil mogok juga, tapi relatif lancar. Sedangkan yang menuju ke Semarang itu tersendat ya Mas Doni, ujungnya sampai di Pasar Mangkang.
0: Matur suwun. Betul. Tadi belum waktu saya cek terakhir ya, begitu Pak Edi Arjono bilang ada ketersendatan, betul saya cek. Bahkan sekarang udah mundur lagi tuh Pak. Jadi kalau Pak Edi bilang sampai Pasar Mangkang, sekarang mundur lagi. Tadi Pak Edi 10.48, sekarang 11.12. Warning kawan yang mau masuk jalur Semarang Barat ya, dari arah barat masuk Semarang. Jadi ada antrean, buntutnya itu sampai di Pasar Mangkang, masih mundur lagi tuh. Ya, Puskesmas Mangkang itu buntut di situ, itu ke depan sampai lepasnya di UT. UT baru los ke arah Semarang. UT ke belakang sampai di Puskesmas Mangkang tuh ada antrean. Di sini ada notif ada kecelakaan di situ. Oke, kalau ada tambahan informasi yang lewat jalur Semarang Barat Mangkang sekitarnya ya, ditambahkan informasinya. Pak Edi matur nuwun. Pak Kis yang tadi lewat Pantura Barat tadi tersendat ya, melambat di seputaran KIK arah ke Semarang. Update-nya Pak monggo.
2: Ika padat meraya.
0: Padat meraya. Ya.
2: Ika hanya antrean
0: aja ya.
2: Traffic light aja.
0: Oh ya.
2: Tidak ada peristiwa yang menonjol ini, hanya traffic light dan volume kendaraan saja yang banyak. Terima kasih.
0: Thank you Pak Kis. Traffic light yang di situ emang beberapa hari ini jadi catatan ya. Mungkin penyedia layanan perlu melakukan survei lagi kali ya. Pak Sondong, monggo Pak.
3: Selamat siang Mas Doni.
0: Siang Pak Sondong.
3: Kepadatan di sebelum Padi Raya ya.
0: Iya.
3: Mungkin ekornya sampai sekitaran Polsek Genduk itu karena pekerjaan itu saluran air limbah itu Mas. Setelah Padi Raya ke arah kota sudah lancar kembali.
0: Oke, udah lancar bener. Ya, siap. Jadi udah lancar betul. Jadi Raya Kaligawe dua arah aman ya. mulai dari Unisula ke arah Genuk atau arah sebaliknya. Terus Genuk batas kota aman, Genuk Demak itu nggak ada masalah. Masalah adalah kalau mau masuk Kaligawi dari arah pelabuhan. Itu mulai dari kawasan rumah pompa Kali Tenggang tuh udah mulai merembet ya. Nanti agak longgar lagi, tapi nanti sebelum Pasar Kubro ada antre lagi. Begitu pula yang dari arah eksit tol Mukti Arjo keluar ke arah pelabuhan, agak sabar ya karena tertahan sama putaran di depan Pasar Kubro, tapi nggak panjang-panjang antreannya. Nah sekarang antrean yang di Kaligawe mulai dari Unisula ke arah kota tuh sampai di lintasan kereta api ya, itu antre di situ. Jadi menjadi catatan, mohon sabar yang mau lewat sana. Pak Setiadi, update-nya monggo Pak, di mana?
4: Mas Doni menginfokan
0: ya.
4: Betul, tadi kepadatan mulai dari traffic light Patung Kuda sampai dengan traffic light di Sukun ya,
0: yeah.
4: Itu kepadatan karena volume aja.
0: Oh, volume aja, oke. Okay.
4: Sampai dengan traffic light di Terminal Banyumani juga masih padat.
0: Oke, okay, siap.
4: Setelah Watugong,
0: loss. Oke. Okay. Ya, itu tadi sebelum jam 11 ya. Memang tadi aku lihat antre gitu dari Ngesrep menuju ke arah Serondol sampai di simpang ujung tol Serondol di seputaran ada Setiabudi. Tapi sekarang udah mulai berkurang juga. Udah enggak antre, cuman padat biasa aja di persimpangan ujung tol Serondol. Termasuk di Hermina padat dikit situ aja, volume aja enggak ada apa-apa. Makasih ya, Pak. Setiadi, Pak Faik. Dari Demak ke Jatinggalah gimana? Aman. Aman secara umum termasuk aman. Naik Gombel juga aman. Prof Nur Hoiri, Mas Doni dan kawan-kawan Rasika mohon info. Sayung, perjalanan dari Semarang ke Demak aman, Pak? Prof. Sayung aman. Pak Yohanes Dodi. Monggo, Pak.
5: Di kawasan rekreasi Muncul.
0: Muncul nih.
5: Terpantau ramai ya karena okay. Sudah musim liburan dan
0: iya.
5: Sedikit macet.
0: Oke. Siap. Ini dimuncul.
5: Oh, ngantri arum jeram ya.
0: Oke. Iya, iya.
5: Parkir-parkir juga penuh kawasan
0: Muncul.
5: Waterpark Muncul.
0: Waterpark Muncul. Tapi di jalan raya masih kondusif.
5: Kawan Rasika yang sudah mulai berliburan, siapa dan kemana?
0: Heeh. Oke, okay. Siap. Pak Yohanes Duri, aku suka. Kawan-kawan Rasika yang siap liburan, siapa aja dan kemana aja. Ini, apa namanya? Gaya bahasa netizen banget deh. Pak Yo, makasih ya. Pak Agus Ansori, siang minta info Genuk ke Kudus. Aman, Pak, secara umum. Pak Adi Muhadib, mau nggak, Pak?
6: Lagi tuh, Pak. Jadi itu yang di Mangkang itu tepatnya di depan UT itu Mas Dodi.
0: Iya, iya, depan UT benar.
6: Perbaikan jalan.
0: Perbaikan jalan depan UT. Oke. Okay.
6: Itu ada pas depan UT.
0: Yap.
6: Matur nuwun.
0: Thank you. Pak Adi Muhadib.
7: Kali ini saya agak penasaran ya sama off-ramp-nya untuk exit tol yang di Jalan Patimura Salatiga.
0: Ini perkembangan di exit tol Patimura Salatiga.
7: Kebetulan ini nanti off ramp-nya berdekatan langsung dengan apa ini namanya TWSS ya.
0: Oke.
7: Di situ juga tempat untuk jogging bis.
0: Oke. Ini yang punya drone Salatiga tadi ya. Thank you ya. Jadi ini exit tol Patimura ini udah bertahun-tahun ditunggu ya, akhirnya datang juga. Ya kan? Oke, tadi dilihat sama Pak Adi Muhadib juga. Yang disampaikan Pak Adi Muhadib itu yang dari di Mangkang, dari arah Mangkang ke arah kota ya, itu ada antrean mulai dari Pasar Mangkang mundur lagi dikit sampai di UT karena ada perbaikan jalan. Ini dari laporan berikutnya Ibu Kiki. Mas Don, ada kepadatan di pintu masuk tol Manyaran akibat pekerjaan jalan tol. Selepas itu lancar. Ini videonya.
8: Aika padat peraya.
0: Oke, ini dia videonya. Jalan tol dalam kota ya.
8: Oh ya.
0: Padat merayap di lokasi pekerjaan jalan. Karena jalur tengah ya, itu diperbaiki. Jadi lajur yang dilewati berkurang. Melambat, jalan sih melambat, bukan yang tersendat banget. Pelan-pelan aja tapi jalan. Habis itu los. Alright. Ibu Kiki, makasih ya. Ada kepadatan di pintu masuk tol Manyaran akibat pekerjaan jalan tol. Lepas itu lancar. Ibu Kiki, terima kasih berbagi informasi.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Tadi dari Miley Cyrus dengan Flowers. Kurang lebihnya dia itu curhat bisa, tapi juga kayak mau remind gitu kepada semua orang. Saya sih mengartikan seperti itu ya, bukan hanya kepada sesama perempuan, tapi kepada semua orang gitu. Come on gitu, kalau sesuatu terjadi di luar yang kita inginkan, it is not the end of the world gitu. Ya kan? Oke, memang dunia ini kadang nggak adil. Kita sih maunya semua berjalan seperti yang kita inginkan, tapi kan kenyataannya pergi, tidak bisa begitu, ya kan? Kata orang Jawa, cakra manggilingan, ya kan? Berputar tuh, kadang di atas, kadang di bawah, kita kadang senang, kita kadang susah, ya kan? Kadang sesuatu berjalan seperti yang kita rencanakan, kadang tidak. That's the way it is, gitu. Karena itu, enjoy aja, gitu. Life goes on, jalan terus. Dan itu adalah sikap mental yang mestinya terus dikampanyekan, karena hari-hari ini kebanyakan, terutama kalau kita ngomongin, maaf ya, sorry to say, anak-anak yang lebih muda nih, generasi Z terutama, dibilangnya kan, aduh ini gak tangguh gitu, adepin sedikit masalah terus kayak tumbang gitu. Ya bukan mau maitu, kata orang Jawa, tapi mungkin lebih ke remind gitu ya. Dan ya kita paham pengalaman hidup itu kan ngaruh juga ya, bagaimana kita menyikap hidup gitu. Jadi kalau kita nih yang udah lebih senior gitu dampingi, terutama kalau kita ngomong anak muda itu adalah anak kita gitu. Dan terutama ya anak kita gitu, karena mereka look out-nya kan memang ke kita orang tuanya gitu. Jadi emang zaman sekarang nih jadi orang tua itu susah. Dari dulu jadi orang tua susah, tapi ada yang bilang zaman sekarang nih jadi orang tua lebih susah. Ada setuju gak dengan itu, POV ada gimana gitu? Oke, kita akan lanjut. Bentar lagi kita akan ikuti Jaring Radio mengupdate beberapa berita baru. Tapi saya menyapa dulu Pak Yoyo. Cepiring, cuaca panas, cerah, tapi mendung. Udah tampak bergulung, gulung putih tebal. Keabuan dari selatan sampai arah barat daya. Oke, apakah itu akan pertanda turun hujan? Kita belum tahu. Sementara soal kita mengikuti aturan di mana kita berada, Deso Mowo Coro, Negoro Mowo Toto. Mohon maaf, tadi saya salah. Nyanyian hati dari Cintami Atmanegara, boleh kita nikmati. Bagus loh, kayaknya di Rasika belum pernah masuk playlist. Iya kah? Oke, coba nanti kita lihat. Tapi soal lagu ini, Anda mungkin diingetin sama Pak Yoyo. Lagu ini, klipnya itu menarik banget waktu itu menjadi, katakanlah, perhatian publik, boleh dibilang bahasa sekarang viral lah ya, karena si Ibu Cintami Atmanegara itu di video klip lagu ini dia berenang-renang, bukan berenang ya, dia nyelam di air. Jadi kayak itu, kalau kata si itu, kayaknya si sutradaranya itu si Jay apa si Rizal Mantovani ya, dua itu aku lupa. Jadi kayak di akuarium besar Ibu Cintami berenang-renang di dalam air ya kan, kayak putri duyung gitu, dan itu menang di video musik Indonesia. Aku ingat banget si Dian Itami kalau nge-host acara itu nyebutin, ketika nyebut video musik Indonesia dengan gerakan tangannya, video angka V musik kayak begini deh, I-nya 1 2 3 1 video musik Indonesia. Kayaknya itu dulu, bener gak sih?

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care. Let's

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumedap mewajibkan seluruh siswa jenjang PAUD, SD hingga SMP mempelajari Bahasa Madura selama 2 jam pelajaran setiap pekan mulai tahun ajaran 2026. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang mata pelajaran Bahasa Madura sebagai muatan lokal wajib sekolah yang berlaku bagi seluruh sekolah negeri, swasta, dan satuan pendidikan nonformal setingkat. Bupati Sumedap Ahmad Fauzi mengatakan bahwa tujuan dari kebijakan itu untuk melestarikan bahasa dan sastra Madura, sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Kelangkaan pasokan daging sapi kini tengah melanda kota Salatiga akibat populasi sapi potong yang merosot tajam, sehingga harga daging sapi di pasaran naik hingga Rp150.000 per kilogram. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, Eni Endang Surtiani, menjelaskan dari kebutuhan normal 15 ekor sapi per hari, RPH saat ini hanya mampu memotong sekitar 9 hingga 11 ekor sapi saja. Berdasarkan data dinas, populasi sapi jantan dewasa siap potong di Salatiga hanya tersisa 130 ekor, yang artinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kota selama 22 hari ke depan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Kesehatan Bojonegoro mencatat kasus stunting periode Juni 2025 sebanyak 1.320 anak. Data itu kemudian dicocokkan dengan basis data keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan yang memiliki balita dan masih aktif menerima bantuan. Hasilnya, ditemukan 118 calon penerima bansos yang diinput ke SIPD 2026. Sementara Kepala Dinsos Bojonegoro Agus Susetyo Hardianto bilang, bantuan akan disalurkan bertahap 4 kali setahun atau tiap 3 bulan sekali. Skema ini diharapkan membantu keluarga memenuhi gizi anak secara berkelanjutan dan mendukung tumbuh kembang balita.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Tulus, di bawah langit abu-abu. Pernah nonton konsernya dia pas nyanyi lagu ini, itu berasa merinding karena itu udah agak lama dan bukan nonton konser langsung, nonton di YouTube. Itu aja lewat YouTube bisa merinding. Tulus mah kalau bertutur tulus banget gitu. Bahkan tuh ada ya, kalau di sosmed tuh ada yang bilang itu orang yang menyakiti Tulus itu sejat apa sih sampai Tulus kalau bikin lagu sebegitu menjerit hatinya saking pinternya nulis lagu dan bertuturnya dengan tulus. Di bawah langit abu-abu, kau di mana? Ini sedih banget karena kok aku jadi tempat singgah aja ya, terus ditinggal pergi ketika hujan sudah reda. Ya, dan lagi-lagi itulah hidup. Kadang tidak adil, tapi dari situ kita diajari untuk lebih kuat menghadapi hidup. Benar nggak? Di jalan raya itu juga tuh, kadang-kadang kita suka marah gitu ya ketika ada orang yang perilakunya nggak bener lah, semeraut pokoknya di jalan raya, nggak tertib, nggak disiplin, mau menang sendiri. Tapi dari situ kita belajar sabar, bener nggak? Gimana pengalaman Anda? Oke, thank you yang sudah bergabung. Ibu Mirzawati itu melaporkan arus lalu lintas Pantura Krapyak Mangkang Kaliwungu berangsong Kendal Sepiring Wuleri lancar nggak? Soalnya nanti saya mau ke Pemalang, masuk tolnya dari gate Wuleri sampai tol Gandulan. Oke, sekarang ini Bu, kalau sampai Wuleri lewat jalur non-tol, kalau sekarang ini dari arah Semarang ke Kendal itu aman secara umum di Brangsong karena di kontraflow relatif aman lah, ada padat dikit-dikit. Habis itu Wuleri aman, Cepiring Wuleri aman. Jadi aman Bu, jalur Anda sekarang ini aman. Kemudian yang gak aman yang arah ke Semarang. Sekaligus saya remind kalau Anda mau lewat Mangkang ke arah Semarang ya, ke arah kota, itu ada antrean. Titik simpulnya di UT, lepas itu los ke belakang antrenya sampai di Puskesmas Mangkang. Itu karena ada perbaikan jalan. Pak Yusuf minta info jalur Semarang Kaligawe ke Kudus aman Pak, Pantura Timur sekarang ini aman, gak ada masalah, alhamdulillah ya. Hati-hati di jalan. Apakah ini pengaduan PDAM Kabupaten Semarang Pak Ferdi? Bukan, ini nomornya Rasika. Tapi kalau Anda mau kasih kabar nanti kita bisa teruskan. Tapi nanti kita kasih nomornya PDAM Kabupaten Semarang juga boleh ya. Pak Purwanto, video.
1: Mas Doni melaporkan. Hai.

kembali ke era 80-an. Ibu Cinta Mi Atmanegara, lagunya berjudul Nyanyian Hati.

Ya, itu tadi Ibu Cinta Miatma Negara. Tadi saya ngobrol sama yang nonton di live TikTok. Ada yang inget apa dengan lagu ini? Inget Putri Duyung atau inget Diani Tami? Pak Yoyo, makasih Mas Dodi. Mas Dodi sudah diputar sama-sama, Pak. Saya juga suka. Pasti ada yang suka juga mengingatkan masa lalu bersama Ibu Cinta Miatma Negara. Ibu Mirzawati, terima kasih. Bergabung mengatakan itu jalan favorit saya, Mas Dodi, daripada ngetol dari Kali Kangkung kemahalan, mending saya ngetolnya dari gerbang tol Weleri. Nice. Kita harus hitung-hitungan ya kan. Kalau jalurnya aman gitu ya kan, ya hemat lah ya kan, kalau gak parah-parah banget jalurnya gitu kan. Makasih ya Ibu Mirzawati, selalu bersama Rasika ketika dalam perjalanan. Tetap hati-hati di jalan Bu, nanti kalau ada informasi terkini dari perjalanan boleh ya berbagi kabar. Saya tunggu. Kawan yang masih di perjalanan, tetap hati-hati di jalan, informasi jalan terus bisa Anda bagikan. Cerita dari perjalanan silakan dibagikan. Nomor komunikasi kita 081-32-58-58-500. Kalau lagi nonton live TikTok, lagi di jalan, boleh juga ya kasih kabar atau kasih cerita. Atau lagi di rumah aja, lagi masak, lagi rebahan, lagi kerja. Kalau lagi ya untuk, walaupun kalau mau deep work itu gak ada distraksi harusnya ya. Jadi kalau lagi deep work, mending TikToknya dimatiin dulu, kerja dulu. Nanti kalau saatnya break baru. Jangan dijadikan sebagai distraksi, tapi sebagai mekanisme untuk break, ya kan? Ya kalau ada cerita, ada ya ngobrol lah, informasi ya, atau berbagi POV lewat social media. Kalau yang lagi sekarang dipakai live TikTok, silakan juga. Monggo. Oi, saya langsung cek lagi, naik helikopter lagi. Saya pakai helikopter view untuk melihat situasi terkini di seputaran Kedung Sapur ya. Wilayah Kendal, Kendal, Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi ya. Kita lihat gimana situasi terkininya. Oke, saya lihat dulu di mulai dari timur deh ya. Demak dan sekitarnya masih aman. Kalau Anda ada yang mau lewat jalur Pantura Timur, Semarang, Demak, dua arah aman. Demak Kudu juga masih aman, gak ada masalah. Di Raya Kaligawe, mulai dari Terboyo sampai Genuk gak ada masalah. Genuk yang ke arah kota agak padat kawan. Itu kalau Anda akan melintas di seputaran Terboyo, mulai dari Gebang Anom menuju ke arah kota, ini cukup padat. Tadi kabarnya ada perbaikan jalan ya, jadi mohon sabar. Sementara di Sultan Agung, SMP Sultan Agung ke arah kota, itu agak padat melambat sampai di lintasan kereta api. Kemudian yang mau masuk Kaligawe dari Pasar Kubro, jadi putaran Pasar Kubro itu masih cukup padat. Dari arah pelabuhan ke Pasar Kubro ada agak antre juga. Terus kalau di jalur timur tengah, Purwodadi sekitarnya, Purwodadi masuk ke arah Semarang, ini saya lihat masih aman ya secara umum. Purwodadi, Godong, Karangawen, Meranggen aman. Lalu ke arah Ungaran, Ungaran masih aman, jalur selatan nih. Dari Semarang ke Ungaran termasuk yang di Serondol masih kondusif, padat-padat biasa aja. Gombel naik masih aman, Pudak Payung aman, Ungaran bablas sampai Bergas gak ada masalah, Bawen juga masih aman. Ke baratnya, nah ini ke barat tuh agak, ke barat saya update. Ke barat aman ya, Mangkang, Kendal itu aman. Nah ini perkembangannya di kawasan Brangsong itu mulai agak padat lagi, yang dari arah Semarang menuju Kendal agak padat lagi ya, ada melambat dikit gitu. Apakah kontraflow udah berhenti ya, tapi ini mulai padat lagi. Kalau di KIK di lingkar Kaliwungunya aman, di Brangsong ya arah Kendal itu agak padat. Selain itu nggak ada masalah tuh, ke arah Weleri nggak ada masalah. Nah arah ke kota yang di Mangkang tadi masih agak antre di UT ya, tapi agak-agak berkurang sekarang. Oh, relatif lebih aman, antreannya udah mulai berkurang, mungkin volumenya udah berkurang juga. Karena emang menjelang saat-saat isoma, istirahat, sholat, dan makan siang. Begitu pula saya akan isoma dulu setelah
Tadi kita naik helikopter melihat dengan helikopter view wilayah Kedung Sepur.

0: Gedung Sepur.
1: Saya Doni Asyar, terima kasih terus bersama Rasika USA. Setelah ini kita akan menyimak Mutiara Hikmah jam 1 siang nanti. Andin nemenin Anda leleh ya di Ngelarasari di siang bolong nanti jam 3 sore. Saya gaskan lagi ketemu sama Anda, menemani Anda. Kita berkelana kota di akhir pekan jelang malam minggu. Semoga malam minggu yang seru. Ini adalah Sam Smith, I'm Not The Only One. Happy weekend!

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, gak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah, lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kelangkaan pasokan daging sapi kini tengah melanda kota Salatiga akibat populasi sapi potong yang merosot tajam. Imbasnya, rumah potong hewan atau RPH setempat tidak mampu memenuhi kebutuhan harian, sehingga harga daging sapi di pasaran tradisional naik hingga Rp150.000 per kilogram. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, Eni Endang Surtiani, menjelaskan, dari kebutuhan normal 15 ekor sapi per hari, RPH saat ini hanya mampu memotong sekitar 9 hingga 11 ekor sapi saja. Berdasarkan data dinas, populasi sapi jantan dewasa siap potong di Salatiga hanya tersisa 130 ekor, yang artinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kota selama 22 hari ke depan.
4: Pertama itu ada kebutuhan pada waktu Idul Adha, kemudian beruntun-untun ya dari Idul Fitri, kemudian Idul Adha, jadi stok di Salatiga berkurang banyak. Kondisi sekarang di Salatiga stoknya ada 130 ekor, itu untuk sapi potong yang jantan dewasa yang siap untuk potong 15 ekor, jadi mungkin hanya bisa mencukupi 22 hari. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan provinsi untuk kita tolong mungkin untuk impor dari daerah lain yang surplus untuk daging sapi untuk dimasukkan ke Salatiga. Tapi belum ada jawaban ya, karena memang beberapa daerah mengalami hal yang sama seperti Magelang itu juga sudah pasarnya juga sudah tutup yang daging, kemudian Boyolali juga masih kekurangan.
3: Sementara itu pihak dinas menambahkan lonjakan harga ini juga belum sepenuhnya menguntungkan peternak lokal karena turut diikuti oleh kenaikan biaya produksi yang cukup tinggi. Aksi mogok berjualan oleh paguyuban pedagang daging sapi di Pasaraya 1 Salatiga kini mulai menimbulkan efek berantai pada sektor usaha kuliner lokal. Akibat ketiadaan pasokan, sejumlah pedagang bakso, sate hingga rumah makan Padang mengaku kesulitan bahan baku, sehingga terancam mengurangi produksi dan sebagian terpaksa tutup sementara. Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Salatiga, Apri, menegaskan aksi mogok akan tetap berlangsung selama 5 hari sebagai bentuk protes atas langkanya sapi siap potong serta tingginya harga beli dari pemasok. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan Salatiga Agung Pitoyo menyatakan pihaknya telah meminta intervensi Pemprov Jawa Tengah agar wilayah yang surplus sapi bisa segera mengirimkan pasokan ke Salatiga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan penyakit hati. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, sahabatipun Kanjeng Nabi mboten serantan tanglet dhateng sahabat Hudzaifah. Ya Aba Hudzaifah, naraka tatakallam bikalamin la yusma min ghairika minas sahabah, famin aina akhudhtah. Kula pirsani panjenengan sahabat Hudzaifah dawuhaken dedawuhan sing mboten nate dedawuhan kala wau dipun dawuhaken dening para sahabat. Saking pundi sampean gadah ilmu sing istimewa niki? Kepingin napa mboten? Saestu. Nen? Saestu? Nen? Dipun jawab dening sahabat Hudzaifah, olehku diparingke keistimewaan koyok ngene dening Rasulullah. Weruh rahasia apa wae saking ngersanipun Allah. Mergo cuma siji tok. Mek sahabat kabeh madhep matur menyang Gusti Allah, selalu takon nang keapian, mek aku selalu takon menyang keelean. Napa kok mergo ngeten? Mergo aku kuatir mek gak weruh elek marah aku bakal kecemplung nang keelean. Kira-kira sampean mek gak ada guru, sampean mek gak ada kiai. Nggih. Sing gelek sampean matur teng guru kiai sampean niku nakokno keelekane awake, napa sing akeh niku kepingin lancari rezekine, hasile karepe, napa dos pundi sing kathah. Nen? Coba diwalik sak niki. Uang niku pun diakeh ilmune karo amale. Nen? Akeh ilmu. Nggih napa mboten? Berarti mek ngeten saman kali kula niku antara ilmu mboten imbang kali amal. Amale kira-kira enak milih pundi sampean? Takon ilmu oleh ilmu tapi mboten jujur saged nglakoni, tak tinimbang sampean weruh keelekan tapi dadekno wedi ojo sampe tumi bono keelekan, milih pundi? Milih salah. Gimana apa mboten? Niki dawuhipun sahabat Hudzaifah napa? Napa nika? Malam ya'rifis syarra la ya'riful khair. Nek uang iku gak ro keelekan, tentu gak bakal weruh kebagusan. Kita malah dawuhipun piyambakipun niku napa? Mek sahabat iku dhewe sing gelek mek kepangge Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mali man amila kadza wa kadza. Terus pundi Kanjeng Nabi, mek tiyang niku maos niku nglakoni niku bakal dapat napa Kanjeng Nabi? Nggih napa mboten? Nggih ta. Sing kathah kula kalih sampean nglakoni apa kon? Mek malam Jumat kita, ya merga ana fadilah, merga ana kepentingan. Kira-kira mak mboten enten kepentingan maca napa mboten? Mboten kok mboten sae, ndlewere niki lho. Dadi mek ngeten kula kalih sampean madhep teng pangeran niku dijukuk sak perlu, dijukuk sak butuh, mek mboten boto. Jadi maknya dan sampean boten krono Allah sing murni krono nopo krono ning fadilah niki lah kita lah mak panjenengan dos pun di Hudzaifah mak aku matur menyang kursi Allah mesti Rasulullah, ya Rasulullah, ma yufsidu kada wa kada nopo Kanjeng Nabi sing dadek nolak lakon kula niki dados rusak. Niki lah. Jadi sing luwe didhisikno niku napa? Takon napa? Takon penyakit. Ngeten nek cara dawuh-dawuh niku napa? Araftu syarra la lisyarri walakin litauqi. Wa man lam ya'rifis syarra minan nasi yaqa'u fi. Dipun dawuhaken napa nika? Mek uwong niki napa? Mboten mek uang niku weruh elek niku mboten kok tujuane niku napa? Mergo keelekane niku mboten. Wong oleh kepingin weruh elek niku supaya awake niku napa iso njogo keelekan mboten tumiba wonten ing keelekan. Mergo uang niku mek mboten weruh keelekan dikuatosno napa bakal tumiba wonten ing keelekan. Banyak napa kira-kira niki? Kan? Sing kathah niki lara napa waras? Kan? Sing kathah niku lara napa waras? Kan? Zaman kali kula niku kepingin ro penyakit napa mboten? Saestu? Sampan iling-iling kula dudukno penyakit. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhaken setunggal. Afatul dzarfi as-salafu. Penyakite rusake kekurangane uang pinter, uang alim. Daipun Kanjeng Nabi niku napa as-salafu gumedhe. Ilmu niku mboten purun kalah, dinapak-napakno ilmu niku umep. Gini apa mboten? Mboten mari ni ilmu niku. Mboten purun kalah, mboten purun ngalah, mek mboten diilangno aling-alinge dening Gusti Allah mboten sak lebetipun manah. Sampan dilok, sampan kumpul lo pakar-pakar, cendikiawan. Gita, sampan kumpul lo tambah akeh, tambah rame, tambah mboten mari. Kenapa mboten? Mboten enten mari ne. Wong sing diomongno niku ilmu mawon. Sik dorong dadi ilmu kadang-kadang niku. Sing kathah niku napa? Cuma pengetahuan. Barang wis weruh ya wis. Ojo ndadekno hidayah teng Gusti Allah, ndadekno ilmu mawon dereng. Sing kata niku napa? Napa malih teng TV-TV niku? Mek kula dilok niku sing kata niku napa? Cuma pengetahuan. Sik durung nuntun bimbing dateng ngersanipun Allah. Napa tandane? Kita. Tandane cuma siji tok. Wong wae ilmu niku napa al khosyah, wae ilmu niku wedi teng Gusti Allah. Saman dilok napa sampean tambah wedi napa tambah wani? Nen? Kita tambah wedi napa tambah wani? Hah? Tambah jarak napa tambah mundur? Niki lho, niki pun dojono. Dik dorong dadi ilmu, cuma minangka pengetahuan kabeh niku. Ben ya napa enake niki? Kepengin pinter napa mboten? Nen? Kepengin? Nen? Kepi? Mek pun pinter? Ajeng teng pundi? Nen? Saman dilok teng Al-Qur'an. Mek wis pinter napa dhewepun Gusti Allah la'allakum tash kurun iso syukur nrimo menyang Gusti Allah. Mek uang niku sik durung iso wedi menyang Gusti Allah liwat dasar syukur menyang Gusti Allah sak pinter ya napa mawon sik durung pin terilmu ni dadek no apa? Dadek no umek kita apa sih umek niku? Dan kita umek wamal umek dan ma huwal umek wama adro kamal umek. Coba artine umek niku wong-wong sing cendikiawan pakar-pakar niku napa kados

อุลามะอูฮุมฟิตนะห์วะฮุกามะอูฮุมฟิตนะห์besok no akhir zaman umatku bakal ngalami ulamae ndadekno fit nah cendikiawan pakar-pakare ndadekno fit mahiyal fitnah sing dimaksudno fitnah niku napa mboten dilok salah bener masiyo bener mek mboten gawe tentreme atine umat niku berarti fit sampan dilo alal itlak mahiyal fitnah niki lah mek mboten seje mboten purun wong sak niki niku sing penting seje mek sing A ngomong ijo aku ngomong abang mek pancen gak iso abang rada ijo lah niki lho pokoke seje tapi kok kon gendeng ndak gelem niki lah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam damel contoh napa? Niki lho, gawe contoh niku timbule kaya ngene niku napa? Taksurul masajid wal qurra. Besok mek masjid wis akeh, nomor loro mek wong sing wis wani ngomong akeh. Sakniki kira-kira masjid tambah titik napa tambah akeh? Tambah elek napa tambah api sing wani ngomong sing wani tampil senajan laisa min ahli dudu ahline nggih ta wong mulai SD SMP SMA sekolah umum sampai doret doktor profesori umum nggih ta kumala wani kadang-kadang nyekel urusan agama niku nggih ta. Niki merga napa? Merga penyakit modern. Luwe bangga kalau yang bicara itu profesor, doktor. Nggih ta? Dari Amerika. Lha niki lho, ulamae. Aja percaya ulama. Nek gak langsung nang Al-Qur'an wal hadis, mblekedes. Nggih napa mboten? Niki lho, kok ape langsung Qur'an nang hadis niku lho wong kula kali sampean mulai cilik. Nggih tak diurui bahasa Indonesia, lahirno Indonesia, kongkon ngerteni puisine Rendra wae bingung kok. Nggih tak, mboten salah mboten, cuma wong ngomong ngeten niku kelincipen. Nggih tak. Niku sakjane gawenane wong kafir ta ngeten niku supaya gak cekelan karo ulama lak ngeten ta. Terus klayu kula kali sampean, siapa pembicara ini? Waduh, profesor doktor. Gitu, al penyakitan. Gitu, bangga. Yang mau kamu digerayangi, kapan kau iso ngaji, kapan? Ngene. Alah, wong sik kurak sari agung, mawon kok ngomong. Wong sik kurak terjamahan, mawon kok sik ngomong. Aja hati-hati, kau yuk ngeten niku. Napa kenyataan ini? Taksurul masajid wal kur. Masjid tambah akeh, masjid tambah api. Ngene apa mboten? Sing wani ngomong tambah akeh, mboten salah, mboten. Dawuh kanjeng Nabi, la yumajjiduna aliman illa rajul ba'da rajul. Dawuh kanjeng Nabi, kabeh mau mergo kena penyakit siji, gak iso mulyakno wong alim, gak bisa ngergani wong sing soleh, gak bisa sayang karo wong sing bodoh, ngrasa awak sing paling bener. Niki tok penyakite niku. Niki kathah napa mboten niku? Niki kabeh gawane ilmune api, gawane awak niki lho sing mboten kuat. Nggih ta? Sinten keju mboten enak niku, sinten ngomong duren mboten enak. Enak. Nek gawane kena kolesterol. Lho ngeten lho. Pun gak, niku napa penyakit ilmu. Punya apa kira-kira zaman? Kepingin pinter napa betin? Kita, ya? Kepingin pinter turwa, waras ngeten lo. Nggak pinter gak waras gak yopo. Kita, pun penyakit sing nomor kali.
Napa? Wa afatus syaja'ati al-baghyu. Penyakite wong, eleke wong wani niku napa? Lewat batas. Mentang-mentang ngeta. Nggih, awake kuat. Mentang-mentang ana dekenge, ngeta. Mentang-mentang sik nok ndukur, mentang-mentang iki adikung adiguna. Mek pun uang sing mentang-mentang niku akhirnya napa? Ndak dekno awake niku napa? Ngliwati batas. Niki kathah napa mboten niki? Nen? Niki lah. Kita barang wis dadi pengurus, dadi anu melalui aku. Waduh kaya iya-iya. Ngono ya aja ngono. Padahal kok nang pangeran kok wani-wani yo ngadepi dhewe. Nggih ta? Kula kali sampean niku besok teng pangeran, mek mboten dibantu wong-wong fukara duafa mboten jalan ning kene niku. Aja yek-yek ana apa dadi yek nggih. Nggih ta? Pun nggih. Pun napa? Nomor pinten niku? Hah? Nomor kali, nggih nomor 3. Wa afatus samahati almannu. Uwong sing sok toleransi. Nggih ta? Uwong sing sok murah hati. Uwong sing sok gak tegoan. Niku nggih kada penyakit. Napa penyakite? Gampang undat-undat. Ini tak kirimi berkat anu apa barang metuk gak nyopo kok urung ngono gak lho jabak niki kita kata napa mboten nek entek niki lho niki kabeh niku mboten kok mboten sae-sae mergo ngrasa nglakoni undat-undat urung ngono kon gak tak utangi lho coba kita. Pun yak napa? Kita niku penyakite wong napa toleran? Hati-hati lho. Nomor pinten? Wa afatul jamal al khuyala. Bahayae penyakite wong ayu, wong ganteng nengok jual mahal. Mentang-mentang ayu disopok. Santik sisan. Nggih ta? Niku hati-hati. Niki kathah napa mboten? Sampeyan dilok kadang-kadang ana wong nggih saking ayune saking gantenge kathah sing kersa niku mboten nrimo. Moh. Nggih ta? Sampai ana 10 barang jaluk kabeh bareng moh. Ambek mboy ambek mencep ngono. Nggih ta? Niki mako mergo awake ngrasa ayo niki hati-hati niki makane dadi wong lanang dadi wong wedok niku napa aja nrimo aja nolak lak bingung nggih ya aja nrimo aja nolak diaturno menyang Gusti Allah nggih tak mentang-mentang anak sapa aja ngono. Gue tak gak seneng aku, ojo. Kulo kali sampean kepingin dadi wong sing gen, selah. Ojo nolak, ojo nerimo. Balik nggih ya Allah, mek pancen niku sae damel iman kulo, sae damel kemenguripan kulo, keluarga kulo ya Allah, monggo. Mek mboten sae nggih mboten ya Allah, tetep napa ditimah secara ba. Mek semo, perkara gelem tak gelem nang atimu, ojo gaya mencap-mencep. Kaya ye-ye oh. Pun nggih, penyakite wong ganteng wong ayu napa? Jual mahal. Sampeyan santet mawon, Pun. Kesuwen. Pun nggih? Pun. Napa malih? Nomor pinten, Bu? Sakniki nomor gangsal, nggih. Wa afatul ibadah al-fatrah.
penyakiti uang ibadah. Napa malih uang sing wis istiqomah ibadah niku napa al-fatrah mboten semangat, mboten giat, dadek napa kosong. Dadi uang tarikat. Uang tarikat niku luwe bahaya uang niku mboten melebu napa luwe bahaya uang niku napa mundur maju tarekote tinimbang mboten melebu tarikah. Mergo wong tarikah niku dasare atine ngrasa duwe penyakit nggih napa mboten dinapak-napakno gak iso berangkat menyang Gusti Allah kepingin dituntun karo para guru-guru iso ditolong menyang ngersanipun Allah barang pun dituntun waras kok kendo loro maneh wong kambo niku luwih bahaya tinimbang wong loro nggih napa mboten. Ojo mlebu tarekat sisan. Nggih ta? Saman milih sak niki. Nggih. Loro panas. Saulan waras. Nggih ta? Loro panas. Nggih ta? 20 dino, tapi sedino adem, sedino panas, sedino milih pundi sampean? Ngomong o. Nggih? Milih sing mesisan loro langsung wa mekate pun kena adem panas kate kena senen kemis ditenono nggih ati-ati wong mlebu tariko aja krana napa-napa krana aja krana ngene-ngene ngono krana ngene ngono aku nok kene seneng nok kono dak seneng ati-ati apa maneh aku senenge kudu ngene syarate ngene kate milih-milih. Begitu teman syarat ini ku pun sampurna mboten nenten apa-apa diwali atine karo Gusti Allah ya tetep gak berangkat menyang Gusti Allah. Mergo tarikat mboten kenek digawe omong-omongan, digawe krana-krana mboten teng Gusti Allah niku. Mek nang iko seneng, mek nang iki aku gak seneng, mek nok kene seneng, nok kono gak seneng, tambah penyakit. Kok pun kula buktekno kanca-kanca kadang-kadang kenek penyakit kaya ngeten niku. Ben, penyakit ibadah niku napa? Kosong. Nomor pinten? Penyakit uang omong-omongan niku napa? Wa afatul hadis al-kadzib. Ngomong api, goro ini ku sedang penyakit. Pun, wa afatul ilm, bahaya ilmu ni ku napa, penyakit ilmu ni ku napa, anisian, kena penyakit gampang lali. Kata kok wong ngaji niku kata barang pun ngrungokno ngaji seakan-akan niku kabeh niku ngerti. Seakan kabeh-kabeh niku ketrima mancep. Yen apa mboten? Mergo setan nyingkre. Maksudnya setan niku napa? Maksudnya niku supaya ilmu niku napa ojo sampai kecatet kata usweru anu gini apa mboten sampai nyatet niku mek cara teng kitab Muhibah dipun dawaken qayyidul ilm bil kitabah mek kon rimo ilmu mek kon iku oleh ilmu talenono ilmu iku melalui apa kon tulis ojo koncul. Nah niki setan niku pun biasa kalau kula sampean nek pun ngrungokno ilmu niku modele iku ketrima kabeh. Modele koyo ngerti-ngerti yo. Pancen ngerti waktu niku. Ngerti, tapi mungkin sampean metu baru

Cemburune kurang, nggih tak? Tersinggunge kurang, nggih tak? Artinya cemburu bener, tersinggung ben, ngelembre. Uang sing koyok ngeten iku napa ndadekno as-safahu, ndadekno uang sing kendo. Ibadahe kendo, dikongkon napa mawon males, tanggape niku mboten cepet. Lak wonten ta? Ya wis ngono iku ngelemprek. Niki bahayae uang terlalu toleran. Wis gak apa-apa, ala wong ngono bae. Nah, nggih ta? Justru sing sae niku apa kok ngukar aku? Ono masalah apa kok iso ngono? Wis gak apa-apa lah. Ngeten niku ngeten sampean gampang tanggap. Diora ngapa-apa, wis tembes pokoke apa darine pangeran. Nggih ta lillahi taala. Setengah wali tapi wali remek. Nggih ta? Ben wong sing kaya ngeten iki susah. Nggih ta? Mboten saged semangat. Ben nggih. Pun nomor pinten? Dan wa'afatul hasabi al-fakhru. Niki bahayai uang apa? Ngege uang sing duwe turunan. Iku bahasa ini ku gumedi. Boten awak sing cokul, turunan sing digedek-gedek no. Niki kathah napa mboten? Kadang-kadang nok desa-desa niku lho. Nggih ta? Enten siji ustad ana apa kiai niku timbul. Nggih ta? Semangat, maklum wong pancen kadang-kadang niku ustad anyaran. Nggih, pancen kiai pindahan, nggih gedang mek dipindah niku lak lemu ta. Semangat. Kanjeng Nabi hijrah, semangat. Nggih Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nggih tak pindah teng Hadramut semangat. Mek pun ilmu gedang niku dienggo pindah. Lahir Surabaya, kerja Surabaya, males. Yen apa mboten? Pindah Jakarta, semangat. Mencari suasana baru. Ada nggih ta? Mencari kehidupan baru. Kadang-kadang kiai nggih ngeten. Enten kiai monco niku. Wong pancen kiai niku melok Kanjeng Nabi kok. Sing akeh niku pancen pendateng. Kiai asli, nggih. Sing sak desa mboten semangat. Kadang-kadang niku begitu ana semangat kiai sing teko njaba mboten trima. Kadang-kadang niku kiai kapan niku? Kiai anyar. Nggih ta? Iku wak kiai teko anyar ta. Nek aku iki asli. Nah niku asli apa ben tehel. Lah mek pun ben tehel napa? Nggih pun loro tok tehel niku. Mek mboten dintuti nggih dileri pun. Wong tehel sampean niku. Iki nggih. Dadi niki napa? Dawuh-dawuh kaya ngeten iku napa? Kados ingkang dipun dawuhaken dening para ulama sufiah dawuhaken napa? Man fatahu hasabu nafsi lam yamfa'hu hasabu abi. Mek uang iku gak cukul dhewe, ojo mana babakan ilmu saka ngersanipun Allah, babakan dunya wae. Senajan bapakmu pinter, senajan wong tuamu soge, mek kon dhewe gak iso ngramut, gak iso cukulno, gak iso meningkatno, ya bakal entek. Yo timbulo dhewe. Mek pancen temen gawa wong tuamu, gawa leluhurmu sing mulya, ya ayo tirun sing wutuh, aja kon kurangi. Senajan ilmune mboten nututi, paling mboten lelakone akhlake monggo. Nggih ta? Perkara ilmu mungkin mboten saged nututi, perkara amal, perkara napa? Perkara akhlak insyaallah saged. Nggih napa mboten? Insyaallah. Pun niku napa? Penyakiti uang duwe turunan. Bon nggih, dados napa? Ing dalam kewontenan kang kados mekaten, kula kali panjenengan napa? Donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

0: Bobo Kodri ngaturaken situasi terkini di seputaran Jepara, Pecangaan, tepat nipun Benter, lalu lintas lancar mekaten nggih. Lajeng wonten Pak Beda, peken Pasban, Pasar Bandar Jeungaran. Saenipun ngersangaken saya Musi Cike Mawon nggih, diajeng Andin Angsal. Bobo Lulu tangklet Mbak Andin lalu lintas Kudus tumuju ke arah Semarang. Sakmenika kados pundi mekaten nggih? Menawi Kudus tumuju ke arah Semarang, untuk saat ini Kudus melintas di seputaran jalur Demak aman lancar kemawon. Lajeng Demak tumuju ke arah Semarang ugi mekaten. Sayang dereng wonten genangan rob nggih, aman lancar kemawon. Monggo miyos seputaran jalur Kudus tumuju ke arah Semarang kagem Bapak Lulu. Bapak Suparwan, Mbak Andin badhe ngersakaken sekanipun menika. Oh, Kutut manggung boleh seputaran Semarang ugi bentar sangat manis. Alhamdulillah ya. Ibu Yasinta, Mbak Andin sekanipun inu. Salam kantor Poro Pamidanget nggih. Bapa Bambang ugi nderek midhangetaken tulisan tangan kemawon siap. Bapa Abu Ras yang ngaturaken pawarto seputaran ruas tol Manyaran sameniko terpantau geremet sangat. Wonten catatan menapa menika?
1: Di Kudus melintas di seputaran jalur Demak aman lancar kemawon. Lajeng Demak tumuju ke arah Semarang ugi mekaten. Sayang dari wonten genangan rob nggih, aman lancar kemawon. Monggo
0: Mantar sampai nuwun Bapak Abu, seputaran gerbang tol Manyaran gremet kawan rasika imbas perbaikan mergi nggih di lajur kiri. Lajeng ingkang sampun derek midhangetaken dia jangan dinaturaken. Mantar sampai nuwun Mas Tri, Mbak Andin, kula sampun tansah setya tuhu. Mantar sampai nuwun Bapak Rohman Subekti derek midhangetaken wonten live TikTok Radio Rasika ya. Kinon salam kagem rencang-rencang wonten tim Cushion, leres nggih. Cushion Pinako sugeng nderek midhangetaken mekaten. Ingkang sampun sasetya dumateng sawenehipun sanget dipun gabung kagem kawula rasika diajeng Andin ajak pinarak wonten live TikTok Radio Rasika USA. Semoga bergabung wonten mereka update pawarto saget utawi sesarengan nderek midhangetaken lelagonan campur sari ingkang adalah setawi kagrek enggal. Denok mental rumiyin nggih kawula rasika kagem poro pamidangat ingkang sampun tansah setya tuhu ingkang badhe nderek midhangetaken sumangga.

0: Rasika FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: Itulah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: OJK mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan digital baru yang menyasar penonton drama Cina secara online. Pelaku biasanya menyusup lewat situs streaming dan menawarkan tugas menonton dengan iming-iming hadiah uang. OJK mencatat lebih dari 17.000 pengaduan entitas ilegal sejak awal tahun, dengan ribuan diantaranya terkait dengan pinjaman online dan investasi bodong. Satgas pasti juga telah memblokir ratusan platform ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. OJK menegaskan masyarakat harus lebih kritis terhadap tawaran keuntungan instan dari aktivitas digital, termasuk skema tugas, investasi, hingga copy trading yang kerap digunakan oleh pelaku penipuan. Pemerintah berencana memperkuat perlindungan terhadap karya jurnalistik lewat revisi Undang-Undang Hak Cipta. Nantinya, siapapun yang menggunakan karya jurnalistik untuk kepentingan komersial wajib meminta izin kepada pemegang hak cipta dan membayar royalti. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang aturan ini diharapkan bisa melindungi hak media dan para jurnalis dari penggunaan konten tanpa izin yang selama ini masih sering terjadi, terutama di era digital. Eropa Barat sedang dilanda gelombang panas ekstrim yang disebut para ilmuwan sebagai yang terparah dan terluas sepanjang sejarah pencatatan. Suhu di sejumlah negara menembus lebih dari 35 derajat Celcius, bahkan Inggris mencetak rekor suhu tertinggi untuk bulan Juni. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor. Sekolah ditutup, layanan rumah sakit kewalahan, perjalanan kereta dan penerbangan terganggu. Sementara jutaan warga menghadapi resiko kesehatan akibat suhu tinggi dan kelembaban yang membuat tubuh sulit mendinginkan diri. Para ilmuwan menilai kondisi ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim akibat emisi bahan bakar fosil. Mereka ingatkan, tanpa langkah nyata mengurangi emisi dan mempercepat transisi ke energi bersih, gelombang panas seperti ini akan makin sering terjadi dan berpotensi menjadi lebih ekstrim di masa depan.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: 105,6 FM Rasika USA. Segeri pun negara angin samun men dan luan tanah di jarang lara sari maknya senen. Weather sebaik nuni kan samun tan sasatio tuhut asik kata huk dalipun. Kagum kawan Rasika ingkang badi pinara wonten WNI pun radio Rasika. Ijo meniku wonten nomor 081325858500. Panjenengan boten namung derek midang ataken wonten 105,6 FM Rasika USA. Kalian streaming wonten www.rasikafm.com. Samniko saget derek midang ataken dan juga join wonten TikTok Radio Rasika. Dados boten namung midang ataken panjenengan ugi dek saget mirsani langsung mekaten nggih kawan Rasika. Oh, ternyata ini Mbak Andin gitu. Ataupun penyiar sanes sripun wonten Adicara Kelana Kota, wonten Doni Azhar, lajeng wonten ugi Yuda, nggih Jamal Boy. Halo. Mbak Andin, oh Mas Kriwil menika bergabung kawiwit. Oh ya oke. Okay. Menawi Mas Kriwil bergabung wonten tahun 98 dan juga Mas Yuda 2015 inggal ya. Mantan tata sonapa. Mantan sama nuwun. Mas Hit segendere midang atakan. Selamat siang Wilijang siang kagem rincang-rincang kang sampun tansah setyo tuhu wonten live TikTok Radio Rasika nggih. Ingkang sampun pinara wonten WNI Radio Rasika inggih menika wonten Bapak Suparno, Mbak Andin kula nderek nyimak adicara nglaras sariwaknya tanpa absen loh Mbak Andin begitu. Matur suwun. Sekalipun Mbak Yuworo kalian Kang Mas Darboy geng itu loh Mbak Andin irah-irahanipun kulo kok radi supe begitu ya. Nanti diajeng Andin pilihkan nggih Bapak Suparno. Lajeng wonten Ibu Harweni badhe ngersakaken sekenipun pengangguran kemawon. Nganggur ya boleh Kang Mas Saka Kempot kalian Mas Do. Lajeng wonten Bapak Arjun, Mbak Andin ngaturaken pawarto saking telata banget ayu kulon. Sameniko cuacanipun bentar sangat mekanten. Lajeng wonten Bapa Junaidi wilujeng siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Inggih wilujeng siang.
1: Kalian rekan-rekan Rasika sedoyo.
0: Inggih.
1: Diajeng ati.
0: Salam.
1: Badhe nyuwun tembang.
0: Menapa menika?
1: Saking Ngabalalat. Dewi.
0: Oke.
1: Diajeng Andi.
0: Siap.
1: Kalau wingin ini kan nyuwun mboten diputer
0: kabeh. Dereng wonten nggih. Oh nggih, mbok bilih wonten playlist nggih popo menawi dereng mangke dipun tenggor rumiyin. Mbak Andin, badhe tangklet seputaran jalur sayung sak menika kados pundi? Sampun wonten rob menapa dereng mekaten nggih sampun minggah menapa dereng rob nipun kula perjalanan saking telatah Jepara tumuju ke arah Semarang. Sak menika sampun dumugi seputaran Trengguli aman lancar kemawon. Sayang untuk sak menika terpantau rob nipun dereng minggah nggih dan juga terpantau aman lancar untuk dua arah nipun. Mbok bilih ngajeng nipun rencang ingkang sampun miyos putaran sayung boleh diupdate ya. Wonten di Jarang Laras sanimaknya setenen. Sinawi nenggol, para pamidangan tadi Jarang Laras sanimaknya setenen pinara. Oh iya tadi wonten kawarasi kain kengaturakan pawartos perjalanan Magelang Bergas untuk jalur konvensional nipun aman lancar. Sugeng direk midang ngatakan kawan-kawan Rasika Mbak Andin segenipun senter lengop patro menggantan Mas Awitri boleh dipentenggong nge segenipun setunggal-setunggal ingkang badhe medal injeng menika jalaraning tresno saking Bayu Woro indah kalian Kang Mas Ilham Pradana wonten 105,6 FM Rasika USA ingkang badhe tansah setia untuk kalian di jangan dintasik kata waktu nipon semangka.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Glaras Sari, Rasika, USA.
4: Aneka Music.
5: Safari Record.
4: Iki lagu judul apa ya?
5: Lintang Asia.

0: Rasika FM.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
1: Mama, Adi berangkat dulu.
5: Loh, nggak sarapan dulu?
1: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
5: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
1: Iya, Mah. Love you, Mama.
3: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengungkap asal-usul berkembangnya kawasan Tegal Panas dan Gembol yang kini dikenal sebagai lokasi hiburan karaoke serta praktek prostitusi terselubung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menjelaskan, kedua kawasan itu awalnya hanyalah sebuah pangkalan truk dan warung rehat bagi pengguna jalan. Namun seiring waktu, lokasi ini berkembang menjadi layanan hiburan tanpa izin resmi. Meskipun wewenang penertiban berada di tangan Satpol PP, Dinas Sosial tetap mengambil bagian dalam menangani dampak sosial, salah satunya lewat kelompok dukungan Sebaya Melati untuk memastikan pendampingan medis bagi penyintas HIV/AIDS. Selain itu, pihaknya juga telah membekali ratusan warga binaan dengan pelatihan tata boga hingga tata rias agar mereka memiliki modal mandiri untuk beralih profesi.
3: Karena itu memang tempat tidak berizin, kita nggak masuk ke situ, nggak punya program, karena salah lah kalau kita melakukan program, kita nggak mengizinkan. Kalau kita melakukan program itu berarti kita tahu dan mengizinkan, kan? Kita hanya membantu mengatasi dampaknya. Dampaknya apa? Ada anak-anak yang terkena HIV, ada wanita, ibu-ibu atau wabin tadi yang terkena HIV. Maka kita melakukan pendampingan mulai dari ketika mereka datang ke puskesmas misalkan terdekat, kemudian sakit ternyata dia kena HIV, maka itu kita masukkan dalam data kita, kemudian dia nanti mereka itu kita dampingi, karena yang sudah terkena HIV kan harus dampingi mulai dari mendapatkan obat sampai juga pemeriksaan dan sebagainya. Mereka di mana, kita juga mendata mereka, misalkan sudah dari situ sakit kemudian balik kemana, kita harus ngawasin mereka.
2: Langkah penataan kini terus didorong oleh Pemkab Semarang guna menghilangkan citra negatif kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Jepara terus mendorong pengembangan sektor pariwisata Kecamatan Karimun Jawa sebagai motor utama investasi daerah. Bupati Jepara Widyarso Utomo menyatakan pihaknya kini memprioritaskan penguatan infrastruktur mulai dari pengaspalan ruas jalan Karimun Jawa Kemujan hingga perbaikan Bandar Udara Dewadaru agar bisa didarati pesawat jenis ATR dan Boeing. Selain jalur udara, akses transportasi laut juga akan diperkuat dengan target penambahan satu kapal penyeberangan berkapasitas 500 penumpang pada Agustus mendatang. Berbagai terobosan infrastruktur ini diharapkan mampu mewujudkan Jepara, kota investasi pariwisata unggulan. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jawa Tengah untuk tidak menyampaikan kritik maupun komentar terkait kebijakan pemerintah melalui media sosial. Sumarno menegaskan Pemprov Jawa Tengah tidak menutup ruang evaluasi, namun sebagai abdi negara, setiap ASN diminta memanfaatkan jalur resmi dan mekanisme internal birokrasi secara berjenjang, baik melalui atasan langsung maupun disampaikan secara tertulis. Sekda juga meminta jalur internal ini dioptimalkan agar penyampaian aspirasi lebih efektif, sekaligus mendorong para ASN tetap menjadi teladan yang baik saat bersosialisasi di tengah masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

105,6 FM Rasika USA banyak dengan tas yang direk midang atakan ID jarang laras salimaknya setendan kalian diajang andin sampun melebet sesi kekali wonten ID jarang laras salimaknya setendan ingkang badetan sasetyo tuhu sumonggo diajang andin sampun bika WNI pun radio Rasika injem niku wonten nomor 081325858500 utawi ingkang badin direk midang atakan wonten streaming kita injem niku wonten www.rasikafm.com DJ Story Official. Mbak Andin terima kasih atas requestnya ya, sudah diputarkan Tunggal Eka sami-sami Dek Cunda Story Official atau Denny Caknat Story Official. Ngelarasari selalu memutarkan lagu yang menjadi jawara Nippon top jawara nggih injih menika negara angin wonten di carang laras sari waknya setenan sanes nipun wonten WA nipun radio Rasika panjenengan ugi saged stay tune injih menika audio visual radio Rasika injih menika wonten live TikTok radio Rasika USA mekaten nggih ingkang sampun derek midhangetaken wonten Ibu Erwin Mbak Andin. Matur sewahnuwun wansi Allah Ibu Erwin. Bu Erwin matur sewahnuwun sampun mengirimkan es teh biar seger Mbak Andin begitu ya siang-siang menika. Mugi-mugi tansah kaparingan sehat, seger, bagas waras, kelapangan rezeki halal barokah, manfaat melimpah ruah kagem Ibu Erwin Ardiana wonten Tlatah Babadan kalian keluarga nggih. Kang Jack, Mbak Andin badhe ngersakaken seganipun kalian tanglet pawarto selalu lintas saking Tlatah Tawang tumuju ke arah Ungaran Mekatan. Untuk samenika jalur konvensional seputaran dalam kota Semarang tumuju ke arah Semarang radipada tapi tetap lancar. Lajeng wonten ugi Mbak Andin seputaran Manyaran samenika wonten ketersendatan imbas perbaikan jalan. Untuk Kawarasika perbaikan margini pun injih menika pas di telah gerbang tol Manyaran mekaten nggih. Lajeng wonten Bapak Apriliano, Mbak Andin info ketersendatan di seputaran Brangsong dari Kendal menuju ke arah Semarang sudah seputaran Alfamart Karangsari. Matur sembah nuwun nggih Mbak Andin sami-sami. Dia jangan ini kang ngaturaken matur sembah nuwun sampun update wonten di Corong Laras Sarimak News tenan nggih. Lajeng wonten ugi ingkang sampun dereng midang ngetaken sampun kada sangat Bapak Gondo Mbak Andin suket teki diantrikan Bapak Yono Pak Yono teknisi Radio Rasika yang terhandal pertigaan jebor Mbak Andin ramai lancar matur sembah nuwun Pak Yono Pak Warto Simpon. Seputaran pertigaan jebor kawan Rasika terpantau aman, ramai, lancar. Laju wonten Bapak Wiwit, Mbak Andin, ngalian tumuju ke arah Jeraka, padat sangat wonten menopo. Bisa ditambahkan ngajeng nipun Bapak Wiwit nggih seputaran ngalian tumuju ke arah Jeraka. Bu Erwin sami-sami matur sembah nuwun. Bapak Yuda, Mbak Andin ngaturaken pawartos. Sebelum segolawuhan arah naik tumuju ke arah Semarang, wonten dam truk ingkang mogok lalu lintas nipun tersendat. Lajeng di bawah Polres Ungaran ada catatan juga nggih wonten truk ingkang mogok ganti ban. Matur sembah nuwun Bapak Iwan Mbak Andin jalur Semarang ke Magelang via konven kados pundi ramai dan juga banyak catatan kalau wau untuk jalur konvensional nipun. Inggih menika ngajeng Makodam tumuju ke arah Minggah wonten truk dam truk ingkang mogok di lajur kiri lajeng ngandap nipun Polres Ungaran wonten truk ingkang mogok ganti ban mekaten nggih. Weekend biasa jalanan pasti lebih padat lebih ramai kawan Rasika untuk itu diajak Andin ajak kawan Rasika untuk bergabung update pawartos wonten di carang laras sarimanya setenan panjenengan saking derek midang atangkan wonten 105,6 FM Rasika USA ugi saking derek midang atangkan wonten live TikTok Rasika USA. Sakmenika diajeng Andin badhe kesekan ingkang kula ngersakaken seganipun Taman Curug supados tercah-cah-cah-cah. Kamas Deni Caknan medal rumiyin malih wonten di carang laras sarimanya senen ingkang badhe tansah sedya tuhu sumangga.

0: Taman Juruk Solo. OTW. Tapi aku aduh sik dulu.
1: Rasika FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Rasika USA.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Aliansi yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Banyuwangi Bergerak menggelar aksi damai pada Sabtu 27 Juni. Aksi ini bertujuan untuk mengawal keberlanjutan sekaligus menuntut pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Masa aksi memulai pergerakan dengan berkumpul di Stadion Diponegoro Banyuwangi, mengenakan atasan berwarna putih, serta membawa atribut. Masa bergerak menuju dua titik sasaran utama, yakni kantor DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bubi Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Harga telur ayam di Kabupaten Situbondo anjlok hingga menyentuh Rp19.000 per kilogram. Kondisi ini terjadi sejak 4 hari yang lalu bersamaan dengan terhentinya pendistribusian makan bergizi gratis MBG. Ketua Asosiasi Peternak Layer Situbondo APLS Hafif mengaku pasokan telur melimpah sementara daya beli masyarakat menurun seiring dengan terhentinya distribusi makan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Hafif juga khawatir kawan, kondisi ini terjadi berlarut-larut karena MBG diperkirakan tutup selama libur sekolah yang dimulai pada tanggal 22 Juni sampai 13 Juli 2026 atau selama 21 hari.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Warga keluhkan tarif parkir akhir pekan diberlakukan di hari biasa. Seorang pengendara di Kota Batu mengeluhkan tarif parkir sebesar Rp5.000 yang seharusnya hanya berlaku pada Sabtu Minggu dan hari libur nasional, namun tetap dikenakan saat hari kerja di kawasan Jalan Berantas, Kecamatan Sisir. Keluhan tersebut viral di media sosial setelah disertai foto karcis resmi parkir tepi jalan umum dari Dinas Perhubungan Kota Batu. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Susetia Herawan, menyatakan pihaknya baru mengetahui kejadian tersebut dan memastikan tim pembinaan serta pengawasan parkir akan turun ke lokasi untuk melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkab Klaten menyiapkan program seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri. Program ini merupakan bagian dari upaya meringankan beban biaya pendidikan masyarakat dan menjadi salah satu prioritas di sektor pendidikan setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Selain membantu meringankan biaya pendidikan, diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasi KUSA Panjenengan tak sendiri bidang atakan edi jarang laras hari maknya setenin kalian diajang andin wantar sama inu ini kan sampun tanah setio tuhu kawiwet tabus tunggal kalau wow sampun kata hinggang sampun pinara wantan wi anipun radio Rasi KUSA yang jemeniku wantan nomor 081325858500 Bapak Kurniawan tangklet Mbak Andin jalur sayung katus punti untuk sayung sama ningkos hinggang saking arah Demak tumuju ke arah Semarang, kawiwet PT Kino sampun wonten ketersendatan. Mobile ingkang saking arah Semarang tumuju ke arah Demak, ekor antrian ijo menika sampun dumugi seputaran Pok Pan. Robnya sudah mulai minggah mekaten nggih. Bapak Ichigo Mbak Andin sendirian ya begitu. Kalau mau wonten Popo Haris begitu ada temennya di belakang layar nggih. Lajeng wonten ugi Ibu Wati Mbak Andin kula nderek midhangetaken lingsa tresna di wonten nggo Bapak Eko Chandra.
1: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang.
1: Badhe nglaporaken kondisi lalu lintas. Sak derenge yuten lun. New Hope.
0: Oke, okay, New Hope. Heeh.
1: Arah Kudus wonten truk pecah ban.
0: Oke. Okay.
1: Kiri jalan dadosipun wonten perlambatan saderenge yuten nyuhup.
0: Injih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami wonten sami nuwun catatan kagem Kawarasika ingkang saking arah Demak tumuju ke arah Kudus sak menika seputaran nyuhup Kawarasika. Wonten truk ingkang mogok di lajur kiri kagem Kawarasika ambil lajur kanan kemawon untuk ketersendatan ekor nipun tumungki pertigaan Trenggulih. Bapak Didit wilujeng siang.
2: Lampu setelah lampu merah Kaligarang.
0: Kaligarang
2: Sampokong okay. Ada kemacetan.
0: Mm-mm.
2: Ketersendatan dikarenakan ada truk tangki trouble.
0: Oh encih.
2: Ini
0: truk tangki ingkang trouble Kawarasika di lajur kiri. Bapak Agus Jaya.
3: Sugeng siang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang
3: kawan Rasika. Nyuwun pirsa lalin saking Kendal menuju Semarang Krapyak Mbak Andin. Matur
0: Kendal tumuju ke arah Krapyak sak menika catatan inggih menika seputaran berangsong nggih Bapak tase wonten antrian dua arah terutami tase wonten ketersendatan begitu ingkang badhe tumuju ke arah Semarang nipun kawiwit Kaliwungu kawiwit kawasan industri Kendal juga ada ketersendatan tase wonten perbaikan mergi. Bapak Wendy.
4: Kula sampun pinara nggih diajeng Andin.
0: Matur sembahin nuwun.
4: OTW saking Telatar Solo 3 nggih.
0: Oke, seputar Solo 3.
4: Badhe mampir ning toko roti sedelok nggih. Badhe tumbas roti wetenge luwe nggih.
0: Oke.
4: Iki Solo 3 terpantau gerah nggih.
0: Nanas. Sumuk ya. Sumuk.
4: Jeluk tembang diajeng saking Ngatmo Bilung sing judulipun apa nggih?
0: Apa?
4: Lali kulo. Apa toh?
0: Apa?
4: Ah, silo ya, gih. Matur suwun.
0: Ya, sami-sami.
4: Oh, silul.
0: Silul.
4: Ngat mau bilung, gih.
0: Okay.
4: Matur suwun.
0: Sami-sami. Di mana enggak sengen ibon. Bapak Satya Wilujeng Siang, Bapak Anggono. Terus no warna Anggono, tolong diputarkan, gih. Mbak Andino boleh diantrikan setengah-setengah wantana di Jarang Lara. Sari maknya setenan ingang badi medal. Kalau wau kasuwon tening rencang-rencang DJ Story Official. Denny Caknan Story Official. Mbak Andi tolong diputarkan lagu ingkang enggal saking Kang Mas Deni Caknan kalian featuring Kang Mas Hendra Kumbara. Irah-irahanipun ijo menika laut kidul wonten di Carang Laras sariwanya strain lumantar 105,6 FM Rasika USA. Semangka.

Dia jangan din kedah undur diri rumien sanya di jorong laras seriwaknya setenen wadar semain wuningkang sampun tansah satyo tuhu kagam gawara sika inggang sampun diri midang ataken kawiwet tabus tunggal kolowau Pak Dominiko dilanjut malih wonten adi joro kelana kota kalian rencang-rencang inggang bertugas nge dia jangan din kedah undur diri inggang sampun tansah satyo tuhu wonten live TikTok Radio Rasika wadar semain wun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santai para

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Imbas aksi mogok berjualan, pedagang daging sapi di Kota Salatiga selama 5 hari kini mendapat atensi serius dari aparat kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mulai menelusuri akar persoalan untuk memitigasi adanya dugaan praktek penimbunan maupun permainan harga di lapangan. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah AKBP Muhammad Solihin Ferry menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polres Salatiga dan siap mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran pidana distribusi. Krisis pasokan sapi ini telah membuat stok daging di pasaraya 1 menipis sehingga memicu keluhan dari para pedagang bakso hingga rumah makan yang terpaksa berhenti berproduksi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mulai menekan sektor industri di Jawa Tengah akibat melambungnya biaya bahan baku impor. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Andi Rina Syari menyatakan, meskipun ongkos produksi membengkak, hasil survei Bank Indonesia menunjukkan pelaku usaha dan konsumen masih tetap optimis. Untuk menjaga stabilitas kurs dan inflasi, Bank Indonesia juga telah menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur. Menanggapi tuntutan aksi demo di kantornya beberapa waktu lalu, pihak BI menegaskan bahwa seluruh informasi dan kebijakan ekonomi selama ini sudah dipublikasikan secara transparan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasikas USA. Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Halo, selamat sore. Ih, udah jam berapa? Tapi masih panasnya, kayak jam berapa? Ini udah jam 3, lebih 10. Tapi berasa panasnya itu kayak jam 1 gitu, tengah hari bolong. Panas banget. Oke, kita lanjutkan. Berkelara kota di akhir pekan, saya Doni Aser yang sekarang bersama Anda kawan. Akhir pekan itu selalu menyenangkan, mengapa? Karena, satu, kita ada waktu untuk jeda. Ya enggak? Jeda itu perlu, sangat. Bahkan kalau di ilmu komunikasi publik, itu jeda itu punya kekuatan. The power of pause. Pause, the power of pause, kekuatan dari jeda. Itu dimanfaatkan banget oleh Barack Obama misalnya, yang emang terkenal sebagai salah satu orang yang public speakingnya juara. Kekuatan jeda itu dimanfaatkan, salah satu dampaknya dia itu mengemphasis pesan gitu ya, ketika di jeda berhenti sebentar. Bukan bikin drama, ya mendramatisir sih, by design. Nah, itu dalam ilmu komunikasi publik. Nah, kalau dalam ritme kehidupan, jeda itu penting banget. Ya enggak? Mesin aja perlu dijeda, apalagi badan kita, ya kan? Katanya itu kalau kita ngangkat gelas, lama gitu angkat ya. Walaupun gelasnya, gelas air aja tuh. Itu kan berapa gram sih kita angkat. Tapi kalau semenit, dua menit kuat lah, ya kan? Sejam, aduh capek. Dua jam, tiga jam, 24 jam megang, ngangkat gelas, ya. Itu lama-lama akan jatuh juga karena gak ada jeda. Maka penting banget weekend buat jeda. Bener ya? Yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan. Kalau lagi jalan dan perjalanan jauh perlu jeda juga. Kabar-kabari, info jalan Anda, cerita dari jalan Anda ke 081-32-585-8500. Saya cek dulu beberapa catatan penting di jamnya Andin. Tadi Andin bilang, yang mau lewat jalur selatan ya, Semarang ke Ungaran, itu ada beberapa catatan. Satu, di tanjakan Kodam, di tanjakan Watu Gong ya, yang dari arah Semarang ke Ungaran, itu ada truk yang bermasalah. Terus yang di turunan Polres tuh, dari arah Semarang ke Ungaran juga, itu ada juga truk yang lagi ganti ban. Itu menjadi catatan perjalanan, lebih diwaspadai, tapi trafiknya, oh, kalau trafiknya sih di dua titik itu masih aman, cuman dibutuhkan kewaspadaan gitu ya. Sementara yang kelihatan padat ini peningkatan volume kendaraan udah terasa, walaupun masih bisa ditoleransi, maksudnya nggak yang panjang banget, belum ganggu ya, masih padat-padat biasa. Di sebelum Rumah Sakit Hermina dari arah kota ke arah Ungaran, dari arah Semarang ke Ungaran, di Semar Nusantara tuh mulai antri sampai di simpang Terminal Banyumanik. Kemudian di simpang depan DPRD Kabupaten Semarang yang keluar tol, simpang kantor DPRD Kabupaten Semarang tuh juga padat dari semua arahnya. Sementara kalau di Pantura Timur ini kelihatan udah mulai padet nih di kawasan Pasar Sayung. Setelah Pasar Sayung arah ke Semarang itu mulai padet, cenderung melambat. Terus yang di Pokpan dari arah Semarang ke Demak juga mulai padet, tapi antrean agak lebih panjang yang dari arah Demak ya. Terus kalau Kendal gimana ya sekarang? Kendal itu aman. Brangsong aman, di KIK yang lingkar Kaliwungu juga aman. Cepiring juga enggak ada masalah. Mangkang yang masih ada masalah di UT itu ya, depan Univ

Saya nggak dengar. Oke, apa yang terjadi? Ntar. Oke, sorry, mohon maaf. Ada gangguan teknis. Saya harus cari tahu dulu. Oke. Apa ya? Yep, ini dulu. Yang WA teks ya, saya baca. Pak Iwan kita ini melaporkan suasana kawasan wisata Dieng terpantau padat. Selamat weekend untuk kawan Rasika. Wais, lagi di Dieng nih. Ya padat nih kelihatan fotonya nih. Ya. Ini di menjelang. Woi, padat rapet sekali. Ditunggu selama datang kawasan wisata Dieng. Oke. Matur nuwun, Pak Iwan. Kemudian ini Pak Yono itu melaporkan pertigaan Gembal itu ada ketersendatan yang arah dari Pati lumayan panjang. Pertigaan Gembal dari arah Pati itu ada antrean lumayan panjang. Oke, yang mau lewat sana mohon bersiap-siap. Kita nikmati dulu komposisi ini dari Jazz bersamamu.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Mama, Adi berangkat dulu.
7: Loh, nggak sarapan dulu?
6: Nggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
7: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
6: Iya, Mah. Love you, Mama.
8: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: 105,6 FM Prasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Dari Ariel Noah, dulu kita masih remaja. Ya, kalau kita ingat zaman dulu waktu kita masih remaja, itu kita tentu punya banyak kelebihan, semangat masih membara, otak masih encer, ya kan? Cuman kurang pengalaman, ya, kurang makan asam garam kehidupan. Sekarang mungkin udah gak remaja lagi, otak udah gak begitu encer lagi, semangat udah agak meredup, tapi pengalaman hidup bertambah, alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya yang sudah kirim voice note, kok aku gak bisa mainkan ya. Maksud saya udah bisa tak klik, tapi kok saya gak mendengar. Jadi saya gak ngerti apa yang terjadi. Maksudnya saya gak ngerti apa pesan Anda, jadi saya tunggu. Tadi saya udah bilang sama teman-teman di bagian teknik. Tapi kalau kirim kabarnya lewat text, saya bisa tahu. Dan ada videonya gitu kan, Pak Yono itu lagi di perjalanan ketika melintas di pertigaan barat Lingkar Pati, ramai lancar. Ini videonya. Kalau videonya bisa dong dilihat gambarnya, cuman suaranya nggak ada. Oke, di Lingkar Barat, pertigaan barat Lingkar Pati ramai lancar. Oke, kemudian Pak Joni Wirawan, itu lalu lintas ke arah Karangjati amankah dari Ungaran? Dari Ungaran menuju Karangjati itu terpantau aman kecuali ya, mendekati simpang Polsek Bergas ya, itu ada antrean dan antreannya memanjang ke belakang sampai di Nasmoko Karangjati. Jadi tanjakan Lemah Abang naik ya di Nasmoko, sudah sampai di situ buntutnya. Simpulnya di simpang Polsek Bergas, habis itu los gitu. Panduan ya, akan lewat jalur Ungaran menuju ke arah Karangjati. Kemudian Pak Joni nambah, perbaikan jalan udah selesai. Perbaikan gorong-gorong persisnya ya kan. Itu belum kelar toh, masih menyisakan mungkin tahap finishing ya, mungkin, tapi belum kelar. Bahkan nanti malam tuh ditutup tuh, jam 7 malam ke atas ya, tapi nanti saya update lagi, tadi ada yang kasih kabar seperti itu. Sehingga itu pula kenapa di persimpangan itu, pertigaan itu yang dari arah Prengapus nggak bisa langsung belok kanan ke arah Ungaran kan, dia harus belok kiri dulu, baru depan Giri Sonta putar balik gitu. Pak Yusuf Afda melaporkan ada mobil mogok nggak kuat nanjak gitu di Sigar Bencah. Oke, yang mau lewat Sigben, Sigar Bencah arah turun itu ada padat, kepadatan dan melambat begitu. Soalnya ada mobil mogok nggak kuat nanjak, itu yang membuat ketersendatan ya. Yang mau lewat Sigar Bencah siap-siap hati-hati. Lalu Pak Rizky Septa Al-Fatar, Karangjati ada ketersendatan ekornya mulai sebelum Nasmoko. Iya betul, tadi aku barusan lihat, thank you Pak Rizky. Kemudian Pak Edi Arjono, mohon maaf Pak, ini kok... Bentar. Oke, bentar ya. Pak Iwan kita tadi udah ya. Pak, saya sapa dulu Pak Bendi Wono, thank you Pak Purwono. Ernawasindu Sutowo ya, thank you untuk bergabung Pak Yoyok juga. Kemudian juga untuk Pak Naryo, thank you. Yang sekarang ini kita mau update dulu berita-berita dalam Rasika Bari.
1: Kabar-kabar Rasika hari ini.
2: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Rasika Bari.
0: Perkembangan berita kasus dugaan penyiksaan seorang perempuan di Bandung yang sedang menjadi perbincangan publik. Komnas Perempuan menjelaskan dugaan penyiksaan yang dialami YTR saat ini belum bisa langsung dikategorikan sebagai penyiksaan menurut standar konvensi anti penyiksaan PBB. Meski korban diduga mengalami penderitaan berat, masih diperlukan pendalaman terkait kemungkinan adanya keterlibatan atau pembiaran oleh negara. Komnas Perempuan menilai kasus ini merupakan kekerasan berat yang dilakukan secara berulang dan berdampak serius hingga menyebabkan disabilitas pada korban. Karena itulah lembaga ini mendorong dilakukan visum menyeluruh untuk mengungkap seluruh bentuk kekerasan yang dialami, termasuk kemungkinan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Komnas Perempuan juga meminta korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan secara maksimal, serta mendorong penerapan pasal hukum yang lebih lengkap agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan optimal. Kemacetan panjang kembali terjadi di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk saat libur sekolah. Truk logistik, bus, hingga kendaraan pribadi harus antre berjam-jam, bahkan waktu tunggu penyeberangan disebut bisa mencapai 11 jam, jauh lebih lama dari kondisi normal sekitar 2 jam. Menurut Gapasdap, penyebab utamanya bukan kekurangan kapal, tapi keterbatasan jumlah dermaga. Saat ini ada 56 kapal yang siap beroperasi, tapi kapasitas dermaga hanya mampu melayani sekitar setengahnya setiap hari. Kondisi cuaca, arus laut, area penyangga yang terbatas, serta akses jalan menuju pelabuhan yang belum memadai juga memperparah kemacetan. Pemerintah pun didorong untuk segera mempercepat pengembangan pelabuhan Ketapang dan menyiapkan pelabuhan alternatif di Gilimanuk agar antrean panjang yang terus berulang setiap musim liburan bisa segera diatasi. Cape Verde benar-benar menjadi kejutan di Piala Dunia 2026, kawan. Tim debutan berjuluk The Blue Shark ini lebih dulu mencuri perhatian setelah berhasil menahan imbang Spanyol dan kemudian bermain 2-2 lawan Uruguay. Penampilan berani mereka membuat nama Fozina dan Kevin Pina ikut menjadi sorotan dunia. Di laga terakhir Grup H, Cape Verde kembali menunjukkan permainan disiplin saat menahan Arab Saudi 0-0. Meski tanpa gol, satu poin sudah cukup mengantarkan Cape Verde finish sebagai runner-up grup dengan 3 poin dan memastikan tiket bersejarah ke babak 32 besar. Dari tim Kuda Hitam, Cape Verde kini resmi menjadi salah satu kisah paling inspiratif di Piala Dunia 2026.
2: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kabar.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Minggu depan aku mau tes IVA nih.
2: Kenapa? Ada keluhan?
1: Nggak ada.
2: Terus ngapain periksa?
1: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
3: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

Halo kawan, ada yang bertanya, ada gempa barusan di mana ya? Saya dengar cuman kurang jelas di mana, kata Pak Yoyo. Ini informasinya. Jadi terjadi gempa bumi kekuatan magnitudo 5,2. Itu mengguncang selatan barat daya Trenggalek. Jam 14.47 tadi ya, 14.47 WIB. Pusat gempa berlokasi di 114 km selatan barat daya Trenggalek, tepatnya pada koordinat 895 lintang selatan, 111,149 bujur timur, kedalamannya 65,6 km. Gempa kategori sedang, dan ini emang sering dirasakan tapi hanya menyebabkan kerusakan kecil gitu, kata BMKG. Hingga kabar ini disampaikan, gempa tidak berpotensi tsunami. Kemudian USGS, ini badan geologi ya, USGS, mengingatkan gempa susulan masih berpotensi terjadi pasca gempa utama. Itu kabarnya, kawan. Untuk tadi ada yang nanya, ada gempa katanya di mana? Itu di seputaran Trenggalek.

0: Oke, ntar dulu. Shell Order 7, saya mau ketemu Laskar Kelana Kota yang sudah berbagi kabar. Yang pertama, Pak Edi Arjono dulu ya. Ini tadi yang terbaru dulu, 15-17 tadi. Kayaknya lintas di seputaran Simpang 5, Pak ya?
1: Mas Doni.
0: Yoi.
1: Pandanaran arah ke Pandanaran Simpang 5, simpul ketersendatan ada di Simpang 5 ya, Mas Don.
0: Oke.
1: Ini kita mau ke Dokter Cipto nih, semoga saja tidak ada kendala.
0: Amin.
1: Setelah dari Simpang 5, lancar Mas Don.
0: Oke, siap. Matur suun. Pak Edi Arjono. Kemudian ini Pak Naryo ingin mendengarkan It Gitaf. Oke. Pak Iwan kita lagi ada di kawasan wisata Dieng. Terpantau padat sekali. Selamat weekend kawan-kawan. Oke, Pak Purwono, ini tadi jam 15 lebih 11-an ya, informasinya kita dengar.
2: Selamat sore Mas Doni. Mas Jonas, ini perjalanan dari Pati pukul 15 lebih 10 menit baru sampai di Puraterban ya.
0: Oke.
2: Info jalur ini mau ke Ambarawa Bawen. Ini enak lewat Pantura atau lewat Gajah Kendeng lewat Dungjati Mas.
0: Oh,
2: di info nggih. Suwon.
0: Panturanya itu
2: ini sudah sampai di Tanjung Mas.
0: Oke.
2: Okay. Sampai sini tadi aku pliper di Tenggeles sih.
0: Pantura
2: atau sampai sini lancar.
0: Oke. Okay. Pantura itu secara umum aman sih Pak, Kudus sampai ke arah Semarang, kecuali ada kecualinya itu di Pokpan itu mulai agak ada perlambatan ya di Artono gitu, tapi belum parah sekarang ya, tapi kalau lihat ini kecenderungannya akan nambah. Kalau mau lewat Kedung Jati, nah monggo nih, mungkin ada masukan ya, jalur Kedung Jati bagaimana? Mau ke arah Semarang bagian selatan ya, Ambarawa ya. Kawan-kawan kalau ada yang mau kasih masukan boleh. Pak Wendy Wono tadi tuh kirim ini video nih.
3: Ini loh Pak, toko salt bread.
0: Salt bread. Oke. Okay. Rasa kopi boleh Pak.
3: Iya, ini lagi ada almond juga Pak.
0: Almond boleh. Croissant boleh. Yang keju enggak?
3: Betul Pak.
0: Keju gak begitu suka. Croissant boleh. Ya. Ini tadi, sorry 15-11 tadi ini ya. Tadi videonya, ini voice note-nya.
4: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore
4: ya. Dari Salatiga ke Semarang.
0: Oke.
4: Minta tolong info jalurnya dong. Ini ya, tadi habis mampir beli roti
0: salt bread.
4: Kayak katok suai ya. Mungkin ini mak bread. Oke, Mas Doni, mau dah? Nggak usah ya, kita udah keluar dari toko rotinya. Terima kasih.
0: Iya, yeah. Salt bread, kayak kata suwe ya. Sembarangan bapak kita ini. Ya Allah, ya. Cocok, pokoknya sih di thread aja, Pak. Ini video berikutnya ya.
5: Tanjakan Tuntang. Sebelum Kopi Bandaran arah ke Bawen ada truk mogok.
0: Sebelum Kopi Bandaran arah Bawen. Oke.
5: Okay. Masih terpantau lancar.
0: Alright,
5: terima
0: siap.
5: Kasih.
0: Thank you. Itu asapnya tebel ya, Pak ya. Kayak apa Pak asap tebelnya, Pak? Makasih Pak Wendy. Kemudian Pak Aziz Sujari. Monggo Pak Aziz.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mohon imbonya Mas lalu lintas dari bandara menuju Demak langsung Pati Mas. Mohon imbone di jalan arteri bagaimana dan sayungnya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayung tuh yang arah ke Demak aman, cuman yang arah ke kota nih agak-agak mulai ada perlambatan kayaknya Rob, tapi saya kok belum cek sebentar. Kalau ada tambahan informasi yang sudah lewat Sayung ya, itu aja titiknya Pantura Timur, Demak, Semarang Demak aman, Demak Kudus, wah ini ada laka ya di kawasan New Hope. Itu ada antrean kawan, mulai dari pom bensin ini nih sebelum si Trengguli ya, Alfamart Trengguli itu mulai antri sampai di New Hope. Ada kecelakaan di depannya New Hope ya, arah yang ke Kudus dari arah Demak. Nah ini yang dari arah Welahan menuju ke Simpang Trengguli itu juga antrean panjang. Ini kayaknya baru kejadian ya, tadi saya cek belum. Jadi sekarang ini sekali lagi jalur Demak Kudus di Simpang Trengguli arah ke Kudus ada antrean panjang, cukup panjang ya, di Alfamart Trengguli buntutnya. Simpulnya di depannya seberangnya New Hope. Bentar. Iya betul. Depannya New Hope ya arah ke Kudus tuh, yang dari arah Welahan menuju Simpang Trengguli itu antrean juga cukup panjang. Lumayan nih itu situasinya. Pak Rizky Septa Al-Fatar, update-nya monggo Pak.
7: 15.40 ini udah sampai daerah Terminal Banyumanik Mas Doni.
0: Oke.
7: Lalinya dari Bawen sampai dengan Banyumanik. Oh, tidak ada kesulitan ya Mas Doni ya.
0: Mantap.
7: Saya tarik aja dari Boyolali sampai dengan Banyumanik Semarang via jalur utama. Ramai lancar, tidak ada kesulitan. Hanya di Karangjati aja ya. Tadi pas saya melintas sudah tersendat. Cukup panjang sebelum Nas Moko, sebelum putaran itu Mas Doni Mas. Jadi ya, tak lanjut ke arah Kaligawe Mas Doni.
0: Siap.
7: Apakah ada ketersendatan di Kaligawenya? Terima kasih.
0: Kaligawe ini aman sekarang, dua arah nggak ada masalah. Pak Satya, iya apa nih? Ada voli Mas. Oke, voli. Apa nih agendanya? Oke. 23rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship ya kan, ini di Nakhon Ratchasima Thailand Vietnam versus Indonesia jam 16. Oke, jam 4 sore nanti Indonesia tanding sama Vietnam di ini apa ya ininya ya, ajang Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship 23rd Princess Cup. Oke, piala Putri Raja ke-23 di Thailand. Ini untuk bola voli putri ya, di bawah 18 tahun, jam 4 nanti Indonesia versus Vietnam. Oke, Pak Satya makasih. Ibu Emma Ramawati, Ibu Emma selamat sore Bu. Ini dari Boja ke Semarang lewat Gunung Pati bagaimana? Boja ke Semarang lewat Gunung Pati. Oh, Ibu mau muter ya. Oh, bukan muter, mungkin Semarang sisi selatan ya. Bentar. Ini ya. Aku naik helikopter dulu. Ini di sini. Oke. Gunung Pati. Dari Gunung Pati. Oke, Gunung Pati Ungaran tuh aman, enggak ada masalah. Kalau yang dari arah Bojanya ya, dari arah aman Bu secara umum nih. Ya, dimulai dari ini ya simpang Pasar Gunung Pati di situ aman. Sebelumnya dari arah Cangkiran ya, ini secara umum aman, enggak ada masalah. Gunung Pati ke arah Ungaran. Gunung Pati kalau mau ke arah Manyaran ini juga aman, ke arah Ungaran ini enggak ada masalah secara umum. Ramai lancar. Kalau ke Semarang berarti Gunung Pati ke arah Manyaran ya Bu ya. Ini aman Bu secara umum. Enggak ada catatan yang signifikan. Gitu Bu. Tetap hati-hati di jalan, semoga lancar perjalanan. Pak Miftah. Mas Don mau nanya, di truk Pertamina ada simbol ini. Maksudnya apa ya? Maksud dilarang mancing atau dilarang bakar ikan pakai truk tangki? Aku liatin kalau ada yang lagi nonton streaming, ini gambarnya. di trek Pertamina ada gambar ini. Jadi ya Allah, ada gambar ikan, ada gambar pohon ya, ada apa Pak, dilarang mancing. Oh, dilarang mancing atau dilarang bakar ikan. Aduh, ya. Pak Lajek, halo Mas Doni, lagi capek kerja nih. Menggalau depan teras. Lagi capek kerja, lagi menggalau-galau depan teras sambil ngopi denger Rasika. Minta lagu aja dari Raim Laode Ikro. Gitu ya. Oke, makasih. Pak Agus, ada truk dam pecah ban di jembatan Kali Tuntang Gubuk. Oke. Ini videonya. Jembatan Kali Tuntang Gubuk. Oh, ini. Oke.
8: Jarene ora kerja. Ada truk trouble.
0: Truk trouble. Jembatan Tuntang arah Gubuk Buduran. Oh, itu. Oke. Tapi masih jalan ya Pak ya.
9: Jembatan ini jadi korban. Sika. Jembatan ini jadi korban gara-gara macet.
0: Oke, agak ada perlambatan ya di apa tuh jembatan Kali Tuntang arah Gubuk, di Gubuk ya. Ada truk jam yang pecapan di situ, ada ketersendatan. Oke, makasih. Ini Pak Wendy tadi udah ya. Ini ada yang di Kopi Bandaran arah ke Bawen ya. Ada truk yang bermasalah. Terus ini Pak Yoyo makasih ya. Bergabung juga Pak Ernawa Sindu Sutowo tadi itu jam 15 di mana ya?
10: Lingkar Beji ya.
0: Lingkar Beji.
10: Ini oh. Banyak tumpahan semen cor cair.
0: Oh, oke. Okay.
10: Dari sekitaran pabrik semen cor cair di Lingkar Beji ini, debunya tidak pernah dibersihkan, rontokannya memenuhi jalan yang ke arah jalan utama Magelang Semarang Bawen. Ini yang ke arah bijinya malah bersih karena tidak terlewati oleh truk yang membawa adonan semen cair. Siap. Itu tolong menjadi perhatian ya, bisa dibersihkan atau bagaimanalah tindakannya dari yang punya usaha gitu. Terima kasih.
0: Betul, makasih ya Pak Ernawa Sindu Sutowo Lingkar Beji. Thank you. Oke, kawan, matur nuwun ya yang terus bergabung berbagi kabar dari perjalanan, masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Informasi Anda terus bisa Anda sampaikan di 081 32 58 58 500.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, gak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah, lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu, berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat. Defensive driving with Radio
3: Rasika. Jam 4 sore, waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menyikapi isu dugaan pungutan seragam, pihak SMP Negeri 2 Ungaran memastikan telah menginstruksikan pengembalian dana titipan dari sekitar 50 wali murid secara utuh. Kepala SMP Negeri 2 Ungaran Sarbun Hadi Sugiarto menegaskan pihaknya membebaskan pembelian seragam dan memberikan masa transisi. Selama masa pengenalan lingkungan sekolah hingga akhir Juli, siswa baru dianjurkan tetap memakai seragam asal SD atau madrasah. Memasuki Agustus, siswa diperbolehkan mengenakan seragam putih biru untuk upacara HUT kemerdekaan. Namun hal itu tidak diwajibkan. Sekolah juga memberikan toleransi bagi siswa yang belum memiliki seragam baru karena alasan tertentu.
5: Saya konfirmasikan ke panitia karena saya jamin di SMP 2 dan juga di SMP 1 Ungaran itu tidak ada menyediakan atau menjual seragam. Tetapi ada orang tua beberapa itu yang minta tolong untuk bisa dibantu pengadaan itu, kemudian memaksa untuk semacam titip. Ya mungkin karena panitia ada yang bermaksud seperti itu, lah titip itu diterima oleh panitia. Saya tanya seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya konfirmasi mendapat kepastian bahwa memang ada yang seperti itu, langsung saya sampaikan kepada panitia untuk itu dikembalikan. Karena sekolah memang tidak memfasilitasi untuk pengadaan seragam.
2: Sementara itu, Sekda Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, kembali menegaskan satuan pendidikan secara mutlak dilarang terlibat dalam pengadaan maupun memungut dana seragam sekolah. Pemerintah Kabupaten Semarang memperketat aturan larangan penjualan seragam di lingkungan sekolah. Langkah ini menyusul mencuatnya polemik dugaan pungutan seragam di SMP Negeri 2 Ungaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib mematuhi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 yang melarang sekolah menjual seragam maupun bahan ajar.
6: Yang penting sekolah tidak memungut atau tidak menyelenggarakan itu. Itu silakan masukkan ke komite mau bagaimana caranya mengadakan, tapi tidak sekolah. Semuanya harus dikembalikan. Jadi satuan pendidikan yang sudah melakukan itu, seragam sekolah, seragam olahraga, bed dan sebagainya harus dikembalikan. Model pengadaannya silahkan, tapi tidak melanggar PP 17 tahun 2010. Tidak boleh mengadakan pakaian seragam.
2: Terkait pengadaan seragam khas seperti batik dan olahraga, Sekda meminta agar mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada komite sekolah dan wali murid tanpa melibatkan pihak sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan sekitar 1.000 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk tahun 2026. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno bilang, sebagian besar usulan itu diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis dan perawat yang masih sangat dibutuhkan di rumah sakit daerah. Meski kebutuhan pelayanan publik dinilai mendesak, realisasi penerimaan tersebut tetap bergantung pada persetujuan Kementerian Pan-RB di tingkat pusat. Lewat penambahan 1.000 formasi ini, Pemprov Jawa Tengah berikhtiar untuk mengurangi kekurangan tenaga medis secara bertahap guna memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa Bulan Bintang Garis Melintang Menyilang dari Wijayan 80. Semoga bisa mengademkan sore ini, masih cukup terik, kerasa terik di Ungaran. Tadi aku keluar sebentar dari kabin siar, langsung merasakan sengatan matahari jam segini, gila masih panas. Saya Doni Asyar masih bersama Anda kawan di Kelara Kota akhir pekan. Terima kasih yang terus bergabung berbagi kabar. Tapi ngomongin panas itu, kalau panas luar ya udahlah, karena katanya apa climate change ya kan, ini berdampak bumi makin panas, ya udahlah, terima aja. Itu udah di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan bagaimana sikap kita di dalam dada, jangan sampai panas mulu ya. Tapi sekarang ini katanya gampang panas hati kita. Lihat sosial media, aduh banding-bandingin, aduh sono kok ini banget ya, gitu amat ya, gue kagak panas tuh. Nah, kalau kata Oprah Winfrey, ibu Oprah Winfrey ngingetin, kita tuh seringnya ngitung-ngitung yang gak kita punya, tapi lupa ngitung yang sudah kita punya. Yang kita gak punya, udahlah. Yang kita punya, kita itu kita syukurin. Itu agak-agak mengademkan. Makasih Ibu Oprah Winfrey. Yang lagi di jalan, jangan panas. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, nikmati aja. Enak ya ngomongnya ya. Pak Bambang, Assalamualaikum Mas Doni, waalaikumsalam. Mau dengerin Santi, Ibu Santi, persembahan dari hati. Oke. Pak Jani Arianto, ini perjalanan sampai kapan ini Mas Doni depan pasar Karangjati Rampungi macet ben sore. Ya, kabarnya nanti malam tuh ditutup jam tujuan ya sampai pagi. Mungkin tuh gongnya ya, semoga ya itu terakhir gitu loh. Tapi nggak tahu sih, kita update dulu. Ini sekarang ada ketersendatan kawan di Bergas ya. Jadi sejak jam 3 sore tadi sudah dikabarkan ada ketersendatan di Bergas. Simpulnya di simpang sebelahnya Polsek Bergas. Itu antrean dari arah Ungaran itu buntutnya udah sampai di tanjakan Lemah Abang ya. Oh enggak ding, naik lagi. Mau ini nih. Ya BPJS tuh maju dikit ya sampai di situ. Lumayan sih. Terus laporan lain Pak Zaki. Bang, Semarang ke Tegal lewat bawah apakah ada kemacetan? Semarang ke Tegal lewat bawah apakah ada ketersendatan? Semarang ke arah barat itu yang tersendat di mana? Ini jalur ke arah barat tuh aman. Yang agak ada catatan itu Wiradesa arah ke Semarang. Kemudian di Brangsong itu arah yang ke Semarang ada ketersendatan. Itu aja sih. Arah ke barat aman. Pak Zaki. Pak Bambang udah ya tadi ya. Ini Pak Wisnu Widinata Purwodadi ke Semarang, perjalanan sampai gubuk ada ketersendatan di jembatan Tuntang. Lalu lintas bergantian butuh 20 menit lepas dari jembatan. Oke, ini tadi ada truk yang ada kendaraan bermasalah ya. Jadi woro-woro kawan yang mau lewat jalur timur tengah Purwodadi ke Semarang. Jadi di jembatan Tuntang ya gubuk itu ada ketersendatan. Lalu lintas gantian butuh 20 menit lepas dari jembatan itu. Pak Wisnu makasih update-nya. Kemudian Pak Wendy Wono. Monggo Pak Wendy.
1: Pukul 15 lebih 54 ya, sudah sampai di Mulai Cicok. In 300 meters, turn left. Terpantau lancar ya, nanti dari Tol Bawen sampai exit Tol Lebalang apa Banyumane ya, mau ya. Lancar.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Thank you Pak Wendy Wono. Lalu titik lain yang perlu saya ingatkan di Pantura Timur. Di seputaran Trengguli tadi ada laka di seberangnya New Hope. Tadi ada antrean lumayan panjang sampai Alfamart Trengguli, tapi

0: Bogan, Gubuk, Kedung Jati, Beringin, Salatiga, Rame Lancar. Cuaca panas. Oke. Okay. Yang mau lewat Kedung Jati ya, di Grobogan, Gubuk, Kedung Jati, Beringin, Salatiga, Rame Lancar, cuaca panas. Lancar sini. Kalau yang mau lewat Pantura, itu catatannya di Sayung aja. Mulai ya, oh di ini di batas kota ya, tapi ini kayaknya nggak signifikan. Jadi dua-duanya oke okay. Kalau dari arah Kudus ya kan, mau ke arah selatan, Salatigaan gitu, mau lewat Kedung Jati oke okay. Lewat Pantura juga oke okay. Pak Hari Trans, monggo Pak.
1: Selamat sore Mas Doni Azhar.
0: Ji Pak.
1: Dan kawan rasuka semua. Menginfokan Mas perjalanan ke anak kota saya dari Pati pukul 14. Ini sudah sampai Sayung atau batas pukul 16:15. Untuk perjalanan Pati ke Kudus memang ada kebatasan Mas, termasuk di sepanjang SPBU ada antri solar Mas. Untuk ngembal memang banyak mobil yang mau masuk ke kota karena lingkaran macet Mas sudah Mas. Untuk Kudus Kendema tadi saya lewat Tengkuli belum ada kemacetan. Tapi nggak tahu ini macet. Untuk Sayung kedua arah nggak ada genangan,
0: okay,
1: cuma
0: siap.
1: Antri itu putaran balik
0: putaran,
1: di
0: ya,
1: batas Mas Doni.
0: Thank you.
1: Begitu Mas info
0: siap.
1: Yang barusan saya lewati pada sore ini.
0: Pak Hari, matur nuwun. Trengguli yang agak merambat arah ke Kudusnya ya, arah yang ke Demak tuh aman. Berkat.

0: Tepur.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Kawan yang di Salatiga dan sekitarnya masih susah cari daging sapi nggak? Kan kemarin sempat ada kabar pedagang daging di kota Salatiga mogok jualan. Ini karena krisis pasokan daging sapi ya. Nah, mogok jualan 5 hari. Dan sekarang ini kabarnya dapat perhatian aparat kepolisian. Di tengah keluhan pedagang dan pelaku usaha kuliner yang mulai kesulitan mendapatkan bahan baku, Polda Jawa Tengah membuka kemungkinan menyelidiki adanya praktik penimbunan ataupun permainan harga. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng melalui Subdit 1 Industri, Perdagangan, dan Investasi sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polres Salatiga untuk memetakan akar persoalan yang menyebabkan pasokan daging sapi ini tersendat. Jadi kata Pak AKBP Muhammad Solihin Ferry, Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Jateng, langkah awal yang dilakukan adalah memitigasi penyebab kelangkaan dan lonjakan harga daging sapi yang terjadi di Salatiga. Upaya ini melibatkan sejumlah instansi mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, hingga Dinas Perdagangan. Ini akan ditelusuri apakah kelangkaan yang terjadi ini

murni disebabkan berkurangnya pasokan, atau ada faktor lain yang mempengaruhi distribusi dan harga di lapangan? Apakah ada yang bermain? Ini lagi diselidiki ya. Jika ditemukan adanya pelanggaran, aparat tentu akan menempuh langkah bertahap mulai dari peringatan hingga penegakan hukum. Sebelumnya kita mendengar kabar ya, dampak dari krisis pasokan sapi di Salatiga ini mulai dirasakan lebih luas. Tidak hanya pedagang daging yang menghentikan aktivitas jual beli, sejumlah pelaku usaha kuliner ini yang bahan bakunya daging sapi juga mulai kesulitan mempertahankan operasional. Nah, ini gimana ya? Memang ya, di mana uang berputar selalu akan ada peluang distorsi ya. Ya, nanti kita tunggu bagaimana hasil penyelidikan gitu. Ya. Hasil telusuran dari teman-teman kepolisian.

0: Balik lagi sama Anda yang masih di perjalanan. Tadi ada mana nih? Ini beberapa catatan ketidaklancaran dulu yang sudah terjadi. Satu, di Brangsong. Brangsong tuh sekarang antre dari arah Kendal menuju ke Semarang. Simpulnya di pom bensin Brangsong, buntutnya di simpang Tentara Pelajar. Itu yang mau lewat di Kendal arah ke Semarang. Kemudian yang nggak lancar lagi ada perlambatan itu di Banyumanik. Menjelang simpang terminal Banyumanik agak-agak padat, tapi karena volume aja. Kalau Brangsong kan perbaikan jalan ya. Kemudian itu di Bergas. Ya, dari arah Ungaran ke Bawen, sebelum simpang Polsek Bergas, itu ada antrean ke belakang sampai di, wah mundur lagi sekarang tambah panjang, sampai BPJS Ketenagakerjaan. Mohon bersabar, yang akan lewat sini atau mau hindari jalur ini, lewat jalur belakang, monggo silahkan. Bawen, segitiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, di Bawen masih aman, kawan, gak ada masalah. Update lain dari Pak Abu Rido, sore Mas Doni, Trenggule lancar, lancar ajar ke Kudus. Oh, setelah lampu merah Trengguli. Iya. Iya. Trengguli lancar arah Kudus. Oh, setelah lampu merah Trengguli. Iya, itu setelah lampu merah Trengguli. Kalau sebelum Trengguli aman. Tadi sempat memanjang ke belakang, tapi sekarang setelah lampu merah Trengguli arah Kudus itu masih ada perlambatan antrean sampai di seputaran malah tambah panjang ya. Ya New Hope lah, itu. Lepas itu baru agak mendingan. Yang dari arah Welahan menuju Trengguli juga masih terimbas, ada antrean di sana. Pak Andre Purwodadi lagi perjalanan rutenya Kudus ke arah Semarang. Ini sampai Jepang tanpa paspor. Oh ya. Lalu lintas ramai lancar. Kudus ke Semarang sampai Jepang. Oke. Cuaca juga cerah. Makasih ya Pak Andre, tetap Titi DJ. Jalur Anda sampai Semarang itu aman. Kalau arah ke kota Semarang dari Kudus emang aman. Kudus Demak, Demak ke Semarang juga nggak ada masalah secara umum. Tadi di depan sudah ada kawan-kawan lain yang kasih laporan. Pak John, monggo Pak John.
1: Halo Rasika, selamat Halo. Sore dari Pak John.
0: Monggo.
1: Mohon info lalu lintas dari arah Demak ke Semarang Kota.
0: Demak Semarang Kota.
1: Depan Kaligawe itu menuju Semarang Kota macet atau tidak Pak John? Terima kasih.
0: Tidak Pak John. Aman Pak John. Perjalanan Anda aman. Cuman mendekati lintasan kereta api aja agak-agak padat dikit, tapi enggak panjang antreannya. Gitu ya Pak John. Semoga perjalanan menyenangkan. Semoga tambah menyenangkan dengan iringan lagu dari It Gitaf. Satu-satu.

Kawan, sebelum kita simak jaringan radio, ini beberapa peringatan untuk Anda yang akan lintas jalur selatan. Jadi di Bergas, dari arah Ungaran ya ke Bergas, sebelum simpang Polsek Bergas itu ada antrean ke belakang sampai Nasmoko ya, imbas dari pekerjaan gorong-gorong di sana. Terus kalau di daerah jembatan Tuntang Gubuk itu ada truk yang pecah ban, nah itu menyebabkan harus gantian ya. Itu di situ tadi yang bilang untuk melintasi jembatan 20 menitan karena harus gantian. Itu di antaranya salah dua catatan perjalanan yang perlu Anda perhatikan. Sekarang kita perhatikan informasi-informasi dalam jaring radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosit Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Jember Marching Band atau JMB terus mematangkan persiapan menuju Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai satu-satunya wakil Indonesia, JMB mendatangkan pelatih perkusi internasional asal Thailand, Anusor Pomneramit. Manajer tim JMB, Rizky Setiobudi bilang, latihan intensif bersama Anusor berlangsung selama 10 hari dan diikuti 121 atlet. Fokus latihan diarahkan pada penyempurnaan teknik permainan musik, harmonisasi, serta kekompakan gerakan dalam marching show. Menurut Rizky, pendampingan tersebut memberikan perkembangan signifikan bagi performa atlet dan menambah optimisme menghadapi kompetisi pada September mendatang. Saat ini, persiapan JMB telah mencapai sekitar 70% dengan sebagian besar materi lagu dan formasi pertunjukan sudah selesai disusun.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Program angkutan pelajar di Kota Malang ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan Juli 2026, bertepatan dengan tahun ajaran baru, dan saat ini pemerintah sedang mematangkan regulasi serta persiapan teknis pelaksanaan bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang. Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengatakan peraturan wali kota atau perwal saat ini diproses di Biro Humas Provinsi sebelum diserahkan ke Pemkot Malang. Program ini nantinya akan didukung aplikasi digital yang terintegrasi dengan layanan bus Trans Jatim yang bisa memantau pergerakan angkot mulai dari titik jemput hingga pengantaran bisa dipantau secara real time. Lebih lanjut, saat ini masih dilakukan sosialisasi program dilakukan secara internal pengemudi dan pengelola angkutan, sementara untuk sosialisasi ke pelajar dan orang tua akan dilakukan saat mulai masuk sekolah.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, Pemkot Madiun menggelar lomba cipta kreasi jajanan khas untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TP/PKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat Kota Madiun terutama UMKM dan PKK Kelurahan sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran cipta kreasi jajanan khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Bagus menambahkan kreasi yang dihasilkan oleh UMKM merupakan aset luar biasa yang dimiliki Kota Madiun. Kedepan diharapkan mempunyai standar jual di tempat wisata, termasuk produk dari pemenang gelaran ini akan dipatenkan.
4: Selamat sore kawan, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Antrian panjang kendaraan yang mau isi BBM jenis solar masih panjang sampai ke jalan raya di sejumlah SPBU wilayah Surabaya dan Sidoarjo sampai siang tadi. Kondisi terjadi sejak 25 Juni didominasi truk, bus, dan kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Barinus mengatakan, Pertamina masih mitigasi percepatan penyaluran, prioritas pengiriman, sampai skema double alih supply memenuhi lonjakan konsumsi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Dari teman-teman Damkar Kota Semarang itu ada kabar gini. Tadi jam 4 itu ada laporan masuk gitu ya. Dan ini udah dilakukan kegiatan atau aktivitas untuk menindaklanjuti laporan itu. Jadi dilakukan sebutannya begini, penyelamatan evakuasi pasien dari lantai 2. Itu jam 4 sore tadi, lokasi kejadian di Jalan Kampung Utri nomor 31 Kelurahan Bugangan. Saya lagi mikir-mikir ya, evakuasi pasien dari lantai 2. Ini kan di rumah ya, bukan di rumah sakit. Jadi bayangan saya nih, ini ada warga sakit posisinya di lantai 2. Mungkin mau dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit, tapi kalau turun lewat jalur biasa atau orang rumah nggak ada yang siap gitu ya, kan repot juga kan mengevakuasi orang sakit. Nah ini butuh dibantuan, dan laporlah ke teman-teman Damkar 1 Kota Semarang, dan udah dilakukan penyelamatan kegiatan berupa ini, evakuasi pasien dari lantai 2. Luar biasa nih teman-teman di Damkar emang. Ya, tapi ngomongin soal sakit, kawan, itu kadang nggak masuk Nurul. Nggak. Kadang itu nggak masuk akal gitu. Maksudnya, geli-geli nyebelin kalau kita pada posisi yang udah jaga kesehatan. Tapi kita udah jaga kesehatan, effortnya gede banget. Tapi waktu dicek kesehatan, kita yang kena gitu. Sementara orang di sebelah kita, kayaknya dia gaya hidupnya semrawut, tapi malah aman-aman aja. Itu di thread ada yang cerita. Suaminya itu makannya nggak pernah dijaga. Gorengan tiap hari, kopi manis, mie instan jam 11 malam, tidurnya berantakan, bisa ketiduran di sofa sambil nonton. Ini yang cerita si emaknya ya. Sementara si emaknya, saya kata dia, rajin makan sayur, buah, rutin olahraga, tidur teratur. Tapi waktu cek kesehatan bareng, itu yang disuruh duduk lebih lama adalah si istri. Si emaknya bingung, hah kok malah gue yang diinterogasi? Suami gue dong yang kehidupnya berantakan. Tapi enggak. Ini kata dokter, hasil lab ibu perlu kita obrolin lebih serius. Si ibunya noleh ke suaminya. Bukannya dia harusnya dok, dia yang hidupnya berantakan gak hidupnya. Nah, tapi kata si ibunya, si istri, dok saya tuh jaga makan loh, olahraga juga. Suami saya tuh yang makan sembarangan, gak olahraga, tidur sembarangan. Kata dokter, ya bu, tapi ada yang lebih ngaruh dari makanan ternyata. Kortisol ibu tinggi, kata dokter. Kortisol itu hormon stres. Kalau tinggi terus, bisa ganggu hampir semua sistem tubuh, termasuk kolesterol dan triglycerida. Kortisol itu yang tinggi. Tapi si ibunya bilang, si istrinya, tapi saya nggak merasa stres dok, gitu. Kata dokter, bukan berarti nggak ada. Kadang tubuh udah stres duluan sebelum pikirannya nyadar, gitu. Nah, ini mungkin itu relate di Anda. Anda mungkin ada, ya beneran tuh Dodi, aku sama suami gitu, suami itu tuh, dan ini aku kadang juga diingetin sama istriku, ya suruh, jangan makan banyak, makan manis, minumnya dikurang yang manis-manis, jangan makan gorengan, jangan mie instan, tidurnya dijaga gitu. Tapi dia, kok suami gue kayaknya gak ada masalah ya, ketawa-ketawa terus gitu. Mungkin ada yang merasa relate dengan ini, karena di thread utas ini, apa ya, ada yang komen di utas ini, ih aku banget, banyak yang mengatakan itu kayak yang aku alami sama orang rumah, kata kebanyakan ibu-ibu gitu. Nah, nggak ngerti, ibu-ibu itu mungkin terlalu banyak menahan ya, menahan rasa itu. Tapi kebayang sih ibu-ibu itu kerjaannya berat banget. Jadi kalau bapak-bapak nih, halo bapak-bapak, kita begitu kerja ya kan, banyak urusan di kantor macam-macam lalalala. Begitu pulang masuk rumah udah kelar tuh. Kita masuk rumah udah nyantai aja, rebahan gitu, apapun udah enggak kepikiran. Sementara nyonya kita ya, bojo kita ya, itu di rumah tuh kayak bangun tidur sampai tidur lagi urusannya enggak berhenti-berhenti tuh. Ya kan? Udah ngurusin masakan, kebersihan rumah, ngurusin anak yang membuat
rencana anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Itu kayak tiap hari di rumah mikir terus. Laki-lakinya mah begitu masuk rumah udah nyantai gitu. Poin saya adalah bahwa buat ibu-ibu mungkin banyak ngobrol sama suaminya ya, biar melepaskan rasa itu. Jangan terlalu, maksudnya ibu-ibu ngeluh gak apa-apa gitu, ngomong ke suaminya, mas aku tuh pusing. Suaminya didengerin toh,

Demi cinta Chris Patih di Rasika USA, saya Doni Asar masih bersama Anda. Pak Wisnu Widinata kasih komentar, itu ibu yang kortisolnya tinggi, mungkin stres ngerasa ke suami nih. Laki-laki tetap ya, salah suaminya. Pak Abu Rido, ini di Trengguli lancar aja, gak ada apa-apa, cuman U-turn truk-truk. Oke, okay. Ya, coba saya cek lagi sebentar. Di Trengguli. Sekarang udah enggak begitu ya. Udah aman, truk-truk aja gitu. Nah, sekarang agak padat malah di pom bensin modern Wonoketingal. Pom bensin modern Wonoketingal agak padat, tapi volume aja pasti ya. Ya, masih aman sih. Siap, makasih ya Pak Abu Rido yang mengupdate kabar dari kawasan Trengguli. Kita terus berkelana kota di akhir pekan. Ini Salma, Salsabil, Bunga Hati.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kota Salatiga bersiap menjadi pusat perhatian internasional seiring rencana kedatangan lebih dari 100 raja, sultan, dan pemangku adat lintas negara pada tanggal 24 hingga 28 Juli mendatang. Kehadiran para tokoh dalam Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot Salatiga dengan Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA. MATRA sebagai organisasi yang mewadahi 267 kerajaan dan kesultanan dipastikan membawa jejaring internasional dalam acara itu. Ketua Panitia juga Ketua DPRD Kota Salatiga dan Ce Ishak Palit menyatakan puncak acara akan diwarnai penandatanganan dokumen sejarah berprofil sakral, yakni Piagam Salatiga. Piagam ini diharapkan menjadi deklarasi bersama antara pemerintah dan ratusan pemimpin kerajaan untuk terus merawat serta melestarikan warisan adat dan budaya bangsa di tengah perkembangan zaman. Provinsi Jawa Tengah kembali menjadi incaran utama investor asing. Kali ini perusahaan asal India, JK Enterprises, mulai menjajaki peluang investasi baru di sektor produk pertanian dan energi surya. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan pihak perusahaan di Kota Semarang. Sektor pertanian dan energi hijau dipilih karena dinilai memiliki prospek pasar dan peluang ekspor yang sangat besar. Menyikapi hal itu, Pemprov Jawa Tengah melalui DPMPTSP menyatakan siap memberikan arahan serta pendampingan regulasi secara proaktif guna mempermudah proses perizinan bagi para investor asing. Gelaran Jateng Fair 2026 kembali hadir dengan kejutan besar, resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di PRPP Semarang. Ajang tahunan ini siap menjadi etalase inovasi, investasi, dan hiburan terbesar di Jawa Tengah. Mengusung tema Action for Transformation, acara ini untuk pertama kalinya memadukan pameran pembangunan dengan produk inovasi, teknologi, serta kuliner dan UMKM unggulan. Yang paling menarik dan berbeda dari tahun sebelumnya, selama 10 hari penuh hingga 5 Juli nanti, pengunjung bisa masuk dan menikmati seluruh area pameran secara gratis. Tiket hanya berlaku untuk menonton konser musik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, gak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah, lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Lebur.
1: Hey, saya Doni Asyar masih bersama Anda. Update terus informasi Anda ke sini ke 081-32-58-58-500. Ini saya cek lagi perkembangan terbaru di jalan raya. Tadi kan di Trengguli sempat ada perlambatan ya. Ternyata karena truk-truk aja yang putar balik begitu ya. Sekarang udah aman, Trengguli aman, termasuk yang dari arah Welahan. Oh, kalau yang dari arah Welahan itu masih agak antre itu, karena emang volumenya meningkat ya. Weekend ini menuju ke arah Trengguli agak sabar. Terus kalau di Lingkar Kudus,

ada tapi nggak sepanjang yang digembal arah ke Kudus dari arah Pati. Sehingga tadi banyak yang lewat kota tuh dari Pati ke Kudus. Itu Pantura Timur. Pantura Barat bagaimana? Pantura Barat berangsong kawan, ini masih ada antrean. Dan ini makin panjang sampai Samsat di buntutnya. Buntutnya sampai hampir Samsat tuh. Simpulnya di pom bensin berangsong. Lepas itu los, ya menuju ke arah Semarang. Arah sebaliknya aman, termasuk di KIK aman dua arah. Cepiring juga masih aman, Boleri gak ada masalah. Sementara yang di Mangkang tadi sempat ada catatan di UT, Universitas Terbuka, itu kan ada perbaikan jalan. Tadi sempat antre, tapi sekarang udah gak ada. Aman, jalur Mangkang sampai Semarang, sampai maksudnya seputaran Krapyak ya, sampai Kalibanteng. Nah, Anoman Kalibanteng cukup padat, tapi masih ya volume aja gak ada apa-apa. Yang mau keluar di exit tol Krapyak agak padat, antre lumayan karena volume. Terus kalau Timur Tengah itu di jembatan Kalituntang Gubuk. Itu ada antrean di jembatan tuh, jembatan Kalituntang Gubuk. Itu ada truk yang pecah dam di jembatannya, jadi agak-agak menghambat perjalanan Anda dua arah gantian. Itu wih, makin panjang. Kalau dari arah Purwodadi itu udah sampai di rumah makan Gubuk Istana 2. Itu sampai di situ tuh antreannya. Ya, sampai di bundaran sampai di jembatan. Lepas itu baru ya jembatan Kalituntang Gubuk. Lepas itu baru los ke arah Gubuk, ke arah Semarang gitu. Tapi arah sebaliknya juga sama ya, di jembatan Gubuk, jembatan Kalituntang dari arah Semarang ke Purwodadi itu buntutnya sampai di ini seputaran apa ya nih, pom bensin SPPG Gubuk di situ. Jadi red flag alert warning, perhatian yang mau masuk jalur Timur Tengah. Di jembatan Kalituntang Gubuk ada truk yang bermasalah, dua arah terhambat karena harus gantian. Mohon sabar. Pak Andre, ini barusan kasih update kan perjalanannya Kudus ke arah Semarang. Ini sekarang tadi lewat Renggulih lancar, lanjut tol Semarang. Lanjut tol Semarang. Oke. Kalau udah over stressnya malah nggak merasakan sakit, oh gitu, udah over stresnya, udah lupa rasa sakit ya. Hidup jangan dibikin stres, ya. Ntar malah nggak merasakan sakit. Hidup jangan dibikin stres. Ntar malah nggak merasakan sakit loh. Siapa kasih? Aman ya. Terengguli sampai Terengguli ke arah Semarang aman tuh jalur ada tuh Pak Andre. Kemudian selatan nih, Semarang. Tadi ada yang jabri ke saya, "Lon, saya dari Semarang, mau naik ke Semarang lantai 2, Ungaran gimana?" Aman, termasuk di Gombel, aman ya. Sampai Ungaran aman. Nah, Ungaran ke arah Bawen, catatannya masih ya di Polsek, di Simpang Polsek Bergas tuh. Itu masih ada antrean yang dari arah Ungaran, buntutnya sampai di BPJS Ketenagakerjaan. Naik sampai lepasnya nanti di Simpang Polsek Bergas, lepas itu baru los menuju ke arah Bawen, arah sebaliknya aman. Jam 17:19. Terima kasih Anda masih bersama Rasika USA. Kabar-kabar silakan dibagikan di 081-32-58-58-500.

Cinta. Alright, weekend-weekend gini mungkin ada yang berencana untuk beberes. Aduh, rumah kok berantakan ya? ada yang bilang gini, rumah kita berantakan sebetulnya bukan karena kita malas, tapi ada ini nih, ada hal yang perlu kita ingat. Mungkin kita nggak punya sistem. Ada yang bilang, sering banget beresin rumah itu tiap weekend ya, sampai 3 jaman tiap weekend tuh. Tapi Senin-Senin udah berantakan lagi. Ini siklus yang gak pernah selesai dan selalu bikin capek, bener gak? Nah, ternyata ada sistemnya. Kalau udah tahu sistemnya, itu terus rumah tuh kayak gak harus diberesin lagi dan lagi gitu. Bukan karena tambah rajin, tapi nah ini koron kabarnya karena sistemnya beda. Nah, rutinitasnya seperti apa ya, sistemnya seperti apa supaya kita nggak berasa apa ya, sebel lihat situasi di sekitar kita udah diberesin kok kayaknya berantakan lagi gitu. Ada yang bilang sistemnya harus diatur gitu. Ada punya sistem itu nggak? Ada pengalaman nggak? Kecuali kalau Anda bilang, berantakan nggak apa-apa, malah indah. Berantakan ada beautiful, itu beda. Tapi katanya kalau rumah berantakan tuh ngaruh loh ke pikiran loh. Pikiran ikut berantakan. Kalau ada POV silakan berbagi. Yang masih di jalan raya, Pak Catur Danang, itu lagi mau perjalanan Bawen Sumowono via Ambarawa. Gimana nih? Ini mau lewat Bawen ke arah Sumowono, tapi via Ambarawa, jalur konven. Oke, saya cek sebentar. Bawen. Oke, Bawen ke arah Ambarawa. Itu biasa di Pasar Projo sekarang kelihatan antre panjang, terutama yang dari arah Magelang menuju ke arah Bawen ya. Itu antrean cukup panjang. Sementara dari arah sebaliknya cukup aman lah. Nah, nanti baru di simpang Polin tuh, baru nanti antre yang ke arah Magelang tuh. Situ titiknya. Terus dari situ naik ke Sumowono ya, itu secara umum aman tuh, sampai Bandungan aman, naik sampai Sumowono juga enggak ada masalah. Titiknya di Pasar Projo aja di Polin ya, yang tapi begitu nyampe Polin dikit aja belok kanan masuk ke naik udah aman sih, secara umum enggak ada masalah sih. Ya, Pak Catur. Have fun menuju ke arah Bandungan Sumowono. Ibu Rina, kita sekarang sudah mengudara kembali. Selamat berakhir pekan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kabar duka kembali datang dari Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk calon manajer Koperasi Merah Putih. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia setelah sempat mengalami sesak nafas saat mengikuti pendidikan di Satdikyon Paraku 465. Menurut Kementerian Pertahanan, Rifki sempat mendapat penanganan awal dan dirujuk ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal 26 Juni dini hari, meski sudah menjalani perawatan intensif. Dengan kejadian ini, Rifki menjadi peserta keempat yang meninggal selama mengikuti program. Pemerintah pun menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari proses seleksi kesehatan, pemantauan kondisi peserta, hingga prosedur penanganan medis selama pendidikan, agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas hanya 2 pekan setelah kesepakatan damai sempat diumumkan. Militer AS pada Jumat melancarkan serangan udara yang menargetkan fasilitas rudal dan drone milik Iran. Washington menyebut aksi ini sebagai respon atas dugaan serangan terhadap kapal kargo di kawasan strategis Selat Hormuz. Namun langkah itu langsung dibalas dan kembali memicu eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Situasi ini membuat kekhawatiran global meningkat. Mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia yang sensitif terhadap konflik bersenjata. Tren gaya hidup anak muda sedang berubah, kawan. Kalau dulu akhir pekan identik dengan pesta sampai larut malam, sekarang banyak Gen Z justru milih ikut fun run atau gabung komunitas lari. Bukan hanya untuk olahraga, lari dianggap menjadi cara yang lebih sehat untuk melepas stres sekaligus menjaga kesehatan fisik dan mental. Sensasi setelah berlari bahkan disebut memberi rasa puas yang mirip euforia saat berpesta, tapi tanpa efek negatif. Ditambah lagi komunitas lari kini makin menjamur di berbagai kota. Jadi selain hidup lebih sehat, anak muda juga tetap bisa nongkrong, cari teman baru, dan membangun koneksi lewat aktivitas yang lebih positif.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Sal Priadi nemenin perjalanan Anda. Ini saatnya istirahat mungkin. Saat maghrib ya kan. Perjalanan masih jauh. Isoma dulu. Take a little break biar tetap semua oke, under control. Kenapa kita harus berdoa? Kalau Hari Swidi ngingetin, sebelum memulai perjalanan kita doa. Kenapa? Satu, ya sebagai orang beriman dong ya, itu ada kemantepan toh. Terus dengan berdoa tuh kita lebih bisa fokus gitu loh. Ya enggak? Jadi kalau mau akan memulai perjalanan panjang ya, awali dengan berdoa. Kecelakaan terjadi beberapa saat lalu, ini kabar terbaru yang saya terima. Jadi ada kecelakaan melibatkan truk trailer yang nabrak pohon. Ini TKP di Timur Pasar Godong. Ini ada laporan dari Pak Fakih ya, Pak Fakih. Terima kasih Pak Fakih untuk berbagi informasi. Yang akan lewat jalur Timur Tengah, Purwodadi ke arah Godong dan arah sebaliknya. Itu ada ketersendatan soalnya ada kecelakaan melibatkan truk trailer nabrak pohon di Timur Pasar Godong. Nah, saya cek. Oke, ini dia. Sekarang ini ada ketersendatan. Titiknya sebutannya tadi di Timur Pasar Godong. Oke. Kalau yang dari arah Purwodadi itu buntutnya itu hampir sampai di Jalan Slamet Riyadi, simpang Jalan Slamet Riyadi. Simpulnya nanti di BRI di Timurnya Pasar Godong. habis itu masih ada lagi. Woi, panjang banget. Terminal Godong baru lepas tuh. Habis Terminal Godong maju dikit baru bisa agak lepas menuju ke arah Semarang. Wah, panjang. Ya, itu yang dari arah Purwodadi. Dari arah Semarang itu sporadis ya. Oke, di simpang pertigaan itu merambat juga mulai di situ sampai di Terminal Godong. Ini situasinya ada kecelakaan di pom bensin Godong, timurnya Pasar Godong. Pak Faik tadi yang kasih kabar. Pak Fakih. Sementara Pak Andre update perjalanan, Sayung aman. Genangan depan hit, lajur kiri tipis. Lanjut arah Walter ramai lancar. Pak Andre, thank you ya, udah sampai Semarang. Alhamdulillah. Yang masih di jalan raya sekali lagi tetap hati-hati di jalan.

Hai, selamat bermalam panjang kawan. Mau ke arah luar kota atau muter-muter dalam kota aja? Semoga menyenangkan apapun acara Anda malam hari ini. Kalau ada agak padat-padat di perjalanan, nyantai aja ya, jangan sampai mengganggu suasana batin. Jalan mah begitu, ada yang lancar, ada yang kagak gitu. Yang sekarang yang agak nggak lancar itu di kawasan Brangsong. Masih ya, dari arah Kendal menuju ke Semarang ada kepadatan, tapi ini nggak sepanjang setengah jam lalu. Ini dari Simpang Tentara Pelajar menuju ke arah pom bensin Brangsong. Lepas itu los ya menuju ke arah Semarang. Kemudian yang agak tidak lancar lagi kalau Anda akan masuk jalan tol dari arah Kerapiak menuju Jatingaleh ya, putaran gerbang tol Manyaran itu antrean cukup panjang, padat juga melambat, mohon bersabar. Kepadatan juga terlihat menuju ke arah Kalibanteng. Woi, agak padat melambat juga mulai dari Kerapiak ke Hanoman sampai di bundaran Kalibanteng itu padat rapet. Jadi mohon bersabar. Tengah kota ini kelihatan padat juga di Simpang 5 Pandanaran ya. Kemudian Tugu Muda arah ke kawasan Karyadi ini juga cukup padat. Sementara naik ke atas itu Gombel aman. Kemudian naik Ungaran juga masih aman. Bergas yang masih agak padat ya sebelum simpang Polsek Bergas, buntutnya sampai Nasmoko Karangjati. Lepas Polsek Bergas los menuju ke arah Bawen. Ada tambah informasi dari Pak Faikus Sofi, ini berkaitan dengan data atau kabar yang tadi udah disampaikan adanya 4 calon manajer Kopdes Merah Putih yang wafat. Per Sabtu ini tambah 1, kata Pak Faik. Data dari IDN News, dari Detik juga. Tambah 1 lagi ya. Yang terakhir, nama terakhir Nola Diasari, wafat 26 Juni pukul 20.20 di Singkawang, Kalbar. Udah 5 calon manajer Kopdes Merah Putih yang wafat ketika dalam proses pelatihan gitu ya, sebelum bertugas menjadi manajer Kopdes Merah Putih.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi guna menjaga status Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional di tengah ancaman musim kemarau. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyatakan manajemen air tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik pemanfaatan air serta gangguan pada sektor pertanian. Sementara tantangan utama saat ini adalah menjaga pasokan air sepanjang musim tanam di tengah dampak perubahan iklim. Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Jawa Tengah akan memaksimalkan fungsi embung, waduk, serta jaringan saluran irigasi di berbagai daerah agar produktivitas pertanian tetap terjaga secara optimal. Kementerian Kehutanan bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiagakan lebih dari 500 personel gabungan untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini diambil menyusul prediksi BMKG terkait puncak musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung pada Juli hingga September mendatang. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nevin Luri menegaskan kunci utama pengendalian ada pada deteksi dini dan patroli intensif agar indikasi api kecil bisa segera ditangani sebelum meluas. Selain merusak vegetasi dan ekosistem, dampak karhutla juga sangat diwaspadai karena dapat mengancam ketersediaan sumber air bersih. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Cakrakan Kekasih Bayangan. Kalau ada perhatian nggak lagu tema-tema pokoknya selingkuhan gitu, auranya beda zaman dulu zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh nuansanya tuh penyesalan, sakit gitu kan. Kalau sekarang kayak yuk kita mendua, jadikan aku yang kedua dengan bangga. Aduh. Habis ini lagu tema begituan, begituan. Jadi dari zaman dulu. Ingat gak lagunya Ibu Mary McGregor, Torn Between Two Lovers. Jadi mendua tapi sakit, bukan dengan kebanggaan gitu loh. Tapi sebelumnya ketemu dulu sama Anda yang masih di jalan dan berbagi informasi dari jalan, Pak Bowo Artanto dulu. Pak Bowo, monggo.
1: Selamat petang kawan Rasika. Selamat petang Mas Doni.
0: Halo.
1: Petang hari ini perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 17 lebih 55 menit sampai di TL Trengguli, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Nyun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto, Mas Doni.
0: Okay.
1: Semoga los. Turun.
0: Bener, los. Secara umum los. Pantura Timur los. Sambiroto. Sambiroto. Ya, secara umum di Semarang enggak ada catatan yang besar. Lanjut sama Pak Imut, ini Demak arah Jepara tersendat, ada apa ya? Demak arah Jepara daerah Mijen, di Bakung Mijen. Oh, oke, okay. Ini fotonya. Oke. Okay. Nah, coba bentar. Tadi tuh saya ngeliat-liat di jalur ini Demak arah Jepara daerah Mijen ya kan, di

0: dibagikan. Lanjut sama Pak Didi Sigit Setiawan. Pak Didi, monggo.
1: Selamat datang Mas Doni dan kawan Rasika. Perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen saat ini sudah sampai di Undaris ya. Lalu lintas terpantau ramai lancar di Sabtu sore. Mas Doni, ini Sabtu sore apa malam minggu ya?
0: Malam minggu Pak.
1: Bayarnya yang ngarani ini tergantung usia. Nom-noman ini malam minggu tapi nih senior kayak WD ini Sabtu sore.
0: Aku malam karena minggu.
1: Malam minggu dah habisnya waktu cara nih Mas. Mas Doni ya. Mas Doni si penunggu studio
0: di malam minggu.
1: Seharian full siaran. Mantep pokoknya. Tetap semangat Mas Doni.
0: Siap.
1: Sampai dengan Babatan terpantau ramai lancar di kedua arah Mas Doni.
0: Siap.
1: Dan cuacanya sudah gelap. Iki gelap ora mendung mergo memang kahanane wis mulai peteng.
0: Bener.
1: Itu ya Mas Doni ya.
0: Siap.
1: Tetap semangat Mas Doni.
0: Thank you Pak. Apa Pak?
2: Tahun lamanya
0: kujalani
2: kisah cinta sendiri.
0: Di biasa
1: Mas Doni Karangjati terpantau tersendat ya.
0: Tersendat ya.
1: Saya sudah sampai di bundarannya ini. Di depan Toyota.
0: Oh iya.
1: Bersabar pokoknya.
0: Benar.
2: Itu tak lagi berharga.
0: Ya.
2: Tercuma bila kita tak miliki harta.
1: Wes Mas Doni lanjut.
0: Ini nih kena efek malam minggu ya kan. Langsung nyanyi lagu-lagu begitu. Ya Pak, tapi nanti itu sampai di simpang Polsek Bergas ya Pak ya. Abis itu los. Jadi kawan sampai sekarang masih ada antrean, cuman ini berkurang loh. Tadi kan sampai di Nasmoko, ini sekarang tuh nyampe di ini aja di Ngobo ya, bahkan maju lagi. Jadi udah nggak sepanjang tadi, tapi masih ada antre sih. Lepasnya nanti setelah simpang Polsek Bergas. Pak Didi, matur nuwun. Lalu Pak Edi Harjono, monggo Pak Edi Harjono.
3: Selamat malam Mas Doni Azhar. Izin melaporkan untuk kota-kota di Semarang, Hasanuddin, Imam Bonjol, Tanjung, Tamprin sampai mana ini? Supar itu ayam goreng Supar itu Suyudi. Itu semua ramai lancar ya, lancar ya Mas Doni.
0: Siap.
3: Juga ini mau akan ke Gajah Mada nih, sepertinya juga tidak ada kepadatan yang berarti. Alhamdulillah untuk kota-kota Semarang lancar, kondisi cuaca juga enak ini. Sudah agak sejuk.
0: Iya.
3: Matur suwun Mas Don.
0: Matur suwun Pak Edi Harjono terus bersama Rasika USA. Lanjut sama Pak Holik Ungaran. Mengingatkan kembali kawan, ada penutupan ruas jalan Karangjati Klepu pertigaan Polsek Bergas ya. Harap lewat jalur alternatif. Ya. Ini mulai jam 7 malam ya Pak Holik ya. Jadi kawan, ini malam ini mulai jam 7 ya. Sampai besok pagi jam 5 itu ada penutupan jalan di apa namanya pertigaan Polsek Bergas. Ini berkaitan dengan proyek gorong-gorong tuh Pak ya. Oke, matur nuwun Pak Holik mengingatkan yang biasa lewat sana. Lalu ini sama Pak Rino, Pak Rino. Pak Rino, monggo Pak Rino.
4: Iya, ada kecelakaan. Selamat malam, ini saya Rino dari Salatiga menuju Banyumanik. Jalannya los.
0: Alhamdulillah.
4: Yang arah turun los, ranggu rewel.
0: Yoi.
4: Tapi yang arah naik itu ya biasa Karangjati.
0: Karangjati. Betul. Siap, makasih Pak Rino. Yup. Terus sama... Ini Pak Rino udah. Ini ada kabar dari Pak Abi Habibi. Godong Purwodadi macet ada kontainer kecelakaan. Ini videonya. Kontainer yang nabrak pohon nih ya di timur pasar Godong ya. Tadi sudah ada kabar sebelumnya. Sampai sekarang masih ada kepadatan dua arah. Oke, makasih Pak Abi Habibi. Jadi di jalur timur tengah catatannya. Di daerah terminal

0: Dodong ya. Itu ada kecelakaan kontainer nabrak pohon. Ini antrean dari arah Purwodadi. Wih, panjang sampai di Masjid At-Taqwa Meringin. Seputaran itu ya. Panjang. Arah sebaliknya itu juga ke belakang sampai di daerah ini nih, apa namanya ini daerahnya ya. Ini deh di SD Paseban Mangunrejo. Itu panjang. Dua arah nih masih terjadi kepadatan. Jadi mungkin hindari jalur ini. Kalau ada yang punya informasi jalur alternatif menghindari antrean dua arah di seputaran Pasar Godong imbas kontainer yang nabrak pohon, bisa berbagi ya. Matur nuwun Pak Abi Habibi berbagi informasi. Pak Chandra Sandro, monggo Pak.
1: Bung Doni, perjalanan dari Pakalongan ini sudah sampai di Karangayu. Untuk catatan di Gringsing ada ketersendatan pendek saja, kemudian di Rangsong yang agak lama ketersendatannya untuk ini, kemudian yang terakhir tadi di Kalibandeng dari Hanoman merambat ada truk trouble di depan rumah sakit Columbia. Lanjut sebelah kiri.
0: Siap.
1: Itu Bung Doni. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Chandra. Pak Didi, ada tambahan informasi Pak Didi Sigit Setiawan, monggo.
2: Mas Doni, itu ketersendatannya karena di depan polsek bergasnya ada alat berat di situ ya, sehingga lajurnya agak menyempit gitu. Kalau kemarin-kemarin kan nggak ada alat berat, jadi lajurnya aman. Dua lajurnya ini hanya satu setengah lajur lebih sedikit, gitu ya Mas Doni ya. Update-nya setelah itu lancar. Untuk koperasi Merah Putih bergas juga lancar. Masih tutup onone mitek-tek.
0: Mitek-tek. Itu Mas Doni. Itu mitek-tek seru loh. Dia punya lapak gede banget ya. Lapangan gede banget tuh. Ya, matur nuwun. Pak Didi. Pak Andre update nih. Sampai jam berapa nanti? Saya sampai jam 9. Inilah perjalanan sampai rest area KM423. Kebablasan toh Mas, tanggung jawab loh Mas, akibat dengerin Mas Doni malah kelewat Semarang. Kok iso loh, rame lancar rest area 423 lumayan padat pada rehat. Oke, okay. Ini sengaja bablas, pasti ada rencana terselubung, hidden agenda. Ya kan. Oke, okay. Lanjut sama Pak Yueda. Mas Don, ayo nonton wayang kulit nih di Wihara Gunung Kalong, Susuan. Ada pagelaran wayang kulit. Ya betul, tadi saya juga dapat informasi dari teman-teman di ini nih, di Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang. Jadi malam ini jam 8 ya, ada dalam rangka sedekah bumi Kelurahan Susuan, itu ada wayang kulit. Dalangnya Ki Jagat Cermo Carito dari Kabupaten Semarang dengan lakon Semar Bangun Kayangan, ya kan? Sabtu Kliwon 27 Juni lapangan parkir Wihara Gunung Kalong mulai jam 8. Nah, dilanjut Sadranan. Oh, tadi pagi ya. Jumat tuh. Oke. Okay. Matur nuwun Pak Pak Yueda ya. Ibu Listiani, lagunya saya suka. Yang cakrakan. Iya, tadi pada nyanyi-nyanyi. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Sebelum lagu dari Ibu Mary McGregor, Torn Between Two Lovers, Pak Chandra Sandro dulu update lagi, monggo Pak.
1: Bung Joni, ya. Karena tadi malam voli Indonesia menang lawan Oman, lolos ke semifinal. Request lagunya We Are The Champion, Bung Joni.
0: We Are The Champion. Alright, thank you. Ya, We Are The Champion. Kita semua adalah juara, ya kan? Karena selalu bersemangat ya untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai, benar gak? Ini lagu yang mungkin membawa Anda ke masa lalu, agak ingat cerita zaman dulu, tapi enjoy aja diambil pelajarannya.

0: Okay. Thank you yang terus berbagi informasi. Nanti agenda selanjutnya kita mau simak berita-berita dalam jaring radio. Tapi sebelumnya ketemu Anda dulu, Laskar Kelana Kota yang masih terus hilir mudik di jalan raya, Pak Yusuf Sebastian. Monggo Pak Yusuf.
1: Selamat malam Mas Doni. Ini jalan dari Ngalian ke Purian Jasmoro ya. Mm-mm. Sampai di Jerakah. Ramai lancar ini Mas.
0: Okay.
1: Oh iya Mas, kemarin ada pesan untuk menitipkan salam dari Mbak Opi Mas.
0: Hey.
1: Katanya salam untuk Mas Doni.
0: Thank you.
1: Terima kasih.
0: Ya Allah, kabar beliau bagaimana, lama kayak berpuluh-puluh tahun gak berjumpa. Salam balik, matur nuwun, salam hormat. Salam sumungkem. Senior tuh. Pak Bu Artanto, update-nya monggo.
2: Mas Doni, pukul 18 lebih 28 menit sudah sampai di jembatan Kali Babon.
0: Oke.
2: Okay. Untuk perjalanan tadi setelah TL Trengguli Lingkar Demak, saya masuk tol Songolas Sewu ya Mas. Jadi lebih cepat sampai ke arah Semarangnya. Di depan HIT lajur kiri arah dari Demak ke Semarang ada genangan ya. Okay. Masih aman untuk dilalui, tapi karena jalannya sepi ya pada milih lewat sebelah kanan semua. Mas Doni
0: udah mulai masuk ya.
2: Matur nuwun
0: Pak Bowo, ada udah mulai masuk tuh ya. Tapi masih aman karena volume kendaraan nggak begitu padat. Pak Setia, jam 6.15 saya lewat jalur Karangawen Buyaran, hati-hati banyak motor nggak pakai lampu. Saya ngitung tuh ada 10 motoran. Waduh. Ya, hati-hati kawan. Ya, yang akan masuk jalur Karangawen Buyaran. Ini banyak motor, nggak pakai lampu. Pak Setia, matur nuwun berbagi informasi.
3: 105,6 Radio Rasika, menjadi kawan-kawan pemandu jalan.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscan,

0: jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Sumenep mewajibkan seluruh siswa jenjang PAUD SD hingga SMP mempelajari bahasa Madura selama 2 jam pelajaran setiap pekan mulai tahun ajaran 2020. Kebijakan itu diatur dalam Perbup Sumenep nomor 55 tahun 2025 tentang mata pelajaran bahasa Madura sebagai muatan lokal wajib di sekolah yang berlaku bagi seluruh sekolah negeri, sekolah swasta, dan satuan pendidikan nonformal setingkat. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Yudo bilang, tujuan dari kebijakan itu untuk melestarikan bahasa dan sastra Madura sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kota Salatiga bersiap menjadi pusat perhatian internasional seiring rencana kedatangan lebih dari 100 raja, sultan, dan pemangku adat lintas negara pada tanggal 24 hingga 28 Juli bulan depan. Kehadiran para tokoh dalam Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot Salatiga dengan masyarakat adat Nusantara atau Matra. Ketua Panitia yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menjelaskan puncak acara akan diwarnai penandatanganan dokumen sejarah berprofil sakral, yakni Piagam Salatiga. Piagam ini berisi terus merawat serta melestarikan warisan adat dan budaya bangsa di tengah perkembangan zaman.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Persoalan anak tidak sekolah atau ATS di Bojonegoro merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan pemerintah daerah secara sendiri. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Dewan Pendidikan. Hal itu disampaikan Bupati Bojonegoro Setiawahono saat melantik pengurus Dewan Pendidikan Bojonegoro kemarin. Ada dua pekerjaan rumah besar yang perlu mendapat perhatian serius, yakni persoalan 4.500 anak tidak sekolah dan fenomena ketergantungan anak terhadap gawai.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini, takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru, dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran, maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Hai, terima kasih terus bersama Rasika USA. Saya Doni Ashar, masih bersama Anda. Lagu yang tadi kita dengar itu dari John Legend, Ordinary People. Ya, kita manusia biasa, itu tempatnya salah dan lupa, suka hilaf gitu. Itu yang sering kita dengar dan emang begitu adanya. Tapi itu berlaku nggak ya untuk para tokoh-tokoh kita? Saya itu baru screen time ada seorang komika gitu, era-era dulu tuh awal-awal 2018, namanya Tata Gibrik gitu ya. Dia cerita akhirnya ketemu jejak digital waktu dia ngisi acara, namanya waktu itu ngopi bareng Fahri Hamzah. Oke, okay. Fahri Hamzah 2018, dia seorang anggota parlemen dan terkenal vokal. Nah, dia ada acara ngopi bareng. Salah satu peserta yang hadir adalah Mbak Fatimah Az-Zahra, wakil ketua BEM UI yang kemarin sempat jadi perbincangan. Nah, di situ ternyata waktu itu kelas 9 SMP, 9 itu berarti 7, kelas 3 SMP, datang sama bapaknya di acara itu. Dan si Tata ini ngerosting si Fahri Hamzah. Nah, dia bilang, akhirnya ketemu juga jejak digital gue bersama Fatimah Az-Zahra, wakil ketua BEM UI, yang waktu itu sekitar Februari 2018, dia masih kelas 9 SMP, datang sama ayahnya di acara ngopi bareng Fahri Hamzah. Waktu itu saya lagi stand up comedy roasting Fahri, pertemuan antara murid dan guru dalam suasana kebatinan yang sama. Pesannya, Bang Fahri hati-hati, ternyata abang sedang membesarkan anak harimau. Fatimah maju terus, sekarang kamu udah punya lawan yang sepadan. Ternyata Fatimah sejak SMP memang suka politik ya, dan dia dulu adore banget Fahri Hamzah. Dan di komentar utas itu ada yang bilang, ah, Fahri Hamzah dulu singa parlemen, sekarang singa sirkus gitu kan. Nah, ini ordinary people, manusia biasa yang bisa salah dan lupa. Apakah itu berlaku? Atau gimana? Kan terus

0: tapi tentu jangan menjadi normalisasi, ya enggak. Tapi kebanyakan kok begitu, bukan kebanyakan. Kasusnya kita melihat beberapa orang yang dulu vokal kemudian masuk kekuasaan menjadi masuk angin. Ya ya ya. Tapi seru, satu hal tentang jejak digital itu menjadi matters banget. Jangan macam-macam ya, akan selalu tersimpan itu apa yang terjadi di zaman dulu gitu. Dan kita bisa belajar juga bagaimana manusia bisa berubah, itu pasti. Tapi tentu harapan kita sosok Fatimah Az-Zahra ini kemudian bisa tegak lurus ya. Kalau sekarang dia memilih, dan itu yang kita harapkan, anak muda yang kemudian sangat peduli dengan negeri ini dan menyuarakan gitu ya, apa-apa yang harus menjadi perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah dalam hal ini. Oke, sekarang mau jam 7 nih, kurang 4. Ke Anda dulu yang masih di jalan dan berbagi kabar, Pak Edi Arjono. Oke, ini update-nya 3 laporan. Monggo, Pak.
1: Mas Doni, ya. Selamat malam. Mas, ini kayaknya pemuda ini sekarang enggak begitu ramai ya semenjak ada M23 ini, Mas.
0: Oh, kalah ke sana ya.
1: Pemuda juga biasa lancar-lancar saja. Okay. Biasanya kalau DP Mall itu kan waduh pateng kemeruyuk ya.
0: Iya.
1: Ini sekarang lancar jaya, Mas. Ya meskipun ada biasalah Bang Jo. Gitu saja, Mas Doni.
0: Oke.
1: Matur suwun.
0: Oke, ada lagi.
1: Malam, Mas Doni, izin melaporkan setelah melewati Taman Diponegoro yang menuju ke arah Sultan Agung, tersendat ya Mas Don, yang menuju ke arah Sultan Agung. Sedangkan Sultan Agung yang menuju ke arah kota atau ke bawah itu lancar sih.
0: Okay.
1: Saya kurang tahu ini Mas Doni, karena apa ini penyebabnya. Semoga saja hanya karena volume kendaraan saja.
0: Yeah.
1: Matur suwun Mas Doni.
0: Thank you.
1: Mas Don, ternyata Sultan Agung yang ke arah bawah setelah apa perempatan Papandayan itu juga macet deh.
0: Okay.
1: Macetnya juga banyak juga loh Mas Doni. Gitu saja ya Mas.
0: Oke. Okay, ini beberapa titik padat ya. Okay, siap. Itu okay. Ya, saya lihat. Jadi yang mau naik Semarang atas ya, bundaran Taman Diponegoro itu padat ya, sampai naik kemudian dari arah atas Akpol menuju ke Taman Diponegoro itu juga padat antre. Wah, semoga gak ada apa-apa ya. Ini gak ada notif apa-apa. Volume aja ya. Malam minggu nih pada keluar di situ. Akpol ya turun, itu padat, melambat. Bahkan sebelum Akpol tuh juga udah ada kepadatan. Bundaran Taman Diponegoro padat rapet ya. Matur nuwun Pak Edi Arjono. Pak Andre Purwo Dadi update, udah masuk Salatiga, udah kerasa dingin hawanya bener, lalin ramai lancar, siap. Makasih untuk Pak Andre yang selalu bersama Rasika saat dalam perjalanan. Thanks for staying with us, with me juga. Saya Doni Azhar masih bersama Anda di Rasika USA. Ini Sam Smith, stay with me.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Blora, sebuah daerah yang dikenal dengan hutan jatinya, ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata menarik yang patut dikunjungi.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, kita awali cerita dari Blora.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Blora. Blora adalah sebuah daerah yang dikenal dengan hutan jatinya. Ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata menarik yang patut dikunjungi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tempat wisata di Blora mulai viral karena keunikannya, kenyamanannya, serta suasana yang cocok untuk melepas penat alias healing. Kali ini kami akan siapkan dua destinasi wisata di Blora yang banyak dikunjungi. Mari kita ikuti ceritanya. Wisata pertama di Blora adalah Waduk Tempuran Blora. Warga Jateng, Waduk Tempuran adalah salah satu destinasi wisata alam favorit warga Blora dan sekitarnya. Terletak di Desa Tempuran, tempat ini menawarkan pemandangan air waduk tenang dengan latar pepohonan hijau yang rindang. Pengunjung bisa bersantai di gazebo yang disediakan untuk menikmati angin semilir atau sekedar duduk sambil melihat matahari terbenam. Di sekitar waduk juga tersedia warung-warung sederhana menyajikan makanan khas daerah, cocok untuk healing sambil menikmati suasana damai. Tempat wisata kedua yang layak untuk dikunjungi adalah Wisata Seribu Lampu. Kalau Anda mencari suasana malam yang indah, Wisata Seribu Lampu di Blora wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Tempat ini dihiasi ribuan lampu warna-warni, menciptakan suasana romantik, sangat cocok untuk berfoto ria. Bukan hanya cahaya lampunya yang memukau, tetapi desain tata ruang dan dekorasi unik menjadikan tempat ini cocok sebagai tempat nongkrong atau jalan-jalan santai bersama pasangan maupun teman-teman. Seribu Lampu adalah bukti bahwa wisata malam di Blora juga punya daya tarik tersendiri. Anda yang tinggal di sekitar Blora, apakah sudah siap untuk berwisata ke Blora di akhir pekan ini? Silakan dipertimbangkan. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda kami ajak jalan-jalan ke Kota Tegal. Warga Jateng, Tegal tak lagi sekedar dikenal dengan warung Tegalnya. Kini menjelma sebagai kota yang punya destinasi beragam, dari yang menenangkan hingga penuh petualangan. Berikut sejumlah destinasi wisata di Tegal yang layak dikunjungi. Pertama, Gucci Hot Water Boom. Kawasan Gucci terkenal dengan pemandian air panas alami hadir dengan konsep modern. Gucci Hot Water Boom menawarkan pengalaman berendam air hangat di kolam dengan berbagai wahana yang menyenangkan. Tempatnya instagramable dan nyaman, cocok untuk relaksasi bersama keluarga. Kedua, The Barron Hills of Gucci. Bagi para pecinta fotografi, The Barron Hills of Gucci adalah surga. Destinasi wisata terbaru di kawasan Gucci ini menawarkan latar belakang pemandangan, bukit hijau dan asri. Beberapa spot foto menjadi favorit pengunjung antara lain rumah pohon, jembatan kaca dan ayunan rotan. Tempat ini sangat cocok untuk menangkap momen spesial dengan panorama yang dramatis. Tempat wisata ketiga adalah Rumah Wayang. Rumah Wayang menawarkan wisata edukasi menarik, menyajikan koleksi wayang kulit, wayang golek, hingga diorama pagelaran wayang. Terletak di Jalan Gatot Subroto Slawi, tempat ini memberikan pengalaman berharga untuk mengenal warisan budaya Indonesia dari dekat. Wisata keempat, Pantai Purwohamba Indah. Dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, mulai Rp2.500 hingga Rp5.000 per orang, Anda sudah bisa menikmati pemandangan laut yang mengagumkan. Tempat ini membuktikan liburan berkualitas tidak harus mahal. Warga Jateng jangan ragu lagi untuk menjadikan Tegal sebagai tujuan liburanmu berikutnya. Berbagai wisata viral bisa Anda pilih. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan layanan jemput bola perizinan kapal bagi nelayan kecil di wilayah pesisir diberikan secara gratis. Ia meminta masyarakat melapor jika menemukan ada pungutan dalam pengurusan perizinan. Itu disampaikan saat menyerahkan secara simbolis dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan kepada nelayan di sela-sela kegiatan rembuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Pendopo, Kota Tegal. Ia juga meminta nelayan yang sudah terlayani ikut menyampaikan informasi tersebut kepada nelayan lain agar segera mengurus perizinan. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Sakina Rosella Sari, mengatakan layanan itu menyasar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah di bawah 12 mil laut. Menurutnya, kewenangan perizinan untuk wilayah tersebut berada di tingkat provinsi. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi di Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Lutfi menyorot pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di sejumlah sektor prioritas, khususnya penguatan infrastruktur di kawasan Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, Jawa Tengah juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta infrastruktur jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian. Lutfi menjelaskan penguatan sektor infrastruktur tidak hanya bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat sekitar 16 juta keluarga di Provinsi Jawa Tengah menjadi target pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said mengatakan Sensus Ekonomi di Jawa Tengah akan didukung oleh lebih dari 36.000 petugas. Setiap petugas rata-rata memperoleh tugas untuk melakukan pendataan di 6 satuan lingkungan setempat. Untuk memudahkan pendataan, petugas ditugaskan di wilayah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga petugas bisa mengetahui karakteristik wilayah tempatnya bertugas. Ia mengatakan salah satu tantangan para petugas, yakni yang berada di wilayah perkotaan. Sensus ekonomi dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus. Ia menyebut pendataan sensus di wilayah Jawa Tengah harus mencapai 100% hingga batas waktu yang ditentukan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026-2027. Manajemen dan tim pelatih saat ini hampir merampungkan penyusunan skuad yang akan digunakan untuk mengarungi musim baru. Pelatih Kepala PSIS Semarang Widodo C. Putro mengatakan kebutuhan pemain tim berjuluk Maisol Jenar tersebut sudah hampir terpenuhi. Namun masih ada beberapa pemain yang saat ini berada dalam tahap negosiasi dengan manajemen. Sejauh ini PSIS telah memperkenalkan sejumlah pemain yang akan menjadi bagian dari skuad musim depan. Mereka diantaranya Hari Nur Yulianto, Syahrian Abimanyu, Aldila Ray Redondo, serta pemain muda Chris Najon. Widodo belum banyak berbicara mengenai komposisi tim yang sedang dibangun. Menurutnya, seluruh detail terkait perekrutan pemain akan disampaikan manajemen setelah proses penyusunan skuad selesai. Mantan pelatih Bali United tersebut menargetkan latihan perdana sudah dapat dimulai paling lambat pada 10 Juli 2026. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: saya akhir pekan yang hilang. Aduh, ini akhir pekan malam minggu. Tadi ada yang bilang kalau anak muda mungkin malam minggu nyebutnya, kalau yang udah gak muda lagi minggu sore. Eh jangan salah, yang udah gak muda lagi tetap harus pacaran ya, malam minggu tetap wakuncar. Sama siapa? Sama mantan yang sekarang jadi istri. Oh terus harus disiram itu bunga-bunga asmara, asik. Ya. Hubungan bapak dan ibu sekalian, suami dan istri, dulu waktu pacaran kalau makan di luar makannya apa? Terus kalau sekarang nih, suami-suami kalau gak dimasakin istri, itu ya palingan pilihannya kalau gak pecel lele, nasi padang, apalagi geprek, nasgor, itu aja. Muter-muternya itu. Ya, oke. Sambil ngobrol ngalor ngidul di malam minggu loh saya nyebutnya. Ya, karena ini malam panjang, ya tetap ya nyebutnya kayak zaman dulu, malam panjang. Sambil ngeliat-ngeliat situasi di luaran, ini kelihatan rame di pusat kota, di downtown Simpang 5, ialah malam minggu pada neran penuh, Simpang 5 juga rame. Di sisi timur itu di Majapahit, Simpang Lotte Mart, Kompol Maksum ya, itu juga padat. Terus Semarang lantai 2, itu di Papandayan, Akpol padat juga. Yang di jalan tol itu masih ada kepadatan di gerbang tol Manyaran ya, yang dari arah Krapyak menuju Jatinggaleh. Kemudian, nah ini di Majapahit, Simpang, ya tadi udah ya, Simpang Lotte Mart. Terus, oh ini yang di Godong masih ada antrean panjang kawan, tadi ada kecelakaan. Kontainer nabrak pohon ya, ini sampai sekarang masih ada antrean panjang cukup dari arah Purwodadi ataupun dari arah Semarang. Jadi siap-siap kalau ada informasi jalur alternatif mungkin bisa dibagikan. Berangsong masih cukup padat sekarang kalau ada yang mau lewat Berangsong dari Kendal menuju ke arah Semarang. Kalau Pak Boartanto udah nyampe tadi jam 7-an ya, dengar dulu laporan terakhir perjalanan.
1: Mas Doni, pukul 18 ya, lebih 58 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya. Tuh cuacanya, langitnya gelap mas, tapi semoga tidak hujan ya. Hujannya kalau malam aja mas, biar tidurnya nyenyak. Untuk Mas Doni, selamat melanjutkan tugas siaran sampai jam.

0: 21 ya.
1: Yup, thank you.
0: Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas.
1: Sip.
0: Maturnuun,
1: Pak Bo Artanto. Lanjut sama Pak Sinyo. Monggo Pak Sinyo.
2: Malam Mas Doni.
1: Ya.
2: Ini aku mau jemput orang dari Tawang mau nganter ke Jepara. Itu lalu lintasnya gimana ya malam ini ya Mas Doni?
3: Suami dan istri.
2: Terima kasih.
1: Pantura Timur aman tuh Pak. Semarang, Demak, Demak, Kudus, gak ada masalah. Kalau di jalur Welahan tadi Demak Jepara yang di Mijen tadi sempat ada antrean nih, tapi udah nggak kelihatan, udah aman. Pak Abu Rasya, serius nanya, seharusnya parkir di mana ya, bikin macet aja? Ini videonya. Okay, ini ya. Ya. Bisa. Ini di mana sih, Pak? Oke. Oh, di Bergota. Iya ya. Di situ kalau ada bus itu seharusnya parkirnya di mana gitu. Bikin macet di Bergota Semarang karena memang jalannya enggak begitu lebar. Ya, begitu ada ini kan bus ya. Iya. Di mana ya? Oke, okay, makasih Pak Abu Rasya. Thank you, thank you, thank you. Oke, okay, yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Yang mau pacaran sama mantan terindahnya, ibunya anak-anak maksudnya. Selamat ya. Semoga bunga-bunga asmara selalu mekar senantiasa.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Berharap pada Timur, Salma Salsabil. Ini lagu konon dicipta oleh Salma untuk calon suaminya. Ya, ngomongin soal suami istri ya. Ini yang sudah ulang tahun emas pernikahan. Rahasianya apa tuh? Biar yang masih muda-muda bisa belajar tuh. Ya, ada yang bilang salah satunya komunikasi. Dan soal komunikasi itu emang bukan sekedar teknis dalam berkomunikasi ya. Ya itu teknis juga. Cuman selama ini kalau ngomongin teknis itu lebih ke apa ya, tata cara, bahasa, apa, bagaimana memilih kalimat-kalimat yang tidak menyinggung, ya kan? Nada suara jangan tinggi-tinggi, ya itu betul. Tapi asalnya dari mana itu bisa menjaga nada suara, memilih kata-kata yang indah, itu tentu awalnya dari hati kan. Makanya kan kalau Socrates kalau bilang soal komunikasi kan teorinya kan ada, dia harus ada dari hatinya, ya kan, keluarnya dari hati. Unsur-unsur komunikasi gak cuma logos, ya kan, tapi ada pathos, ada nomos, jadi ada emosi. Ini yang jarang, maksud saya jarang dibahas tuh konteksnya ketika pelatihan public speaking. Yang lebih banyak dibahas itu teknisnya gitu. Ada coach yang ketika aku nonton dia, aku bilang ini nih gitu, yang aku beli gitu. Karena emang lebih ke psikologi sebetulnya, lebih dari hati gitu. Jadi komunikasi itu dari hati ke hati, bener gak? Ya kan, kalau udah dari hati ke hati itu kalimatnya itu metu-metu nih, itu enak aja di hati. Nah, menjaga dari hati ke hati itu yang kayaknya dibilang misteri kayak juga. Cuman ya seiring dan perjalanan waktu kali ya, sudah berjalan sekian lama itu nemu sendiri gitu. Nemu sendiri maksudnya ada pembelajaran juga, tapi butuh waktu gitu. Nah, karena itu yang sudah ada pengalaman berbagi dong ya, supaya yang di bawah-bawahnya itu bisa belajar. Kata Jones dalam The Noticer, bukan pengalaman guru terbaik, tapi pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik. Gimana menurut Anda?

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Tuh, lihat.

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
8: Hai.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Itulah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Memasuki usia ke-499, Jakarta terus memperkuat sistem transportasi publik dengan berbagai moda seperti TransJakarta, KRL, MRT, hingga LRT. Kehadirannya kini bukan hanya soal mobilitas, tapi juga sudah menjadi penopang aktivitas ekonomi. Bagi pekerja, transportasi publik menawarkan efisiensi waktu dan biaya di tengah kemacetan. Sementara pedagang kecil hingga lansia juga merasakan manfaat karena lebih terjangkau dan mudah diakses. Data operator menunjukkan jumlah pengguna terus meningkat tiap tahun, terutama pada KRL dan MRT. Meski tantangan kepadatan dan konektivitas first mile, last mile masih menjadi pekerjaan rumah.

0: Dengan pertumbuhan ini, transportasi publik Jakarta perlahan berubah menjadi tulang punggung kehidupan kota metropolitan modern. Sedang ramai di medsos, sejumlah pekerja mengeluhkan kondisi KRL Solo Yogyakarta yang dipadati rombongan study tour anak-anak di hari kerja. Mereka menilai kondisi ini membuat perjalanan menjadi lebih sesak, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Di sisi lain, KAI Commuter menegaskan anak-anak tetap boleh menggunakan KRL untuk kegiatan edukasi melalui program Commuter Study Tour atau C-Tadi Tour. Namun kegiatan ini diatur hanya boleh dilakukan pada pukul 9 pagi sampai 15 WIB dan tidak diperbolehkan saat jam sibuk pagi dan sore. KAI juga memastikan peserta akan berbaur dengan penumpang umum dengan pendampingan petugas sambil tetap mengedepankan edukasi penggunaan transportasi publik yang tertib dan aman. Sepak bola modern makin terlihat sebagai industri ekonomi global, bukan sekedar olahraga. Di era sekarang, nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, hingga Kylian Mbappe bukan hanya soal prestasi di lapangan, tapi juga penggerak nilai bisnis yang besar. Data terbaru menunjukkan kehadiran pemain bintang bisa langsung memicu lonjakan pendapatan klub dari tiket, sponsor, hak siar, hingga penjualan merchandise. Efeknya bahkan meluas ke sektor lain seperti pariwisata, hotel, dan transportasi di kota mereka bermain. Fenomena ini terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir, seperti saat Messi ke Inter Miami atau Ronaldo ke Al Nassr, yang langsung meningkatkan atensi global dan nilai ekonomi klub secara signifikan. Kini satu pemain bintang bisa menjadi mesin ekonomi yang menggerakkan banyak industri sekaligus di era sepak bola modern.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: 105,6 FM Prasika USA, Ungaran Saratia Ambarawa. Itu tadi dari Fatin Sitkia Lubis. Aku memilih setia. Ibu Miarti Sugeng Dalu, terima kasih Bu bersama Rasika di malam minggu ini. Lagu itu perempuan sekali ya, ya kan? Dan emang harus begitu. Itu yang namanya kesetiaan itu adalah janji hati. Oke, sudah jam 8, yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan, dan janji kita bersama di Rasika itu untuk menjadi pemakai jalan yang baik, yang selalu menghormati pemakai jalan yang lain, ya kan? Selalu mempertimbangkan keselamatan bersama, bukan hanya keuntungan diri sendiri. Wah, ini dia. Jadi kalau ngomongin ruang publik itu emang harus dihilangkan itu apa namanya egosentris, ya kan? Oke, kalau saya cek di jalan itu yang masih, kalau Anda masih di jalan dan mau lewat Pantura Barat ya, masih ada perlambatan di Brangsong. Ini Brangsong nggak ada matinya ya, sampai jam segini masih antre ya. Simpulnya lepas pom bensin Brangsong itu udah los ya ke arah Semarang, tapi buntut ke belakang itu sudah sampai di ini nyampe di daerah itu yang simpang Tentara Pelajar, masih ke belakang lagi, lumayan panjang nih ya, padahal udah jam segini. Jadi siap-siap atau mau jalur lain monggo. Kemudian yang masih juga ada perlambatan, walaupun sudah mulai berkurang ya, yang digodong tadi antrean panjang ini sudah mulai berkurang imbas dari kecelakaan kontainer yang nabrak pohon tadi. Terus yang di jalur selatan udah aman nih, Bergas. Oh, Bergas tuh kan jam, okay. Bergas itu ditutup katanya jam 7. Perkembangannya bagaimana? Kalau ada yang punya informasi silakan berbagi. Pak Eko Tanah Mas, monggo Pak.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Hai.
1: Melaporkan dari Kota Lama. Situasi ramai ya. Cuma tadi biasalah Kota Lama penyakit, ngedrop tamu aja dimintain uang parkir. Aturan dari mana itu? Itu uang parkir atau uang ngedrop? Ayah memang nih Kota Lama nih lama-lama.
0: Yeah.
1: Tukang parkirnya, preman-premannya, saya suka mereka nih, Mas Don.
0: Ya.
1: Semoga cepat tobat aja ya, Mas Don ya.
0: Harus ada yang ngatur tuh.
1: Dimintain uang parkir, padahal nggak parkir.
0: Ya.
1: Kalau dia bilang uang ngedrop, malah nggak ada kasih juga sih. Selamat malam, Mas Don.
0: Makasih, Pak Eko. Ibu Miar, terima kasih lagunya udah diputer. Semoga sehat selalu Mas Doni, tetap semangat. Makasih Ibu Miarti. Oh ya, Ibu Miarti cerita setelah kemarin tadi pagi saya sempat dengar laporannya Ibu Miarti ya, kan sempat ada mogok jualan daging sapi ya di pasar Salatiga. Ini udah mulai jualan lagi hari ini. Oke. Gak pusing lagi Bu ya mau belanja. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Jee.
2: Itu kalau enggak salah informasi dari si Yuda tadi pagi itu, kalau enggak salah ya Mas Don, itu jam 7 sampai jam 5 pagi kalau enggak salah.
0: Iya.
2: Bergas. Karena katanya ada, karena katanya apa, memasang saluran air kalau enggak salah.
0: Ya.
2: Kalau enggak salah tadi pagi Mas siapa ya? Mas Yuda atau Mas Haris ya yang ngomong ya? Aku kok rodo-rodo lupa Mas Don.
0: Yeah.
2: Itu saja Mas Don.
0: Yeah.
2: Matur suwun.
0: Tadi ya, tadi pagi Yuda, Haris juga mention. Tadi ada Pak David juga ya yang ngingetin. Ini perkembangan terkini bagaimana di Bergas? Kalau ada yang lewat sana nanti bisa bagi-bagi informasi. Oke. Okay. Pak Muhammad Ibnan Syarif. Hai Pak Ibnan, selamat malam Minggu. Apa kabar Pak? Lagi di mana Pak?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Doni. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menginformasikan Salin dari Solo ke arah Ungaran sampai Bawen lewat tol rame lancar.
0: Okay.
3: Ya terutama dari sebelum dari Solo sampai Kartosuro sangat rame, kelihatannya yang banyak ke arah Jogja setelah Kartosuro lebih landai tapi masih rame. Ini berhenti dulu sebentar di rest area Mbawen terus lanjut ke Ungaran. Terima kasih.
0: Siap, tetap hati-hati di jalan. Sebentar lagi nyampe Home Sweet Home.

0: kan siapa cerita? Ini ada seorang istri kan baru nikah ceritanya. Bingung banget mau cerita ke siapa, takut malah jadi bumerang. Ya benar. Karena di agama juga dilarang juga ya cerita soal masalah rumah tangga kepada orang gak jelas gitu. Tapi kalau nyimpen sendiri rasanya kepala mau pecah gitu, karena kepenuhan gitu. Kalau saya bilang, cerita ke siapa? Ke suami dong. Itu tugas suami tahu, mendengarkan keluhan istri. Bener gak? Ya. Oke, Ibu Listiani ingin mendengarkan Namaku Cinta. Terus ada kata butiran debu. Lupa judulnya, menyanyinya judulnya butiran debu. Ya gak sih? Coba dicari, Bu. Ya, rumor butiran debu itu, Bu. Entar lagi kita dengerin ya. Tapi saya nyapa dulu Ibu Miyarti. Iya nih, soalnya saya itu ada usaha soto sama rawon, tapi alhamdulillah sekarang udah normal lagi walaupun harganya masih rada tinggi. Oh iya, kemarin waktu susah cari sapi terus berarti enggak jualan, Bu. Iya kah? Iya ya, karena ya mau jualan gimana kagak ada barangnya, ya kan? Ibu Miyarti, terima kasih. Pak Edi Arjono masih di jalan. Sekarang sampai mana, Pak?
1: Mas Doni, tadi kan Mas Doni berbicara bahwa kalau sudah perkawinan lama itu piye. Kalau saya pribadi merasakan itu ya seperti kakak ngadi ya, Mas.
0: Oke, setuju.
1: Kadang ya nyek-nyekan gitu. Iya. Ya karena kita sudah melampaui ya, Mas. Ya asem kecut, getir, sepot, legi, gurih,
0: bener,
1: anyep, wah itu sudah saya rasakan semua, Mas Don.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu saja, Mas Don. Tapi ya, alhamdulillah, semua sudah ya diparingi sama Allah itu panjang sabar, rezeki yang lumayan lah. Pokoknya rezekinya cukup, raketang. Ekrek-ekrek tanah wis pokoknya main lemah ada saja. Alhamdulillahnya gitu, Mas Doni. Okay. Itu saja ya, Mas Doni.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Malam. Itu ada yang bilang istri solehah itu juga rezeki itu, Pak. Bener enggak? Terima kasih. Terus bersama Rasika USA. Saya Doni Asar bersama Anda.

0: Iya. Tadi kata Pak apa tuh tadi? Pak Ilyar Jono, selama menjalani bertahun-tahun kebersamaan, nyadar ya bahwa cinta itu enggak selalu soal bunga. Enggak selalu soal hadiah. Bukan soal kata-kata manis tiap hari ya. Ya kadang ada sakit hati ya, tapi kemudian ada haru biru, tetap bikinin nasi goreng meskipun masih kesel buat ibu-ibunya, tetap menyelimuti pasangan yang sudah tertidur lebih dulu buat ibu-ibunya. Kok ibu-ibu mulu ya yang korban ya, bapak-bapaknya enak aja. ya. Tapi yang jelas di rumah itu ngomongin cinta gak cuma antara bapak ibunya, anaknya juga belajar cinta dari kedua orang tuanya, bener gak? Ibu Listiani dulu, makasih Mas Dona sudah diputerin tadi tuh lagu yang pakai nama Ku Cinta, terus ada kata Butiran Debu, tapi lupa judul dan penyanyinya. Butiran Debu judul lagunya, penyanyinya Rumor. Ibu Eni Gina, halo Kak, selamat malam Minggu ya. Enaknya tuh kalau curhat sama alat dapur, biar aman dan gak jadi bumerang. Beneran. Seperti contoh yang ini. Nih, videonya pasti serem nih. Curhat sama alat dapur.
1: Bagaimana punya bini mau cakep kayak orang-orang? Lemlek mata, adanya di dapur. Kita megang piring, lar piring kita masak. Lar masak kita nyuci, kita nyapu, kita ngepel. Ntar sorean dikit kita udah bebenah lagi. Latarannya dibeliin skincare juga tuh skincare kagak bakalan nanya nempel di muka. Ini ya, alis sama keringet.
0: Definisi mak-mak beneran real ya, curhatnya sama alat dapur ya. Ya Allah. Makasih Kakak Heni Gina. Ke Bapak Agus Aditya masih di jalan. Monggo Pak.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Ji.
2: Menginformasikan perjalanan dari arah melintas di daerah Sultan Agung, Kaliwiru, terus Gombel, itu sempat gerimis loh Mas Doni. Mungkin apa di bawah, mungkin ada rintik-rintik hujan ya.
0: Yang di bawah sampai masih di rintik-rintik nggak ya? Sampai di Jabura
2: Batas Ungaran, kering.
0: Kering, oke.
2: Hujan lokal. Tadi di Tanjakan Gombel sempat agak prodit ya, karena ada bis pariwisata yang medium, yang gede melintas di Gombel. Kayaknya agak nggak kuat apa gimana. Okay. Jalan pelan-pelan di sebelah kanan ya. Sing buri ya ke dadalan. Tadi sempat berhenti di Gombel ya tadi. Bisnya tuh mungkin dia capek mungkin. Apa lanjut Mas Doni?
0: Siap.
2: Matur suwun.
0: Matur nuwun. Pak Bagus Aditya. Oke. Tapi sekarang udah aman kok di Gombel, enggak ada masalah nih, ya kan? Oke. Pak Nathan. Mas Donas malam Kali Banteng area hujan. Kali Banteng area hujan ya. Oh beneran loh Pak Bagas. Ternyata di bawah hujan. Wih ternyata udah dapat hujan Semarang bawah. Adem lah. Mayan tidurnya bisa pulas ya. Tapi belum mau tidur masih jam segini. Ini malam panjang ya kan. Oke. Pak Soleh. Monggo Pak.

0: oleh
1: ke salam bablas Mbak Cici, Mbak Cici
0: capek, capek, cakep
1: beli Mbak Pia. Selamat malam, apa kabar Mas Doni? Saya mohon maaf karena saya hanya nyimak aja.
0: Oke, pohon beringin tumbuh di taman tempat. Terima kasih duhai kawan atas setia yang tiada duanya. Udah luar biasa pokoknya Pak Soleh mah.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, ticus. Huh? Tuh

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Binsu.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Itulah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: OJK mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan digital baru yang menyasar penonton drama Cina secara online. Pelaku biasanya menyusup lewat situs streaming dan menawarkan tugas menonton dengan iming-iming hadiah uang. OJK mencatat lebih dari 17.000 pengaduan entitas ilegal sejak awal tahun, dengan ribuan diantaranya terkait dengan pinjaman online dan investasi bodong. Satgas pasti juga telah memblokir ratusan platform ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. OJK menegaskan masyarakat harus lebih kritis terhadap tawaran keuntungan instan dari aktivitas digital, termasuk skema tugas, investasi, hingga copy trading yang kerap digunakan oleh pelaku penipuan. Pemerintah berencana memperkuat perlindungan terhadap karya jurnalistik lewat revisi Undang-Undang Hak Cipta. Nantinya, siapapun yang menggunakan karya jurnalistik untuk kepentingan komersial wajib meminta izin kepada pemegang hak cipta dan membayar royalti. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang aturan ini diharapkan bisa melindungi hak media dan para jurnalis dari penggunaan konten tanpa izin yang selama ini masih sering terjadi, terutama di era digital. Eropa Barat sedang dilanda gelombang panas ekstrim yang disebut para ilmuwan sebagai yang terparah dan terluas sepanjang sejarah pencatatan. Suhu di sejumlah negara menembus lebih dari 35 derajat Celcius, bahkan Inggris mencetak rekor suhu tertinggi untuk bulan Juni. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor. Sekolah ditutup, layanan rumah sakit kewalahan, perjalanan kereta dan penerbangan terganggu. Sementara jutaan warga menghadapi resiko kesehatan akibat suhu tinggi dan kelembaban yang membuat tubuh sulit mendinginkan diri. Para ilmuwan menilai kondisi ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim akibat emisi bahan bakar fosil. Mereka ingatkan, tanpa langkah nyata mengurangi emisi dan mempercepat transisi ke energi bersih, gelombang panas seperti ini akan makin sering terjadi dan berpotensi menjadi lebih ekstrim di masa depan.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Selamat malam yang masih bersama Rasiga USA, Pak Yoyo. Bilang sama Pak Soleh, aman Pak Soleh, banyak temennya. Saya juga, kata Pak Yoyo. Ya, yang penting nyimak terus Rasiga sampai ngeses sendiri radionya. Ya, Pak Holik Ungaran, terima kasih. Simpang 3 Polsek Bergas sedang berlangsung penutupan jalan ya. Harap hati-hati, Lalin dibantu pihak kepolisian, terpantau ramai lancar. Oke, ini videonya. Oke, ini alat berat mulai bekerja. Proyek gorong-gorong ya di deketnya Polsek Bergas. Gak ditutup berarti ya Pak ya? Oke, dibantu sama teman-teman polisi, tapi jam segini memang volume udah turun ya, volume kendaraan. Sementara dari Damkar Kota Semarang itu ada laporan tentang mobil terperosok di relokasi Pasar Johar MAJT. Ini laporannya jam 24.05, udah dilakukan tindakan ya, penyelamatan, evakuasi mobil terperosok. Oke, semangat terus ya teman-teman di Damkar. Ini 24/7 ya, pokoknya 24 jam, 7 hari seminggu. Lah, gak ada liburnya dong. Ya kan pasukan anti-prey, oh bukan. Kan ini, apa, gantian jaganya, ya gak? Oke. Okay. Right. Udah mau jam 9, kawan. Siap-siap. Tutup lapak ya. Tapi aku tuh baru scroll-scroll gitu. Ada ternyata jasa teman curhat, teman jalan. Jadi ada jasa teman curhat, teman jalan, atau teman untuk sekedar ngopi bareng. Mungkin ya dia yang bilang gila ya, ada jasa kayak gitu. Ada jasanya, bayarnya per jam, dan pasarnya ada yang menggunakan gitu. Ini dia yang menarik di indis ekonomi, kalau ada yang mau coba-coba. Dan di situ ada pelajaran bahwa bertambahnya usia di satu momen, emang kita merasakan we are alone, where is our friends gitu kan. Nah, dasar pemikiran itu yang membuat kemudian adalah bisnis tadi itu. Ya. Yeah. Itu pasangannya kemana ya? Bukannya teman curhat yang paling asik tuh pasangan ya, soulmate. Apa tuh, si garaning nyowo. Mungkin udah gak ada ya. Iya sih. Makanya itu privilege tuh kalau masih ada yang di samping Anda. Bener gak Pak Yoyo? Oh ya, Pak Wendy. Masih terjaga Pak Wendy.
1: Kok tutup lapak lo?
0: Iya dong.
1: Mas Doni, aku aja baru join kok malah tutup lapak. Nih, dari Madukoro, TV Balik Omah ya Mas Doni.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Makasih. Langsung nanti ketemu sama orang-orang tersayang di rumah. Pak Yoyo, sampai jumpa besok pagi, Titi DJ saat pulang. Makasih. Iya. Oke. Okay. Terima kasih kawan, terus bersama Rasiga USA kita ngumpul di 105,6 FM karena that what friends are for, bener gak? Sharing. Saya Doni Azhar, selamat malam.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan penyakit hati. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, sahabatipun Kanjeng Nabi mboten serantan tanglet dateng sahabat Hudzaifah. Ya Aba Hudzaifah, naraka tatakallam bikalamin la yusma min ghairika minas sahabah, famin aina akhudhtah. Kula pirsani panjenengan sahabat Hudzaifah dawuhaken dedawuhan sing mboten nate dedawuhan kala wau dipun dawuhaken dening para sahabat. Saking pundi sampean gadah ilmu sing istimewa niki? Kepingin napa mboten? Saestu. Nen? Saestu? Nen? Dipun jawab dening sahabat Hudzaifah, olehku diparingke keistimewaan koyok ngene dening Rasulullah. Weruh rahasia apa wae saking ngersanipun Allah. Mergo cuma siji tok. Mek sahabat kabeh madhep matur menyang Gusti Allah, selalu takon nang kaapian, mek aku selalu takon menyang keelean. Napa kok mergo ngeten? Mergo aku kuatir mek gak weruh elek malah aku bakal kecemplung nok keelean. Kira-kira sampean mek gak ada guru, sampean mek gak ada kiai, sing gelek sampean matur teng guru kiai sampean niku nakokno keelekane awake. Napa sing akeh niku kepingin lancari rezekine, hasile karepe, napa terus pundi sing kathah? Nen? Coba diwalik sak niki. Uang niku pun diakeh ilmune karo amale. Nen? Akeh ilmu. Nggih apa mboten? Berarti nek ngeten saman kali kula niku antara ilmu mboten imbang kali amal. Amal kira-kira enak milih pundi sampean? Takon ilmu oleh ilmu tapi mboten jujur saged nglakoni, tak tinimbang sampean weruh keelean tapi dadekno wedi aja sampe tumibono keelean, milih pundi? Milih salah. Ngene apa mboten? Niki dawuhipun sahabat Hudzaifah, napa Napa niko? Malam ya'rifis syarra la ya'riful khair. Nek uang iku gak ro keelekan, tentu gak bakal wero kebagusan. Kita maladawi pun piambai pun niku napa? Mek sahabat iku dhewe sing gelek mek kepanggil Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mali man amila kada wa kada. Terus pundi Kanjeng Nabi, mek tiyang niku maos niku nglakoni niku bakal dapat napa Kanjeng Nabi? Nggih napa mboten? Nggih ta? Sing kathah kula kali sampean nglakoni apa kon? Mek malam Jumat. Kita, ya mergo ana fadilae, mergo ana kepentingan. Kira-kira mak mboten enten kepentingan maca napa mboten? Mboten kok mboten sae, ndlewere niki lho. Dadi mek ngeten kula kalih sampean madhep teng pangeran iku dijukuk sak perlu, dijukuk sak butuh, mek mboten butuh. Mbok dadi mek ngeten sampean mboten krana Allah sing murni krana napa? Krana ning fadilah. Niki lah. Kita. Lah mek panjenengan dos pundi Hadzaifa? Mek aku matur menyang Gusti Allah mesti Rasulullah, ya Rasulullah. Ma yufsidu kada wa kada. Napa Kanjeng Nabi sing dadekno lelakon kula niki dados rusak? Niki lah. Jadi sing luwe didhisikno niku napa? Takon napa? Takon penyakit. Ngeten nek mek cara dawuh-dawuh niku napa? Araftu syarra la lisyarri walakin litauqih. Wa man lam ya'rifis syarra minan nasi yaqa'u fi. Dipun dawuhaken napa nika? Mek uwong niki napa? Mboten mek uang niku weruh elek niku mboten kok tujuane niku napa? Mergo keelekane niku mboten wong oleh kepingin weruh elek niku supaya awake niku napa iso njogo keelekan mboten tumiba wonten ing keelekan. Mergo uang niku mek mboten weruh keelekan dikuatosno napa bakal tumiba wonten ing keelekan. Banyak napa kira-kira niki? Kan? Sing kathah niki lara napa waras?

Tudzorfi as-salafu. Penyakite, rusae, kekurangane uang pinter, uang alim. Daipun Kanjeng Nabi niku napa as-salafu gumedhe. Ilmu niku mboten purun kalah, dinapak-napakno ilmu niku umep. Gini apa mboten? Mboten mari ni ilmu niku. Mboten purun kalah, mboten purun ngalah, mek mboten diilangno aling-alinge dening Gusti Allah, mboten sak lebetipun mana. Sampan dilok, sampan kumpul lo pakar-pakar, cendikiawan. Nggih ta? Sampan kumpul lo tambah akeh, tambah rame, tambah mboten mari. Gini apa mboten? Mboten enten mari nih. Wong sing diomongno niku ilmu mawon. Sik durung dadi ilmu kadang-kadang niku. Sing kathah niku napa? Cuma pengetahuan. Barang wis weruh ya wis. Aja ndadekno hidayah teng Gusti Allah, ndadekno ilmu mawon dereng. Sing kathah niku napa? Napa malih teng TV-TV niku. Mek kula dilok niku sing kathah niku napa? Cuma pengetahuan. Sik durung nuntun bimbing dateng ngersanipun Allah. Napa tandane? Kita tandane cuma siji tok. Wong wae ilmu niku napa al khosyah, wae ilmu niku wedi teng Gusti Allah. Saman dilok napa saman tambah wedi napa tambah wani? Nen? Kita tambah wedi apa tambah wani? Eh? Tambah jarak apa tambah mundur? Niki lah, niki pun dojok no. Dik dorong dadi ilmu, cuma minangka pengetahuan kabeh niku. Ben, ya napa enak niki? Kepingin pinter napa mboten? Nen? Kepingin? Nen? Kepi? Mek pun pinter? Aja kita ngepundi? Nen? Saban dilok teng Al-Quran. Mek wis pinter napa dhewe Gusti Allah la'allakum tash kurun iso syukur nrimo menyang Gusti Allah. Mek uang niku sik durung iso wedi menyang Gusti Allah liwat dasar syukur menyang Gusti Allah sak pinter yak napa mawon sik durung pinter ilmune ndadekno napa ndadekno umek. Nggih ta? Napa sik umek niku? Nen? Gita, umek, wamal umek, nen, mahual umek, wama adro kamal umek. Coba, artine umek niku, wong-wong sing cendikiawan, pakar-pakar niku nopo, kados

ulama'uhum fitnah wa hukama'uhum fitnah. Besok no akhir zaman umatku bakal ngalami ulama'in dadek no fitnah, cendikiawan pakar-pakarin dadek no fitnah. Mahiyal fitnah sing dimaksud no fitnah niku napa? Mboten dilok salah bener, masiyo bener, mek mboten gawe tentreme atine umat niku berarti fit. Sampan dilok alal itlak. Mahiyal fitnah.

Nek mboten seje mboten purun wong sakniki niku. Sing penting seje, mek sing A ngomong ijo, aku ngomong abang. Mek pancen gak iso abang rada ijo. Lah niki lho. Pokoke seje, tapi kongkon gendeng dak gelem. Niki. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damel contoh napa? Niki lho, gawe contoh niku timbule koyok ngene niku napa? Taksurul masajid wal qurra. Besok mek masjid wis akeh, nomor loro mek wong sing wis wani ngomong akeh. Sakniki kira-kira masjid tambah titik napa tambah akeh? Tambah elek napa tambah api? Sing wani ngomong, sing wani tampil senajan laisa min ahli, dudu ahline. Nggih ta, wong mulai SD, SMP, SMA, sekolah umum sampai doret doktor profesori umum. Nggih ta? Kumala wani kadang-kadang nyekel urusan agama niku. Nggih ta? Niki mergo napa? Mergo penyakit modern luwe bangga kalau yang bicara itu profesor, doktor. Nggih ta? Dari Amerika. Lha niki ulamae. Aja percaya ulama nek gak langsung nang Al-Qur'an wal hadis mblekedes. Gene apa mboten? Niki lho, kok ape langsung Qur'an nang hadis niku lho wong kula kali sampean mulai cilik. Nggih tak diuruki bahasa Indonesia, lahirno Indonesia, kongkon ngerteni puisine Rendra wae bingung kok. Nggih tak, mboten salah mboten, cuma wong ngomong ngeten niku kelincipen. Nggih tak? Niku sakjane gayane wong kafir ta ngeten niku supaya gak cekelan karo ulama lak ngeten ta. Terus klayu kula kali sampean, siapa pembicara ini? Waduh, profesor doktor. Nggih tak? Al penyakiten. Nggih tak? Bangga. Ing mongko mek digrayangi kapan kon iso ngaji kapan? Ngene. Ala wong sik kurak sari agung mawon kok ngomong. Wong sik kulak terjamahan mawon kok sik ngomong. Aja ati-ati koyo ngeten niku. Napa kenyataane? Niki taksurul masajid wal qur masjid tambah akeh, masjid tambah api. Nggih napa mboten? Sing wani ngomong tambah akeh, mboten salah, mboten dawuh kanjeng. La yumajjiduna aliman illa ar-rajul ba'da ar-rajul dawuh kanjeng Nabi. Kabeh mau mergo kena penyakit siji, gak iso mulyakno wong alim, gak bisa ngergani wong sing soleh, gak bisa sayang karo wong sing bodoh, ngrasa awake sing paling bener. Niki tok penyakite niku. Niki kathah napa mboten niku? Niki kabeh gawane ilmune apik, gawane awak niki lho sing mboten kuat. Nggih ta? Sinten keju mboten enak niku, sinten ngomong duren mboten enak. Enak. Nek gawane kena kolesterol. Lho ngeten lho. Pun nggih, niku napa? Penyakit ilmu. Bojan apa kira-kira sampean? Kepingin pinter napa mboten? Akita. Nen? Kepingin pinter tur waras ngeten lho. Nek pinter gak waras gaya apa? Akita. Pun. Penyakit sing nomor kali napa? Wa afatus syaja'ati al-baghyu. Penyakite uang, eleke uang wani niku napa? Kelewat batas. Mentang-mentang nggih ta? Nggih, awake kuat. Mentang-mentang ana dekenge, nggih ta? Mentang-mentang sik nok ndukur, mentang-mentang iki adikung adiguna. Mek pun uang sing mentang-mentang niku akhirnya napa? Ndak dekno awak ini ku napa? Ngliwati batas. Niki kathah napa mboten niki?
Nen, niki lah. Kita barang sudah di pengurus, sudah di anu melalui aku. Waduh, koyo yo, ngunu ayo jok ngunu. Padahal ni kok nang pangeran kok wani-wani yang ngadepi dhewe. Kita kula kali sampai niku besok teng pangeran. Mek mboten dibantu wong-wong fukara duafa, mboten jalan ngene niku. Aja yek-yek ana apa dadi yek ngen. Nggih ta? Pun nggih? Pun napa? Nomor pinten niku? Nah? Nomor kalih nggih nomor 3. Wa afatus samahati almannu. Nggih. Uwong sing sok toleransi. Nggih ta? Uwong sing sok murah hati. Uwong sing sok gak tegoan. Niku nggih ada penyakit. Napa penyakite? Gampang undat-undat. Wingi tak kirimi berkat anu. Apa barang metuk gak nyopo. Wo urung ngono gak lho jebak niki. Kita kathah napa mboten? Nek entek. Niki lho, niki kabeh niku mboten kok mboten sae-sae mergo ngrasa nglakoni undat-undat. Urung ngono kon gak tak utangi. Lho coba. Ngeta. Pun yak napa? Kita niku penyakite uang napa toleran, hati-hati lo. Nomor pinten? Wa afatul jamal al khuyala, bahayae penyakite uang ayu, uang ganteng nih jual mahal. Mentang-mentang ayu disopok. Wah, santek sisan. Nggih ta? Niku hati-hati. Niki kata napa mboten? Sampeyan delok kadang-kadang ana wong nggih saking ayune saking gantenge kathah sing kersa niku mboten nrimo. Moh. Nggih ta? Sampai ana 10 barang jaluk kabeh bareng moh. Ambek mboy ambek mencep ngono. Nggih ta? Niki mako mergo awake ngrasa ayu niki hati-hati niki makane dadi wong lanang dadi wong wedok niku napa aja nrimo aja nolak lak bingung nggih ya aja nrimo aja nolak diaturno menyang Gusti Allah nggih tak mentang-mentang anake sapa aja ngono. Nggak tak gak seneng aku. Ojo, kula kali sampean kepingin dadi wong sing gen. Selah, ojo nolak, ojo nerima. Balik nggih ya Allah, mek pancen niku sae damel iman kula, sae damel kemenguripan kula, keluarga kula ya Allah, monggo. Mek mboten sae nggih mboten ya Allah, tetep napa ditimah secara ba. Mek semo, perkara gelem dak gelem nang atimu, ojo gaya mencap-mencep. Kaya ye oh. Pun nggih, penyakite wong ganteng wong ayu napa? Jual mahal, sampean santet mawon, Pun. Kesuwen. Pun nggih? Pun. Napa malih? Nomor pinten, Bu? Sakniki nomor gangsal nggih. Wa afatul ibadah al-fatrah. Penyakite wong ibadah. Napa malih wong sing wis istiqomah ibadah niku napa al-fatrah mboten semangat, mboten giat dadek napa kosong. Dadi wong tarikat. Wong tarikat niku luwe bahaya wong niku mboten mlebu napa luwe bahaya uang niku napa mundur maju tarekate tinimbang mboten mlebu tarekah. Mergo wong tarekah niku dasare atine ngrasa duwe penyakit nggih napa mboten dinapak-napakno gak iso berangkat menyang Gusti Allah
kepingin dituntun karo para guru-guru iso ditolong menyang ngersanipun Allah. Barang pun dituntun waras kok kendo loro maneh wong kambuh niku luwe bahaya tinimbang wong loro. Nggih napa mboten? Aja mlebu tarekat sisan. Nggih ta? Sampeyan milih sak niki. Nggih? Loro panas. Saulan waras. Nggih ta? Loro panas. Nggih ta? 20 dina. Tapi sedino adem, sedino panas, sedino mele pun di sambelan. Ngomong nen? Mele sing mesisan loro langsung wah. Mekate pun kena adem panas, kate kena senen kemis, ditenono. Gih hati-hati uang melebu tori kok. Ojo krono nopo-nopo, krono ong. Ojo krono ngene ngene ngono krono ngene ngono aku nok kene seneng nok kono dak seneng hati-hati. Apa maneh aku senenge kudu ngene syarate ngene ngene ngene katik mele-mele. Begitu temen syarate niku pun sampurna mboten enten napa-napa, diwalek atine karo Gusti Allah ya tetep gak berangkat menyang Gusti Allah. Mergo tarikat mboten kene digawe omong-omongan, digawe krono-krono mboten teng Gusti Allah niku. Mek nang iko seneng, mek nang iki aku gak seneng. Mek nok kene seneng, nok kono gak seneng. Tambah penyakit. Pun tak pun kula buktekno kanca-kanca kadang-kadang kena penyakit kaya ngeten niku. Ben. Penyakit e ibadah niku napa? Kosong. Nomor pinten? Penyakite uang omong wa afatul hadis al kadhib ngomong api goro ini ku ndadek penyakit kita pun wa afatul ilm bahaya ilmu niku napa? Penyakit ilmu niku napa? Annisyan. Kena penyakit gampang lali. Kata kok wong ngaji-ngaji niku kathah. Barang pun ngrungokno ngaji, seakan-akan niku kabeh niku ngerti. Seakan kabeh-kabeh niku ketrima mancep. Gini apa mboten? Mergo setan nyingkre. Gitu. Maksudnya setan niku napa? Maksudnya niku supaya ilmu niku napa? Ojo sampai kecatet. Kata, wis weru anu. Gini apa mboten? Sampai nyatet niku mek cara teng kitab Muhibah dipun dawaken qayyidul ilm bil kitabah. Mek kon rimo ilmu, mek kon iku oleh ilmu, talenono ilmu iku melalui apa? Kon tulis, ojo koncul. Lah niki setan niku pun biasa kula ngulis sampean nek kon ngrungokno ilmu niku model iku ketrima kabeh. Modele koyo ngerti-ngerti yo. Pancen ngerti waktu niku. Ngerti gitu, tapi mungkin sampean metu baru mungkin dibaringi setan maling ngomong apa yo? Nah nggih. Getun gak nyatet. Nah niki jadi napa bahaya ilmu niku napa lali. Ben, nomor pinten? Wa afatul hilmi as-safahu. Bahayae penyakite uang toleran. Cemburune kurang, nggih ta? Tersinggunge kurang, nggih ta? Artine cemburu bener, tersinggung ben, nglembre. Wong sing kaya ngeten niku napa ndadekno as-safahu, ndadekno wong sing kendo. Ibadahe kendo, dikongkon napa mawon males,
tanggapi niku mboten cepet lak wonten ta. Ya wis ngono iku ngelemprek. Niki bahaya.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

0: Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang, di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan penyakit hati. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah,
2: bon nggih, bon nomor pinten? Dan wa afatul hasabi al fakhru niki bahayai uang apa? Nge uang sing duwe turunan. Iku bahasa ini ku gumede. Mboten awak sing cokul turunan sing digedek-gedek no. Niki katah no pembeten. Kadang-kadang no deso-deso niku lo. Ngeta. Enten siji ustad ono po kiai niku timbul. Ngeta. Semangat, maklum, pancen kadang-kadang niku ustad anyaran, nggih, pancen kiai pindahan, nggih, gedang mek dipindah niku lak lemu ta. Semangat, Kanjeng Nabi hijrah, semangat. Nggih, Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, nggih tak pindah teng Hadramut, semangat. Mek pun ilmu gedang niku dienggo pindah, lahir Surabaya, kerja Surabaya, males. Nggih napa mboten? Pindah Jakarta, semangat. Mencari suasana baru, ada ngeta. Mencari kehidupan baru. Kadang-kadang kiai ngeten, enten kiai moncon iku. Pancen kiai niku melok Kanjeng Nabi kok. Sing akeh niku pancen pendateng. Kiai asli, nggih. Sing sak desa mboten semangat. Kadang-kadang niku begitu ana semangat kiai sing teko njaba mboten trima. Kadang-kadang niku kiai kapan niku? Kiai anyar. Gitu. Iku wak kiai tekoan anyar ta. Nek aku ki asli. Nah niku asli apa? Ben tehel. Lah mek pun tehel napa? Nggih pun loro tok tehel niku. Mek mboten dintuti nggih dileri pun. Wong tehel sampean niku. Niki nggih. Jadi niki napa? Dawuh-dawuh kaya ngeten iku napa? Kados ingkang dipun dawuhaken dening para ulama sufiah dawa kenapa man fatahu hasabu nafsi lam yamfa'hu hasabu abi. Mek uang iku gak cukul dhewe, ojo mana babakan ilmu saka ngersanipun Allah, babakan dunya wae. Senajan bapakmu pinter, senajan wong tuamu soge, mek kon dhewe gak iso ngramut, gak iso cukulno, gak iso meningkatno, ya bakal entek. Yuk timbul lah dewe. Mek pancen temen gawa wong tuamu, gawa leluhurmu sing mulya, ya ayo tirun sing wutuh, ojo kon kurangi. Senajan ilmu ni mboten nututi, paling mboten lelakoni akhlake monggo. Gita, perkara ilmu mungkin mboten sakit nututi, perkara amal perkara napa? Perkara akhlak insyaallah saged. Nggih napa mboten? Insyaallah. Bon, niku napa? Penyakite uang duwe turu, duwe turunan. Bon, nomor pinten niku? Wa afatul jud as-sarofu. Bahayai uang welas. Gita, bahayai uang gak isoan. Hah? Napa akibati as-sarofu bakal royal, bakal napa tabdir. Akeh wong-wong niku gak isoan karo kanca, welas karo kanca, sampe tampa perhitungan. Niku sae, mboten sae. Kudu weruh, aku bantu kanggo apa? Aku ngei kanggo apa? Nggih ta? Napa malih oleh welas wae kala napa? Cuma dibuat alat agar orang itu tunduk kepada dirinya. Kowe bisa jimale niku pun. Pun niku napa? Niku termasuk bahaya-bahaya ingkang sampun dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun niku secara komplit didawaken dening Kanjeng Nabi. Nggih, pun. Sakniki pengalaman sufiah. Niki terus napa terus? Sebabe napa? Ngeten nggih. Mungkin lak minggu malih lak prei to nggih ta. Minggu kedua malih prei. Prei riyoyo. Nggih. Prei nggih. Enak prei niku enak. Enak napa mboten? Enak enggak anak-anak? Lho, enak ngeten lho. Pun. Ayo. Sakniki kula tak nyeritakno penyakit-penyakit sing dipun alami dening para ulama-ulama sufiah, dening para aulia-aulia Allah. Cobi. Niki sepat kula catet. Afatul ilm al-malalu. Penyakit bahayae elee ilmu niku napa? Kenek penyakit bosen. Kita kata arek-arek sekolah niku wis kadung mlebu semester 2 nggih ta, semester 3 males pak anu pak nggih ta, pindah malih nggih napa mboten elmune oleh kon godak le elmune iso kon kon napa niku kon tarik tapi umurmu waktumu gak iso kon tempuhi nggih niki lah. Pun penyakitnya ilmu niku bosen. Siji. Wa afatul amal ru'yatun nafsi. Bahayae eleke wong iso nglakoni ibadah zikir menyang Gusti Allah niku napa? Awake ngerasa iso nglakoni. Wis sembayang yo. Wis zikir yo. Sorry pek tinimbang kon. Ya coba. Nggih ta? Wis mari kene. Sing seneng kula niku mek ngomong kali angkatan niku seneng kula niku. Angkatan mek celuk kumendhan niku lak mesti siap. Nggih ta? Anu, Bambang, siap. Ngeten, kula niku tuman ngomong kali angkatan niku ngeten. Bambang, sudah sholat, siap. Belum. Ya repot kula niku. Nggih ta wong angkatan. Nggih ta? Pun nggih pun ngeten niku. Ngene. Bang, sudah makan? Siap. Belum. Wah repot iki. Niki boleh dihormat, dianu, dikongkon nempu. Ya wis mangano. Nggih ta? Niki lho. Pun nggih niki. Pun niku bahayai ilmu, bahayai amal. Sing nomor 3 wa afatul akli al hadaru. Bahayai uang akale pinter. Akale wawasane luas. Tapi mboten tahkik, mboten yakin kena penyakit nopo? Kena penyakit selalu khawatir. Sama dulu no pakar-pakar niku. Ini begini, begini. Kalau pendapat ini begini, anu begini kama kola. Nggih, mpun, kabeh niku bener. Sing sampean pundut niku pundi? Nanti dulu. Meniki, niki penyakit akal niku. Nanti dulu. Kita lihat dulu keadaannya. Ngomong wis rong jam gak ono keputusane. Niku pakar-pakar niku sing kathah niku. Ilmune gak ndadekno keyakinan tapi ndadekno bingung karo awake dhewe. Mek bingung awake dhewe mboten napa-napa. Sing dibahas urusan umat sing dirungokno karo umat sing umat keadaane kaya ngeten sing ngedebus tok mawon ngomong niki kathah napa mboten wa afatul akli al hadaru wah kaya itu kalau anu kok mau kola dadi Coca-Cola sesuwe. Nggih ta, bondiku pun biasa, wong to rekot aja dibujuki permainan kaya ngeten niku. Nggih ta, padha premane niki. Nggih ta, kadang-kadang wong to rekot dianggap gak ngerti permainan kaya ngeten. Ngerti, insyaallah ngerti, cuma gak wani ngomong. Kuatir napa? Kuatir duduk timinge mboten tepak waktune. Nggih ta, niku penyakite wong. Wah, ampun ta. Bon, ya napa kira-kira? Nomor pinten bau? Nen? Wa afatul arif az-zuhur min ghairi waridin min jihatil haqqi ta'ala. Penyakite wong makrifat menyang Gusti Allah. Lho wong makrifat ngono penyakite. Nek ngene sampeyan pengin dadi napa? Penyakitnya wong makrifat teng Gusti Allah niku napa az-zuhur kepingin dudukno kepingin napa menonjolkan diri ngomong apa napa sih menonjol diri ini wong makrifat niku dhas pundi sih nah iki mulai jambiran iki. Alon-alon nggih, mboten napa-napa nggih. Bon niki napa? Insyaallah mangke nggih. Pun tak ngen kon gampang nggih. Niki kula omongno. Mek teng Al-Qur'an iku dipun dawaken napa? Dening Gusti Allah, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal." Apa wae? Sing tak dadekno nok ndukur bumi iki minangka hiasan. Ilmumu minangka hiasan. Ibadahmu minangka hiasan, zikirmu, perjuanganmu, kabeh niku cuma hiasan sik durung lungguh nok hakikat sing diridhai karo Allah. Merga niki minangka hiasan napa dhewe Allah, linabluwahum tak uji. Ayyuhum ahsanu amala, sak pira kon sing luwe apik oleh temen menyang Gusti Allah. Nggih ta? Mek kon sik nggawa-nggawa awakmu, berarti sik durung kon. Lah mirsani menika dawuh dipun dawuhaken dening para ulama thariqah. Al-mutazayyinun salasatun. Uang sing sok molesi menghias dirinya dengan kepalsuannya niku enten tiga. Siji enten mutazayyinun bil ilmi. Modele kaya alim-alimo, modele kaya hebat-hebato, tapi ilmune cuma minangka alat kepentingane hawa nafsune. Iki siji. Nomor kali mutazayyinun bil amal. Amale niku lelakone niku napa? Cuma minangka hiasan. Mboten semata-mata krana Allah. Luwe-luwe mek wong niku wong dadi pengarep.

Tapi nek kiai durung tentu. Mergo napa? Kadang-kadang kiai niku napa? Gelem dekne jubahan, gelem serbanan mergo waktu dinas ngarepe umate, tapi barang sembahyang dhewe kaosan oblong. Salah, mboten salah, padha benere. Cuma ayo ngomong nok jerone atine minangka ukuran. Ojo sampai kaya ngono, mergo minangka uswatun hasanah. Kalau mboten nyalakno, torekot mboten nyalak-nyalakno mboten, kejujuran. Niki. Sing nomor 3 napa? Wa mutazayyinun bitarkit tazayyun. Enten uang niku menghiasi dirinya tapi dengan napa? Dengan meninggalkan hiasan zahir. Modele gaya wali. Ngeta mek dijak ngomong dos pundi Gus? Allah, Allah. Matur yai, niki dos pundi? Aja ngomong ngono. Aku mek ngomong dunya iku rada anu. Ya niki lah. Ngeta mboten nonton, stop stop stop. Modele mboten doyan napa-napa. Ngeta pun biasa mawon. Ola napa wedi niku? Ngene apa? Ah niki. Mangkane akhire napa? Uang niku enten wong alim, enten wong zahid, enten wong arif. Mek wong alim mboten enten malih tujuane supaya mulya. Nak, sing pinter nak ya. Sing jagoan ilmu nemu nak supaya besok kon dadi iki nak. Ngene apa mboten? Mek kanggo wong sing gak patek kuat, mek Allah Ta'ala niku Ar-Razzaq. Kon nak sing pinter nak, mek wis kon pinter engko, kon enak duwe kedudukan, uripmu enak, uripe, uripe mangan. Ngerti? Bon. Mek wong zahid sing mboten kepingin terikat tergantung kali dunya, napa? Selalu wedi, kuatir, selalu njogo. Tapi mek wong arif mboten enten, nggih pun saentene. Kenyataan ini ngene ya wis ngene, gak usah kati aksi-aksi niku. Sing penting dibalekno teng Gusti Allah. Ngene apa mboten? Nggih sing gelek kula gawe conto niku lho, kados tiyang Malaysia nika sing ngomong kali kula, "Yai, kula niki dos pundi manah kula, Yai?" Napa? Kula niki manah kula mboten kuat, Yai. Kula niku mek ndelok wong ayu niku. Kula jawab podo. Ngeta. Malah kiai ini luweh nemen le. Ngeta. Sangkingan ta. Uang sekeru aku kiai. Tadi gak patek wani. Mbo menok mburi le. Ngeta. Uang luwe wedi karo uang timbang karo pangeran. Ngeta. Lu ngeta. Terus kenapa kamu kalau begitu? Gitu pun diai, wang kula niki mboten kuat, nggih kula merem-meremno. Napa? Ya Allah, astagfirullahalazim. Coba. Kula takokno. Waktu kon merem-meremno ku ya apa nang atimu? Sik ketok-ketokan. Nggih. Ya padha bae. Ya iku barang melek doyan maneh. Nggih ta? Nah, niki sing dibutuhno mal farku bainal kasful rabbani rahmani wal kasful syaitani. Nah niki ngene ro. Nggih ta? Dadi pancen nyebut teng pangeran niku, Allah, astagfirullah, tapi ketok. Nemplek, melek, lho kok tambah ayu, wis totokno wae. Halo, niki lho. Ya napa kira-kira sampean nggih napa mboten? Walah, podo. Dadi kula niku seneng mek sampean jawab nggih niku dadi napa? Kiai karo muride podo. Nggih ta? Dadi napa? Enak, gak tambah beban dosa. Nggih ta? Lah niki lah. Lah, niki mek maqam Syekh Abu Zaid Al-Bistami radhiyallahu an kon sing kaya ngene mau faqat asyrakta billah syirikon. Atimu ngomong subhanallah, atimu ngomong innalillah, atimu ngomong ngene, modele lisanmu ngomong ngono tapi atimu gak koyok ngono, syirik kon.

jujur mboten kok syirik Islam mboten. Mboten mboten jujur faqat asyrakta billah. Gak jujur kon. Lisanmu ngono fotone nok jero. Kacing tos bunti ay, yuk nene pahe. Laisal jamal, illa jamaluka ya Allah. Dibalik nonton pangeran, duh ayu nenggeh ya Allah. Boten nonton ayu, saklinu panjenengan ya Allah. Mek panjen ayu, merga panjenengan sing ngayok no. Lo ngeten, dati medok ayu neng. Lo ngeten, alhamdulillah. Lo ngeten tak mauan. Pokoknya syaratnya siji, ojo dibalik nih. Lo niku lo. Ngerti apa? Ngerti? An-nazratul ulalak wasaniya alek pening pemandang pertama niku minangka nikmat sangka Gusti Allah sing nomor loro minangka penyakit nggih sampean dilok alhamdulillah ngeten nggih alhamdulillah ditutno wae nggih ta dadi nek ngeten sae pun mungkin sampean nglencer teng TP mriko. Pados nopo, pados alhamdulillah. Nggih ta? Lah, pun, lah niki nopo? Niki sing nopo? Penyakit wong arif nopo? Adzuhur. Min ghairi waridin min jihatil haqqi ta'ala. Terlalu ndodokno. Nggih napa mboten? Wong kadang-kadang niku enten wong lelakon niku tindak mriki niku. Nggih ta? Bengi-bengi mek pun mriki niku jam kali, jam 3 dalu saben-saben niku. Iki tak numpak sepeda motor, kadang-kadang nopo ngeten nggih, blangkonan. Kalau gayai Sunan Kalijaga. Mlaku. Ngeta, sae-sae. Cuma kon niku kanggo sapa? Kanggo tuntunan umat, tanutan umat apa kok kanggo urip awakmu dhewe? Mek kon kanggo ngajak umat sing cocok karo zamane. Iki tak gak usah kok gaya-gaya koyo Sunan Kalijaga barang anu, gaya kok mboten men biasa mawon lah. Nggih ta? Syekh Dawud At-Ta'i. Nggih ta? Siji tempo nganggo celana jin. Celana mawon pun jin apa maneh sing nganggo. Nggih ta? Celana jin. Mlaku teng kota ketemu murite. Assalamualaikum yai. Waalaikumsalam. Lah kok boleh ngeten yai? Lho nggih ta wong kaget. Wong biasa jubahan kok jinjinan. Nggih ta? Napa jawabipun? Nggih ta? Jawabane tandane wong ikhlas iku oleh nutupi keapiane padha karo nutupi keelekane. Mek kula kali sampean mboten, mek api diketok-ketokno barang elek sing iden. Nggih ta? Siji tempo Syekh Dawud saking kesusune. Monggo klambi niku kualik, nglencer. Iya, asalamualaikum. Salam. Matur yai napa? Rasukan panjenengan niki lho. Napa? Kualik. Babah, aku mau kuali krono Allah. Saiki genalak krono kon nyengre. Nggih ta? Lho ngeten, wong gak ngrugekno wong bae kok. Lho enak mawon wong makrifat niku. Nggih ta? Ngeten, nek cara dawuhipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, man ahabba dzuhur fa huwa abdul dzuhur, wa man ahabba al-khafa fa huwa abdul khafa. Fa Abdullah azharahu am akhfa sawa. Nek wong iku seneng menonjol, nggih ta? Dadi berarti napa? Kaulane menonjol. Nek wong kepingin sing iden gayae kaya kukru-kukru, ya kaulane kukru. Kaulane Allah, nggih pun biasa mawon. Menonjol gak menonjol, diakoni gak diakoni, ya wis kaya ngene iki wis. Sing penting napa? Melok peranatan sing ditetepno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niki penyakite wong makrifat. Nomor pinten? Nen? Wa afatul mahabbah.
bahayai wong cinta. Cinta niku sae, tapi bahayai niku enten. Napa bahayai wong cinta niku? Asyahwah. Mempunyai perilaku-perilaku napa sing dipaedo dening Gusti Allah melanggar saenake dhewe. Nggih napa mboten? Melanggar aturan, nggih ta? Niki saking nemene cinta. Niki. Bon, nomor pinten malih? Kan? Wa'afatut tawaddu az-zillah. Wong andhap asor niku sae. Yeah. Tapi bahayai wong andhap asor, nggih? Napa? Rendah hati niku napa? Dadekno awake rendah di rendah gak teges. Pancen angel, dalil kali praktek niku angel. Nggih napa mboten? Kadung kulino rendah diri, akhirnya apa rendah hati jadi rendah di rendah diri. Nggih padha mawon kali wong pinter nek mboten pengalaman niku lho. Nek cara hadis sapa wong sing mulyakno wong sugih, nggih ta? Mergo sugih faqad dzahaba sulusudini. Sepertelon agamane niku ilang. Nggih napa mboten? Siapa nih uang mulia no pejabat, meta mergo jabatane, KB ni kau enten KB, tapi mergo mboten kulino kadang-kadang niku, gitu, bedo oleh ngurmat niku bedo barang dijak nang gubernuran atau kicrut, gini apa mboten, barang ketemu nang pejabat iki atau cili ati, gitu. Niku mergo napa asale mergo beda-bedakno karo wong sugih karo wong melarat akhire mboten krasa dadekno mulyakno nang wong sugih mulyakno nang pejabat mergo jabatane mboten dimulyakno mergo dilunggukno Gusti Allah mboten ben napa niki terusane sabar niku sae napa mboten. Tapi enten bahayae. Wa afatus sabri asyakwa. Bahayae wong sabar niku napa? Gelek madul karo wong. Kulo tak takon. Mek sampean kali kula niki susah melarat. Kira-kira akeh pundi? Nemen pundi oleh ndonga teng pangeran kalau cerita karo wong? Ngomong gak? Nen? Sing akeh cerita karo semangat. Ya apa keadaanku ngene? Anu kok dengan penuh perasaan. Nggih ta? Wong tibane wong sing sampean critani, sampean utangi, paling jawabane ndak ada uang. Nggih ta? Ha niki bahayane napa wong sabar. Pun nomor pinten. Wa afatut taslim at-tafrid. Niki. Bahayae wong pasrah. Ya. Bahayae wong trimo. Bahayae wong tunduk. Niku napa ndadekno pepeka ndadekno mboten korek koreksi. Wis apa darine kiai wis. Apa darine mboten oleh ngeten niku. Nggih ta? Masih wong mlebu to rekod niku nggih enten enten anune. Wayahe napa sampean kudu pasrah, wayahe napa sampean kudu mboten tri. Mboten trimo, mboten kok ingkar mboten. Nggih, niku bahayae wong tunduk, wong pasrah. Pun. Wa afatul ghani at-tama. Bahayae wong sugih niku napa rakus. Enten wong sugih mboten rakus? Coba ngomong. Enten wong sugih mboten rakus?
Ngen? Enten. Enten uang dagang dadi sugih mboten rakus. Enggak iso jawab. Kangelan. Lho kangelan. Napa kula kula omong angel niku? Uang dagang niku uang bisnis. Ojo mana rugi? Untungo mek wingi satus saiki seket ngersuloe ngalang-alai uang melarat. Kok ngeten ya ayu? Uang kula ngirate dodolan kok. Niku penyakite. Mangkane akhirnya timbul istilah uang bisnis niku harus memenuhi target. Saman takok no, mal farku baina target wa takdir. Niki lah. Ngeta. Niki pokoknya sakmene. Jadi mek ngeten dos pundi uang soge niku mboten enten marine. Bagaimana meningkatkan? Bagaimana meningkatkan? Ngeta. Lah kok niki dijenengi tomak mergo mboten imbang antarane sing kewajiban kesugiane napa malih disampurnakno karo sedekah mboten imbang. Niki lah. Akhire angen-angene sing kaya ngeten iku napa? Fi hukmi tomak. Ben nggih, dados napa? Ing dalem kewontenan kang kados mekaten kula kali panjenengan napa? Donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, saged kempal malih wonten ing menika majelis, lajeng sami-sami ngelenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng sedayanipun kala wau dadosaken manfaat. Datosaken kebukaipun manahipun kulan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana Rabbana Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Qadimal san umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah wa alaihim ya Allah بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمصطفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله إن جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang, di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, apa kabar? Masih dalam nuansa libur sekolah ya, Kawan Rasika. Wah, tapi toh kalau aku lihat dari beberapa habits dan juga situasi di beberapa lokasi di satu minggu pertama libur sekolah ini, kayaknya masih cukup landai ya. Apa udah habis di akhir pekan kemarin pada bulan Mei? Makanya sekarang bulan Juni, Juli di libur sekolah ini kayak semangat untuk jalan-jalannya agak menurun ya. Tapi gak apa-apa Kawan Rasika, in this economy, we know that pertimbangan untuk mengeluarkan pengeluaran ekstra, terutama untuk traveling, itu memang lagi ditahan-tahan banget ya Kawan Rasika. Gak apa-apa, tenang aja, ada Rasika yang menemani Anda setiap hari, termasuk kali ini di Rasika 12 on Trending, menemani Anda semuanya membuka lagu-lagu mancanegara dan Indonesia dari posisi 12 sampai dengan 1 yang paling trending bersama Yuda Prasetya, hanya di 105,6 FM Rasika USA. 12 lagu trending, Rasika 12 on trending. Kita mulai dari chart Rasika 12 on Trending mancanegara Kawan Rasika ya, dan ternyata gaun-gaun-gaunnya David Guetta, Teddy Swims, and Tones and I bener-bener gaun secepat ini guys. Cuma 7 minggu ada di chart Rasika 12 on Trending, udah langsung keluar dari minggu ini. Bye-bye David Guetta. Dan newcomer kali ini, wah ini padahal lagu sebenarnya udah beberapa waktu lalu jadi list antrian ya, tapi ternyata kali ini langsung masuk minggu ini. Ada Sabrina Carpenter with House Tour. Kawan Rasika pasti udah pernah denger kan lagu ini, udah muncul di platform TikTok beberapa waktu yang lalu. Yes, single terbaru dari Sabrina Carpenter dengan temanya yang masih cute, gemas, dan juga kayak menonjolkan wanita-wanita yang ayo dong sini dong kamu, ayo sini-sini cepet-cepet, jangan takut-takut. Itu masih ada banget ya. House Tour-nya Sabrina Carpenter guys, newcomer minggu ini nomor 12.

laris Baby Monster jadi BA dan juga bintang iklan banyak banget brand-brand Indonesia. Kayaknya memang Baby Monster pasarnya yang pertama Asia nomor 1 Indonesia nih. Gimana Baby Monster menganggap Indonesia sebagai rumah kedua? Single terbarunya Baby Monster, Shum, number 11.

Ada kabar terbaru apa dari Ariana Grande Kawarasika? Ariana Grande masih mewarnai konsernya Kawarasika yang masih keliling Amerika. By the way, Ariana Grande katanya sering banget curhat tipis-tipis loh ketika dia lagi perform di konser turnya ini. The Eternal Sunshine Tour Kawarasika yang sedang digelar di Amerika, di setiap show-nya itu, di jeda lagu atau mungkin di perantara lagu, dia pasti curhat. Aduh, dan setiap performance beda curhatannya. Jualannya jago banget sih Ariana Grande. Singlenya Hate That I Made You Love Me Now in number 10 naik satu peringkat.

Unfortunately, lagu ini turun dengan warasika 3 peringkat minggu ini. Chyla featuring Zara Larsson dengan She Did It Again. Tadi David Guetta, dia duet, berarti ada 3 penyanyi. Ternyata masih belum bisa membawa untuk perform di chart minggu ini. Begitu pula Chyla yang ngajak duet Zara Larsson. Tapi aku lihat di Billboard juga kayaknya udah ada di jajaran bottom deh lagunya She Did It Again. Ya, Chyla featuring Zara Larsson yang saat ini ada di nomor 9.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Mama, Adi berangkat dulu.
6: Loh, nggak sarapan dulu?
5: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
6: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
5: Iya, Mah. Love you, Mama.
7: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

Let's go to the viral of the week untuk Rasika 12 on Trending. This week, kamu Rasika pasti udah sering banget denger lagunya Kanye dengan judul God Is. Mungkin kalau aku sebut nama penyanyinya dan judulnya, lagu yang mana sih itu? Denger deh, denger terutama bagian refnya. Ini di konten-konten tuh viral banget lagu ini. Aku gak mau ngasih nada-nada, karena aku gak mau nyanyi juga ya. Biar kawan Rasika langsung tahu, oh ini tuh lagunya ini tuh. Kanye West yang nyanyi guys, judulnya God Is. Aku munculkan di Viral of the Week untuk Rasika 12 on Trending mancanegara minggu ini.

ale ale ale. Terus samina mina ee waka waka ee. Nah itu kan line paling ikonik kan dari soundtrack Piala Dunia. Nah, banyak warga net atau mungkin pecinta bola yang merasa lagunya Lisa, Anita, Rema dengan goals ini kayak belum ada anthem World Cup-nya gitu, belum ada line ikoniknya gitu di lagu Goals from FIFA World Cup 2026 yang dibawakan Lisa, Anita, sama Rema ini. What do you think guys? Goals, Lisa, Anita, and Rema now in number 8 from FIFA World Cup 2026.

kan banyak yang ngebandingin kalau coba yang nyanyi Jenny gitu pasti kamu waras kah? Karena emang udah ada sih banyak yang banding-bandingin gitu. Coba kalau yang nyanyi Jenny pasti akan A B C D E F G gitu guys. Padahal tuh warganet Ki dan juga para bias-biasnya Blackpink mereka kan satu grup dalam tanda petik ya. Tapi masih aja dibanding-bandingin guys. Netizen tuh sukanya banding-bandingin. Tame Impala featuring Jenny with Dracula.

Melodinya yang dipakai sama Martin Garrix di lagu Repeat It featuring Ed Sheeran ini emang benar-benar kayak ngingetin kita sama lagu-lagunya Martin Garrix di era 2010 sampai dengan 2015-an sih, kawan Rasika. And everyone said that, buka deh di kolom komentar YouTube ya, di musik video lagunya Repeat It Martin Garrix dan juga di beberapa artikel. Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It now in

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Mama, Adi berangkat dulu.
9: Loh, gak sarapan dulu?
8: Enggak mah, lagi buru-buru banget.
9: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin radio Rasika, dan jangan ngebut.
8: Iya mah. Love you mama.
10: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat. Defensive driving with
4: Radio Rasika. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. 12 lagu, 10 ring. masih kedua belasong trending.
6: Opening up the top four this week, we have Die Die featuring Shakira and Burna Boy from FIFA World Cup 2026. Nah, dibanding sama goalsnya Lisa, Anita, sama Rema, lagunya Die Die dari Shakira featuring Burna Boy ini agak lebih mending gitu kawan Rasika. Terasa sedikit nuansa anthemnya gitu dibanding lagu goalsnya Lisa itu tadi. Ya karena Shakira udah experience guys, walaupun yang nyiptain lagu ini bukan dia ya, tapi kan dia punya experience, dia bawain lagu Waka Waka yang sampai sekarang masih ikonik, ya gak sih? Shakira featuring Burna Boy, Die Die from FIFA World Cup 2026, number 4.

We have Noah Kahan here with Doors. Lagu ini guys di Billboard Hot 100 naik terus. Kemudian juga di Spotify, lagu ini juga angkanya tuh juga naik terus, ada tanda panah ke atasnya guys. Padahal sebenarnya lagu ini agak not too commercial, tapi kayak di beberapa platform lagu ini justru malah perform banget guys. Tanda kalau lagu ini streamnya oke banget. Noah Kahan with Doors, number 3.

Oh, our viral one dropping out to the number 2. Dari posisi 1 minggu lalu, Olivia Rodrigo with Drop Dead. Kira-kira siapa berarti yang ada di posisi 1 mengingat lagunya Drop Dead-nya Olivia Rodrigo lagi panas-panasnya nih dipakai jadi konten transisi di media sosial. Olivia Rodrigo with Drop Dead number 2.

here they are, the number one this week di Rasika 12 on Trending Mancanegara adalah salah satu grup yang baru aja perform di sebuah festivalnya Bang di Indonesia, Ngawar Rasika, Cortis with Red, Red. Dan penampilan Cortis tuh, wah, dapat banyak banget pujian ya, Ngawar Rasika, dari para pecinta musik K-pop gitu kan, terutama para pecinta idol di Indonesia. Mengingat Cortis kan bisnya gak di Korea kan, tapi di Amerika. Tapi performance-nya dia di Indonesia selama penampilan perdananya di sebuah festival Bang di Indonesia kemarin itu menuai pujian banyak banget orang. So here they are, Cortis with Red, Red, yang sampai dengan sekarang fancam-nya masih jadi trending di TikTok. Red, Red, Cortis number one this week.